0: serta berdaya saing yang kukuh. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji HJJ Haji Nur berkata, ia sejajar dengan aspirasi kerajaan negeri untuk meningkatkan kecemerlangan pendidikan dan memperkukuhkan masa depan Sabah.
1: Perkasaan pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET, pengukuhan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM, latihan pertanian dan teknologi digital dengan penumpuan terhadap literasi kecerdasan buatan AI adalah antara bidang-bidang yang turut diutamakan.
0: Datuk HJJ menyatakan demikian ketika berucap merasmikan Majlis Apresiasi Pengurusan Sekolah MAPENS ke-4 2026 peringkat negeri di Kota Kinabalu. Sementara itu, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji HJJ Haji Nor dianugerahkan Tokoh Kemakmuran Pendidikan Negeri Sabah sempena MAPENS 2026 di Kota Kinabalu. Anugerah julung kali itu sebagai pengiktirafan terhadap komitmen tinggi beliau dalam memartabatkan dan menyokong penuh ekosistem pendidikan di Sabah. Majlis turut menyaksikan Dr. Muhammad Kasim Tusin menerima anugerah tokoh kepimpinan pendidikan, manakala Kasbullah Mangun dinobatkan sebagai tokoh guru. Datuk HJJ berkata penganjuran KMAPENS membuktikan bahawa jasa dan bakti guru sentiasa dihargai serta diiktiraf sebagai pemangkin utama pembangunan masyarakat dan negara. Beliau berharap momentum kecemerlangan yang dicapai dapat diteruskan bagi memastikan sistem pendidikan Sabah terus berkembang. Penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI mampu melonjakkan produktiviti dan daya saing usahawan mikro, kecil dan sederhana PMKS termasuk penjaja luar bandar. Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP, Datuk Muhammad Alamin berkata, teknologi AI kini boleh dimanfaatkan menerusi telefon pintar untuk menghasilkan bahan promosi dan pemasaran digital yang pantas. Beliau berkata demikian dalam majlis perasmian program latihan keusahawanan InScan Masterclass di Membakut. Teks ucapan disampaikan setiausaha sulit kanannya, Rusman Dulamit. Sementara itu, pengerusi Lembaga Pemegang Amanah InScan, Datuk Mustafa Kamil Ayub berkata, pihaknya komited memperkasa usahawan tempatan agar mampu bersaing di peringkat global. Program siri ketiga itu dihadiri lebih 100 peserta Parlimen Kimanis. Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Sabah merekodkan pematuhan 94% dalam Ops Pamer 2026 selepas 31 daripada 33 premis pasaraya dan pusat beli belah yang diperiksa didapati mematuhi sepenuhnya keperluan pempameran perakuan bomba. Pengarah JBPM Sabah Muhammad Pisar Aziz dalam satu kenyataan berkata, operasi yang dilaksanakan secara serentak di seluruh negeri pada 10 Jun itu bertujuan meningkatkan pematuhan pemilik premis terhadap perundangan keselamatan kebakaran. Selain memastikan perakuan bomba dipamerkan di tempat yang mudah dilihat orang awam, beliau berkata dua premis yang dikenal pasti gagal mempamerkan perakuan bomba di lokasi yang mudah dilihat telah dikenakan kompaun. Muhammad Pisar berkata walaupun kadar pematuhan yang direkodkan adalah baik, masih terdapat ruang penambahbaikan khususnya dalam memastikan semua pemilik premis memahami tanggungjawab terhadap pematuhan undang-undang keselamatan kebakaran. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Pengkalan Laut Tun Sharifah Rodsiah PLTSR yang terletak di perairan Semporna secara rasminya dibubarkan pada Selasa selepas sedekad beroperasi. Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM melalui Markas Wilayah Laut 2 dalam kenyataan memaklumkan majlis pembubaran penuh istiadat itu disempurnakan Panglima Armada Timur Laksmana Madia Datuk Kir Junaidi Idris sebagai simbolik penamatan perkhidmatan pengkalan yang beroperasi sejak 31 Julai 2015. Menurut kenyataan itu, PLTSR digunakan sebagai platform strategik yang menyokong pelaksanaan operasi keselamatan maritim, pemantauan zon berkepentingan serta memperkukuh keselamatan di zon selamat Sabah Timur S-Zone. Bagi memastikan kesiagaan operasi TLDM di Sabah Timur, peranan pengkalan tersebut kini diambil alih sepenuhnya kapal auxiliary Tun Azizan. Skim Lindung 24 Jam Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso terbukti terus relevan dalam membantu pencarum yang berdepan situasi luar jangka. Terbaru, Arnold Nathaniel Lister, 24 tahun, menjadi orang berinsuran OBI pertama di negeri ini yang menerima manfaat di bawah Skim Kemalangan Bukan Bencana Kerja SKBBK. OBI terjatuh semasa menuruni tangga rumah yang sedang diubah suai Sabtu lepas sehingga mengakibatkan kecederaan siri pada tulang belakang. Kenyataan Perkeso memaklumkan OBI layak menerima rawatan pemulihan secara percuma di Hospital Queen Elizabeth. Selain bantuan peralatan sokongan termasuk kerusi roda khas dan kemudahan fisioterapi sehingga pulih sepenuhnya. Pengarah Perkeso Sabah Dr. Muhammad Ali Hindia turut menyantuni OBI dalam satu lawatan prihatin sekaligus menzahirkan komitmen Perkeso untuk memastikan kebajikan pencarum sentiasa terpelihara. Pameran Rumah Kami sempena Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan di Kota Kinabalu mengetengahkan keunikan budaya pelbagai etnik menerusi pakaian tradisional, makanan warisan dan adat resam. Pempamer yang mengambil bahagian menyifatkan pameran itu sebagai platform memperkenalkan keunikan budaya masing-masing selain memperkukuh semangat perpaduan. Antara yang berkongsi pandangan ialah pempamer kaum Cheti Melaka Saraswati Sibapatam dan pempamer kaum Murut Alfred Kinawa.
3: Asas perpaduan ialah keharmonian antara pelbagai kaum. Jadi kami ini saya rasa macam nadi perpaduan lah sebab kami ini dah perkahwinan campur. Elemen-elemen kemelayuan dan elemen-elemen keindiaan dalam etnik kami.
4: Kami dapat memperkenalkan kami punya budaya secara, walaupun tidak secara penuh, tapi sekurang-kurangnya kami dapat memperlihatkan kami punya budaya dan kami punya tradisi.
0: Saraswati Sibapatam dan Alfred Kinawa. Bagi para pengunjung, peluang menelusuri setiap rumah etnik memberi pengalaman baharu untuk mengenali budaya luar secara lebih dekat. Fatin Nazurah Saman dan Winnie Libumbun menyifatkan program tersebut sebagai platform terbaik bagi mendekatkan masyarakat dengan warisan pelbagai kaum sekaligus memperkukuh semangat perpaduan nasional.
5: Saya rasa sangat teruja untuk menambah ilmu kebudayaan di sini dan saya sangat mengalu-alukan untuk semua terutamanya belia datang ke sini sebab kita adalah pelapis kepada orang-orang tua kita. Jadi kalau bukan kita yang tahu adat-adat ini, siapa lagi?
6: Nampak betul kerukunan dia sebab saya dipahamkan bukan di Sabah saja yang ada tapi dari Semenanjung pun ada suku yang dijemput untuk mempamerkan budaya mereka.
0: Fatin Nazura Saman dan Winnie Libumbun. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Sabah beri tumpuan TVET, STEM dan AI dalam pemerkasaan pendidikan. Teknologi AI tingkat produktiviti usahawan PMKS luar bandar. Sekian berita tadi disunting Ramhani Zan Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Rita Alusis Malik, Salam Malaysia Madani, Salam Hormat.

0: Infosukan Segar Sabah FM.
1: Ya, infosukan pagi ni kita berkongsi sempena dengan perlawanan Piala Dunia 2026 yang berlangsung di tiga buah negara, Kanada, Amerika Syarikat dan juga Meksiko. Sudah pun bermula perlawanan yang pertama, pembuka tirai tuan rumah sendiri, Meksiko menentang South Africa.
0: Ya, semalam pukul 3 pagi Meksiko membuka tirai dan meraih kemenangan 2-0.
1: Tahniah. Jadi ayo kita bawakan sedikit macam mana babak gol pertama dunia dalam pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 oleh tuan rumah. Satu stadium bersorak, apatah lagi tuan rumah yang berjaya menjaringkan gol seawal 9 minit perlawanan. Wow, hebat kan?
0: Memang hebat. Jadi untuk grup A ini, antara penjaringnya,
1: ya, Julian Quinone yang berjaya menjaringkan gol yang pertama pada minit ke-9 bagi tuan rumah Meksiko. Dan selepas itu jaringan kedua pula dibawakan pada minit ke-67 oleh Raul Jimenez.
0: Tahniah. Jadi pukul 10 nanti ada lagi.
1: Okey, 10 pagi nanti perlawanan melibatkan Korea Selatan menentang Republik Czech.
0: Nah,
1: 10 pagi ini, okey. Jadi kamu boleh saksikan di saluran TV OK, saluran Sukan Plus dan juga TV 2 serta di RTM Klik.
0: Ya, RTM Klik kamu boleh bawa mana-mana saja secara percuma kerana RTM adalah penyiar rasmi untuk Piala Dunia tahun 2026. Jadi setiap pagi juga kami akan bawakan untuk cerita Piala Dunia ini kopi bola pagi.
1: Betul. Tapi satu lagi, Klik, selain pada 2 gol yang berjaya dijaringkan oleh pihak tuan rumah Meksiko, untuk perlawanan pertama juga 3 kad merah sudah dilayangkan.
0: Kenapa tu?
1: Mungkin pengadil ini terlalu strict kali. Antaranya dari Meksiko dapat 1 layangan kad merah ini oleh pemain Cesar Montes pada minit tambahan ke separuh masa kedua. Manakala South Africa 2 kad merah yang dilayangkan, pemainnya itu Pepe Hello dan juga Temba Zuane.
0: Keseluruhannya 3 kad merah.
1: Kad merah. Game pertama saja 3 kad merah.
0: Pertama terus 3 kad merah ya. Okey, jadi kita harapkan game selepas ini untuk Korea Selatan dan juga
1: Republik Czech.
0: Ya, betul. Akan harap-harapnya semua berjalan dengan lancar. Dan kamu di tim mana? Coba kamu kongsikan sama kami.
1: Dan juga berkenaan dengan perlawanan semalam atau awal pagi tadi, adakah kamu bangun untuk melihat perlawanan pertama ataupun tidak? Boleh juga kamu story kami di WhatsApp 019-490-4848.
0: Ya, itu dia info sukan untuk hari ini, Kopi Bola Pagi. Teruskan bersama dengan kami sebab banyak lagi perkembangan semasa akan kami bawakan kepada anda.
1: Sabah FM.
0: Bagus bah. Info sukan segar Sabah FM.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.

kongsian harian bersama dengan Sabah FM, Keningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.

0: Ya, untuk edisi Jumaat kita bersama dengan kawan-kawan kita Edwin di Keningau FM hari ini. Untuk dari sana sini kita ada Atika. Selamat pagi Atika.
1: Selamat pagi Edwin dan juga Ikhlas.
0: Ya, di Sandakan FM kita ada Maznan.
2: Ya, ada di sini.
0: Ya, ada ya.
2: Ada pergi mana-mana.
0: Ah, syukur. Okey. Tau FM
3: dan
0: kita
3: Tau
0: ada Wan J. Apa ni?
3: Ini pemain yang kita import sempena dengan Piala Dunia bersama-sama kita dalam dari sana sini hari ini. Kita bersama dengan Wan J. Mbappe.
2: Hello semua. Banyak-banyak. Mbappe juga baik.
0: Mbappe ya.
3: Rupanya boleh cakap sabar pula dia ni.
0: Boleh. Ini edisi RTM.
2: Rupanya Mbappe ni asal Tawau.
3: Ya, di Tawau pula dia ni.
0: Baiklah.
3: Makan terang bulan pula dia ni. Apa?
0: Apa? Lepas ni kamu apa?
2: Dia berkasih butak rambut dia.
3: Butak rambutnya macam baiklah.
0: Baiklah. Nanti kita tengok ya di sosial media. Tapi kita bagi dulu lah Maznan untuk kasih mula dari hari ini. Boleh ya Maznan?
2: Boleh. Okey. Tidak banyak yang ingin dikongsikan. Beberapa saja maklumat yang ingin dikongsikan untuk hari inilah di mana yang ingin dikongsikan bermula daripada hari ini Sekolah Kebangsaan Sakinen Desa Sandakan akan mengadakan perkhemahan unit beruniform generasi Madani 2026 sehingga hari esok di sekolah berkenaanlah ia sebagai satu langkah melatih sifat kepimpinan pelajar selain memberi peluang kepada peserta untuk memimpin kumpulan dan membuat keputusan secara lebih matang dan juga berani. Okey, itu satu. Dan seterusnya, hujung minggu pada hari Ahad nanti program sumbangan penunaian sumbangan tunai Rama STR tahun 2026 akan dilaksana di Paitan pada 14 Jun di Dewan Terbuka Pejabat Daerah Paitan. Ini akan memudahkan 122 penerima daerah itu mendapatkan STR secara tunai. Dan sepanjang program dilaksana, PMS ataupun Perbendaharaan Malaysia Sabah akan menyediakan perkhidmatan membuka akaun baru, memberi khidmat nasihat, menyemak penerima yang telah membuat penunaian STR serta pembayaran sekaligus kepada penerima yang berkelayakan. Okey, dan ingin dikongsikan juga hari ini mengenai kempen Derma Darah yang mana akan diadakan pada hari esok di Ladang Gomantung, bertempat di Dewan Ladang Gomantung, bermula 9.30 pagi hingga 2 petang. Okey, dari Sandakan kita terbang bersama dengan Atika di Keningau. Silakan Atika.
1: Baik, terima kasih Maznan di Sandakan FM. Dari Keningau FM ada satu perkongsian untuk dari sana sini khas untuk edisi ujung minggu, iaitu berkenaan dengan kempen Derma Darah yang akan diadakan pada 13 dan 14 Jun ini 2026, iaitu hari Sabtu dan juga hari Ahad ini. Bagi 13 Jun 2026, lokasi pertama di Pasar Tamu Rancangan Belia Suk bermula pukul 9 pagi sehinggalah 1 tengah hari, dan juga lokasi kedua di Perkasa Hotel Keningau yang akan bermula pada pukul 9 pagi sehingga 12 tengah hari. Bagi 14 Jun 2026, kempen Derma Darah akan diadakan di Persatuan Soka Gakkai Malaysia, Keningau Centre, bermula pukul 9 pagi sehinggalah 1 tengah hari. Jadi buat semua penduduk daerah Keningau dan juga sekitarnya dialu-alukan datang bagi menyokong penuh kempen Derma Darah ini. Baiklah, itu sahaja satu info untuk Diary Sana Sini edisi hujung minggu dari Keningau FM. Seterusnya kita terbang pula ke Tawau bersama dengan pemain import kita Wan J di Tawau FM. Silakan.
4: Baik, terima kasih Atika di Keningau FM. Dan untuk perkongsian di hari sana sini bermula hari ini dan juga hujung minggu, mula sekali kita ingin kongsikan berkaitan dengan jadual kempen Derma Darah ya untuk perubatan transfusi Hospital Tawau, yang mana untuk hari ini tabung darah dibuka seperti biasa di Hospital Tawau bermula 8 pagi hingga 4.30 minit petang. Dan demikian pada hari Sabtu dan juga Ahad hujung minggu ini, kempen Derma Darah akan menjelajah ke Eastern Plaza Tawau dalam jelajah kempen Derma Darah kumpulan Setco 2026 ya, yang mana untuk kedua-dua hari ini kempen Derma Darah tersebut akan bermula pada pukul 10 pagi hingga 4 petang. Itu perkongsian di hari yang pertama. Seterusnya untuk perkongsian di hari yang kedua di hujung minggu, esok ya 13 Jun 2026 akan diadakan hari bertemu pelanggan SK Luasong ataupun Sekolah Kebangsaan Luasong bermula 9 pagi bertempat di Dewan Palasan Pusat Perhutanan Luasong, ya, yang mana untuk program berkenaan ada penceramah jemputan iaitu Haji Lakarani bin Lamadiangi dan juga dijangkakan akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Dato' Andi Suryadi bin Haji Bandi iaitu Ahli Parlimen P191 Kelabakan. Kemudian yang terakhir perkongsian dari sana sini dari Tawau FM, okay, kita ada sambutan Jubli Intan Sekolah Menengah Konven St. Ursula Tawau, yang mana sambutan Jubli Intan ini akan bermula esok dan juga Ahad, ya, 14 Jun 2026, bermula 6.30 pagi hingga 9 malam untuk hari Sabtu dan 7.30 malam hingga 10.30 malam untuk hari Ahad, bertempat di Sekolah Menengah Konven St. Ursula Tawau pada hari Sabtu dan Tawau Fajar Club pada sebelah Ahad, ya, yang mana program-program yang pengisian program berkenaan adalah larian jogathon dan fun run, pameran kerjaya, pertandingan ratu etnik persembahan dan juga jualan bazar serta makan malam. Itu perkongsian dari sana sini dari Tawau FM. Seterusnya bersama dengan rakan-rakan kita Double E, Iklan dan juga Edwin di Sabah FM.
0: Wah, terima kasih Wan Jua. Okey, kita teruskan di Sabah FM untuk perkongsian pagi hari ini kan Edwin. Untuk dalam Sembang Ekspresi yang mana kita akan ada satu temu bual pada pukul 10.30 nanti di Konti Sabah FM, iaitu bersama dengan pengarah bahagian penyelidikan Institut Integriti Malaysia Jabatan Perdana Menteri iaitu Puan Norasikin Baharudin, yang mana akan berkongsi mengenai strategi pembudayaan integriti nasional, iaitu menyerlahkan sinergi perpaduan dan integriti dalam pembinaan negara bangsa.
3: Iya, temu bual akan diadakan di Konti Mini Studio kita di Kompleks Sukan Likas sempena dengan sambutan Minggu Perpaduan yang bermula kemarin. Jadi hari ini Mini Studio kita bersama dengan rakan penyampai Sabah V dan juga Sabah FM. Sampailah esok juga kita berada di sana.
0: Iya, okay? Betul.
3: Di RTM. Bagi yang kedua pula, pada pagi ini juga akan kita bersama-sama untuk program Turun Padang, Datuk Setiausaha Persekutuan Negeri Sabah yang akan bersama-sama dengan warga RTM Sabah lebih kurang 10.30 pagi untuk menyantuni pegawai-pegawai, meninjau operasi serta melawat fasiliti RTM dan seterusnya akan menunaikan solat Jumaat di Masjid RTM tengah hari nanti.
0: Ya, okey. Dan perkongsian seterusnya. Ini untuk majlis makan malam sempena sambutan Hari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Sedunia Peringkat Negeri Sabah tahun 2026 yang berlangsung pada pukul 7.30 malam nanti.
3: Okey, yang akan dihadiri oleh Tuan Yang Terutama yang di-Pertuan Negeri Sabah di salah sebuah hotel di Kota Kinabalu.
0: Ya, okey, setakat itu perkongsian kan untuk dari Sabah FM. Jadi terima kasih kawan-kawan di stesen daerah Keningau FM, Atika.
1: Terima kasih kembali.
3: Atika sokong negara mana? Ada sudah?
1: Belum ada lagi alam.
3: Belum ada.
0: Belum lagi ya.
3: Sokong ke final lah. Kalau si
1: final lah.
3: Si Wan Jie ni memang terang lagi bersuluh
0: terang,
3: lah.
0: Terang lagi kan. Ya.
4: Merci.
3: Okay. Mazdan, angkol sokong mana?
2: Espana.
0: Okey, jadi sama-sama kita nantikan keputusan dan juga
4: kenapa tanya kami? Kita mau tahu juga Edwin dengan Nicole.
3: Jawablah.
0: Saya ikut Edwin.
3: Okey, kalau saya Argentina.
0: Kalau gitu saya Argentina juga.
3: Oh, nama Portugal.
2: Tapi Argentina. Messi boleh pecah rekod toh?
3: Itulah.
2: Boleh pecah rekod. Dia 13 gol sudah kan?
3: Rasanya di penampilan terakhir.
2: Kalau tahun ini kalau dia dapat 4 gol, dia ada pecah rekod sudah. Untuk menjadi terbanyak sepanjang masa.
3: Betul.
2: Begitu.
0: Tapi yang pastinya saya akan pilih siapa yang menang sejak itu sejak.
2: Kenapa begitu?
0: Boleh tak gitu? Okeylah, terima kasih kawan-kawan semua. Selamat bertugas.

0: Selamat pagi semua. Bangun, layan Sabah FM. Segar lebih menyegarkan.
1: Info Traffic di Segar Sabah FM.
2: Baik, di jalan dari Pekan Tuaran menuju ke Bulatan Hospital Tuaran dilaporkan pada waktu ini sudah pun kembali lancar, tiada apa-apa kesesakan berlaku. Dan seterusnya kita kongsikan keadaan trafik di jalan menghala ke Politeknik Kota Kinabalu, dilaporkan masih lagi perlahan, 5 minit kelewatan sedang berlaku sekarang ini. Berikutnya kita kongsikan bagaimana pula keadaan trafik di laluan melibatkan kawasan Jalan Tuaran Bypass dari arah SMK Bandaraya menuju ke SMK Agama Tun Ahmad Shah, juga dilaporkan perlahan 10 ke 12 minit. Kesesakan masih berlaku di jalan UMS dari arah UMS menuju ke flyover Menara Kinabalu, dan sekarang ini saja kesesakan di kawasan tersebut mengambil masa 20 minit. Berikutnya di jalan Tuaran dari arah Menggatal ke Kelombong Inanam juga dilaporkan perlahan sekarang ini 6 ke 8 minit masa pemanduan diperlukan. Kesesakan juga masih berlaku di kawasan Jalan Tuaran berhampiran dengan kawasan Jalan Damai dan juga ke Kompleks Sukan Likas. Ini berkenaan dengan program sambutan Minggu Perpaduan yang berlangsung di perkarangan Kompleks Sukan Likas, dan kesesakan di kawasan tersebut lebih kurang 11 ke 15 minit. Berikutnya di jalan lintas di hadapan City Mall juga dilaporkan perlahan 6 minit masa pemanduan. Berikutnya Jalan Kolam Minintot menuju ke Jalan Kolam sekarang ini juga dilaporkan masih lagi perlahan 12 ke 15 minit kelewatan sedang berlaku. Jalan Coastal dari arah Jalan Mat Saleh dan juga Jalan Kepayan menuju ke Pusat Bandaraya juga dilaporkan perlahan pada waktu ini mengambil masa lebih kurang 5 ke 7 minit. Berikutnya kita kongsikan dari arah Pinampang Tambunan menuju ke Bulatan Dongongon juga perlahan 4 ke 6 minit masa diperlukan. Dari arah Pen Borneo juga perlahan pada waktu ini masa pemanduannya 4 ke 6 minit. Di Meruntum menuju ke KKIA dilaporkan seberansur lancar, tetapi ada sedikit perlahan 3 minit masa pemanduan. Dan akhir sekali kita tinjau keadaan trafik di Jalan Pengarut Lokawi pada waktu ini, dilaporkan sudah pun kembali lancar, tiada apa-apa kesesakan, tetapi anda dinasihatkan untuk terus berhati-hati menggunakan laluan yang menjadi tumpuan utama. Sekiranya ada info yang anda ingin kongsikan, ada kemalangan ataupun jalan ditutup dan jalan diselenggara, boleh terus di WhatsApp kami 019-4904848.
1: Info Traffic di Segar Sabah FM.

0: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.
1: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mesyuarat khas SPR pagi ini tentukan tarikh penting PRN Johor dan Negeri Sembilan. SPRM terus diperkasa bantras rasuah tanpa kompromi. Sekian berita yang disunting oleh Masniza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Khairul Azwan Arba dalam ulasan berita. Antara keselamatan dan kepentingan negara dengan pertimbangan kemanusiaan, isu berkaitan pelarian Rohingya di Malaysia menjadi perdebatan. Sehingga kini, data Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR merekodkan kira-kira 215,000 pelarian dan pencari suaka berdaftar di Malaysia. Daripada jumlah itu, lebih 193,000 berasal dari Myanmar dengan lebih 123,000 merupakan etnik Rohingya, menjadikannya kumpulan pelarian terbesar berada di Malaysia sejak kemasukan mereka bermula pada era 1970-an. Meski Malaysia bukan penandatangan Konvensyen Pelarian 1951, kerajaan selama ini membenarkan UNHCR mengurus pendaftaran pelarian yang masuk ke negara ini atas rahmah kemanusiaan. Namun, ia hadir dengan tanggungjawab lebih besar apabila melibatkan aspek keselamatan. Mutakhir ini, isu penempatan haram, pemerdagangan manusia dan kos pengurusan etnik tersebut menjadi perhatian dan membangkitkan kritikan. Ia susulan beberapa insiden penangkapan etnik tersebut yang memasuki negara ini secara haram melalui sempadan perairan utara negara. Lebih menghangatkan keadaan, sikap biadab sesetengah mereka dan didukungi NGO cuba menuntut penempatan kekal di lokasi tertentu di Malaysia sekaligus menyentuh aspek kedaulatan negara. Itu tidak termasuk penempatan haram yang dikesan di Langkawi dan terbaru di Hulu Langat melibatkan penempatan besar-besaran sehingga memerlukan campur tangan pihak berkuasa. Sementara kawasan yang sering dikaitkan dengan penempatan mereka termasuk Selayang, Ampang, Kajang dan Klang menyebabkan kepadatan penduduk meningkat serta mencetus pelbagai kebimbangan dalam kalangan masyarakat setempat. Turut menambah kegusaran rakyat, pertambahan populasi etnik Rohingya di Malaysia bukan sahaja melalui kemasukan berdaftar namun jumlah kelahiran generasi mereka tidak terkawal dan memerlukan perhatian pelbagai pihak. Malah, selepas 5 dekad kehadiran komuniti Rohingya di Malaysia, apakah nasib generasi baharu yang lahir dan membesar di sini? Mereka bukan warga Malaysia. Pada masa sama, mereka juga berdepan ketidakpastian untuk kembali ke negara asal. Jika isu ini terus dibiarkan tanpa penyelesaian jangka panjang, ia berpotensi mewujudkan cabaran sosial, pendidikan dan ekonomi yang lebih kompleks pada masa hadapan. Tidak dinafikan mereka bergantung sepenuhnya kepada sistem bantuan kemanusiaan dengan kebanyakan bantuan datang dari UNHCR, NGO tempatan dan NGO antarabangsa. Namun harus diingat, Malaysia terpaksa menanggung kos tidak langsung apabila mereka turut bergantung kepada kemudahan awam negara antaranya perkhidmatan kesihatan dan pengangkutan. Itu tidak termasuk kos penguatkuasaan keselamatan melibatkan PDRM, Immigration, APMM dan Rela yang melaksanakan kawalan laut, rondaan sempadan dan operasi anti penyeludupan. Bagai menghela rambut dalam tepung, rambut jangan putus, tepung jangan terserak. Hakikatnya, kerajaan berdepan dilema yang bukan mudah. Terlalu berlembut mengundang pelbagai risiko keselamatan dan sosial. Terlalu tegas pula boleh mengundang kritikan daripada pertubuhan hak asasi dan masyarakat antarabangsa. Justeru, keseimbangan antara kemanusiaan dan kepentingan nasional perlu terus menjadi asas dalam rangka dasar berkaitan pelarian di negara ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail sendiri baru-baru ini menegaskan tiada kompromi dalam soal keselamatan negara. Namun, pendekatan seimbang diambil bagi menangani isu pelarian Rohingya di Malaysia. Sistem baharu pendaftaran pelarian diperkenalkan selain pangkalan data diwujudkan dengan mengumpulkan data biometrik, saringan identiti dan penentuan status pelarian di Malaysia. Malah, langkah penyekatan kemasukan baharu turut dilaksanakan. Malaysia tidak wajar terus memikul risiko keselamatan akibat krisis pelarian Rohingya. Sudah sampai masanya punca permasalahan etnik minoriti Rohingya ini diselesaikan sendiri oleh Myanmar tanpa membebankan rakan serantau. Jika tiada penyelesaian tuntas dicapai, rantau ini akan terus berdepan isu pelarian, pemerdagangan manusia dan cabaran keselamatan rentas sempadan yang sama walaupun pelbagai langkah penguatkuasaan telah dilaksanakan.
Namun persoalannya, jika permasalahan atau konflik di Myanmar terus berlarutan, sampai bila dan sejauh mana Malaysia dan negara-negara serantau mampu menanggung risiko keselamatan, sosial dan ekonomi yang mungkin berpanjangan? Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Siti Salwa Yusof.

0: Segar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Gegar Segar Sabah FM.
2: Ya, di jam yang terakhir, Edwin dan juga Ikhlas kasih kawan kamu sehingga pukul 10 pagi nanti untuk perkembangan hari ini. Tapi jam yang terakhir ini, Edwin, kita bawa Gegar Segar Sabah FM.
3: Betul. Jadi kamu sudah nampak tu, kami sudah post di laman Facebook Sabah FM. Bagus bah, Gegar Segar yang kita pilih hari ini kumpulan dari seberang, dari Indonesia.
2: Yep.
3: Sheila on 7.
2: Ya, jadi antara lagu yang kita pilih untuk pagi hari ini adalah lagu ini. Seberapa pantas
3: guguku.
2: Okay, dan lagu seterusnya, lagu melompat lebih tinggi.
4: Bintang untuk kau simpan, cahayanya tenang.
2: Nah, jadi mana lagu yang kamu mau dengar? Kamu kena undi di Facebook rasmi Sabah FM.
3: Okey, lagu yang paling tinggi undiannya akan kita siar di penghujung segmen Segar. Lagu yang terakhir sebelum kita berpisah di segmen nanti.
2: Betul.
3: Ya.
2: Okey, jadi sekarang Edwin, kita mau bersama dengan kawan kita. Bersama dengan Wan, DJ Wan. Sekarang ini berada di perkarangan Kompleks Likas.
3: Betul, untuk kita bawakan lapor terus dari lokasi.
2: Sebentar lagi.
3: Iya.
0: Lapor terus di Sabah FM.
3: Okey.
2: Jadi kita terus saja bersama dengan DJ Wan.
3: Ya, sempena dengan sambutan Minggu Perpaduan langsung dari kompleks atau perkarangan Kompleks Sukan Kota Kinabalu. Wan, boleh dengar suara kami?
2: Iya.
3: Okey Wan, silakan kongsikan macam mana kemeriahan sambutan Minggu Perpaduan di lokasi.
5: Baik, terima kasih Ikhlas dan juga Edwin di County Sabah FM. Dan seperti yang dimaklumkan bersama dengan Ikhlas dan juga Edwin, sekarang ini kami berada di perkarangan Stadium Likas Kota Kinabalu bersempena dengan sambutan Minggu Perpaduan 2026 peringkat kebangsaan, yang mana kali ini Sabah menjadi diberi penghormatan sebagai tuan rumah untuk pelaksanaan sambutan Minggu Perpaduan 2026 peringkat kebangsaan bertempat di perkarangan Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu dengan tema yang diangkat kali ini iaitu Bersama Membina Negara Bangsa, yang mana program ini berlangsung bermula sejak semalam hingga 14 Jun ini. Dan penglibatan untuk RTM Sabah, khususnya Radio RTM Sabah, bermula hari ini hingga esok dengan membawakan pelbagai pengisian menarik kepada para pengunjung yang hadir bersama-sama menjayakan dan juga memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 peringkat kebangsaan. Dan sedikit maklumat untuk para pendengar yang sedang mengikuti kita di Sabah FM Bagus Bantu pagi ini, bertemakan Bersama Membina Negara Bangsa, sambutan ini membawa mesej penting dalam memperkukuh keharmonian rakyat serta membentuk jati diri masyarakat Malaysia yang berteraskan semangat saling menghormati dan juga menerima kepelbagaian. Dan juga sambutan Minggu Perpaduan ini menjadi platform penting dalam menyatukan rakyat daripada pelbagai latar belakang menerusi pelbagai aktiviti yang menggalakkan interaksi persefahaman dan juga kebersamaan. Dengan juga dikongsikan suasana di perkarangan Kompleks Sukan Likas ini cukup meriah dengan pelbagai pengisian dan juga pameran yang dibawakan oleh pelbagai agensi. Jadi untuk itu, kita pelawat orang ramai untuk tampil hadir bersama-sama menjayakan dan juga menyaksikan apa yang disediakan terdapat di sambutan Minggu Perpaduan 2026 ini. Dan juga kita di RTM Sabah turut tidak ketinggalan untuk bersama-sama memeriahkan sambutan ini dengan mengadakan stadium ini melibatkan Sabah FM dan juga Sabah BFM dengan membawakan pengisian Ging Bubut yang menawarkan hadiah yang cukup menarik kepada para pengunjung yang bersama-sama menjayakan aktiviti yang diadakan di studio mini kita untuk hari ini dan juga esok. Dan juga akan dibawakan temu bual bersama dengan tetamu istimewa di studio mini ini, dan juga kita akan bawakan lapor terus dari semasa ke semasa untuk berkongsikan keindahan, kepelbagaian, juga keunikan serta keindahan tarikan yang ada di sambutan Minggu Perpaduan 2020 26 peringkat kebangsaan di perkarangan Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu untuk hari ini. Dan juga kita akan berada di sini sehingga pukul 5 petang untuk hari ini, dan insyaAllah esok kita akan sambung semula untuk bersama-sama dengan masyarakat sekitar Kota Kinabalu yang bersama-sama hadir di sambutan Minggu Perpaduan 2026 ini. Dan untuk itu kita berlawa orang ramai untuk tampil hadir datang ramai-ramai bersama-sama menjayakan sambutan Minggu Perpaduan 2026 peringkat kebangsaan di perkarangan Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu. Dan juga untuk esok akan berlangsung majlis perasmian program ini yang insyaAllah akan diresmikan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim esok pada 13 Jun. Dan untuk itu sekian sejalan berterus dari Studio Mini Radio RTM Sabah melibatkan Sabah FM dan juga Sabah BFM di perkarangan Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu bersempena dengan sambutan Minggu Perpaduan 2026 peringkat kebangsaan. Kita kembali ke konti bersama dengan Edwin dan juga Ikhlay di Sabah FM. Bagus bah.
2: Okay, Wan, terima kasih Wan.
3: Jadi anda boleh berjumpa dengan Wan di mini studio RTM di sana. Kita ada Kakachi, kita ada Nodi, dan juga rakan-rakan penyampai yang lain. Okay, terima kasih Wan untuk laporan awal Kali Story. Bagaimana situasi dan juga suasana yang meriah di lokasi. Wan masih ada tak bersama kita? Oh, tiada sudah tuan.
2: Ya, okay, Wan, terima kasih sekali lagi. Dan teruskan bersama dalam Segar Sabah FM sebab banyak lagi perkongsian selepas ini. Jadi, terus saja layan lagu daripada Francis Landong.
3: Sabah FM.
2: Baguslah.

0: Kamu tahu?
1: Kamu tahu kah?
2: Kamu tahu?
3: Kamu tahu?
4: Terdiam aku di sini.
5: Hey, Rafiq.
0: Oi,
5: kau tahu kah?
0: Oi, tak kajut saya ni. Saya baru Mustad menyanyi.
5: Ya, Pak. Saya mau bagi tahu saja. 8 daripada 10 lagu ataupun genre muzik yang ada sekarang ni kan, kebanyakannya guna perkataan cinta.
0: Oi, macam ngam betul lagu saya nyanyi tadi tu.
5: Betul tu. Ya. Daripada kau bayangkanlah kalau daripada 10 lagu tu, 8 lagu tu mesti ada perkataan cinta.
0: Cinta.
5: Tapi tolak tolak lagu rap dan lagu heavy metal lah. Kalau yang lain tu semua memang pakai
0: pasal cinta, tapi cinta ini general lah kan.
5: General sebab senang kan orang
0: senang
5: buat. Bila buat lirik lagu dia kasih je tema cinta. Itulah.
0: Okay.
5: Kebanyakan lagu ni semua cinta-cinta saja. Tapi kalau rap sama heavy metal memang tidak ngam lah.
0: Ya.
5: Tidak ngam
0: cinta. Baru saya tahu kan. Terus abang menyanyilah. Terdiam aku
5: lagi cinta lagi.
0: Oh, baru saya tahu. Yeah.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
2: Saat permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa akur? Jangan lepaskan sorotan detik-detik paling mendebarkan Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: hingga 10 pagi.
1: Segar Sabah FM di jam yang terakhir. Terima kasih untuk anda yang terus mengundi untuk Gegar Segar.
2: Ya, dan jangan lupa sekarang ini saksikan terus di saluran Sukan Plus. Lebih kurang 15 minit lagi akan bermula sepak bola perlawanan antara Korea Selatan dan juga Republik Czech.
1: Jadi kamu di tim yang mana, kamu boleh kongsikan kepada kami, sempat lagi kami bacakan sekejap lagi.
2: Mana tu ada penyokong Korea Selatan kan? Dan juga ada ramalan gol, boleh juga kongsikan di WhatsApp 019-490-4848. Cerita pasal bola ni kan Nikle, kita mau kongsikanlah juga berkenaan dengan pemain ataupun bintang bola sepak. Ramai nama-nama pemain bola sepak ini ibu bapa pilih untuk dijadikan nama kepada anak-anak mereka.
1: Wow. Okey, ini pengaruh luar biasa ikon bola sepak dunia yang terbukti mengatasi populariti wira tempatan DAS.
2: Okey. Khususnya di Amerika Selatan lah. Nama yang popular seperti Neymar, okey, Kylian Mbappe dan juga Lionel Messi menjadi pilihan utama untuk dinamakan kepada anak-anak.
1: Okey.
2: Okey, kalau di Ecuador, data rasmi pendaftaran negara itu, nama bintang Brazil Neymar paling banyak

0: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo turut menjadi pilihan keluarga di Ecuador.
1: Okay. Jadi ada yang menggabungkan nama, contohnya dua bintang Perancis dia gabungkan, Griezmann, Mbappe. Dua nama terus dia kasih sambung. Lepas tu ada juga dinamakan dalam kelompok keluarga peminat tegar bola sepak ni, abangnya dinamakan James Modric. Gabungan antara James Rodriguez dan juga Luka Modric.
0: Wow.
1: Ada dikasih gabung juga.
0: Kalau kita di Sabah ni, kalau boleh pilih yang simple-simple lah, supaya macam kalau cikgu mau sebut nama tu kan, nanti macam lurus saja. Kalau dia macam tersangkut-sangkut mau pilih nama France, tapi disangkut-sangkut situ kan, itu yang kita bayangkan lah kalau Gen Z punya nama sekarang ni panjang-panjang.
1: Nama kita punya penyampai pun Ozil juga merupakan nama pemain bola sepak.
0: Okay, betul.
1: Ozil, lepas tu kalau, tapi kalau di Sabah ni ramai lah kan. Ataupun di mana-mana pun kadang-kadang kita terjumpa juga itu nama dia seakan-akan pemain bola sepak. Contohnya Lionel.
0: Ada
1: juga yang kasih nama lagi gitu kan. Ataupun Cristiano. Cristiano jarang sikit lah.
0: Ronaldo. Kita mau tanya Ozil ni kan, nama dia kena ambil dari pemain bola sepak ke atau macam mana?
1: Ya, Ozil.
0: Ozil Matthew. Wah, famous Ozil hari ini kita sebut ya. Ozil player. Dari mana dia ni?
1: Tapi kalau lebih lanjut nanti kita tanya Ozil lah.
0: Nanti kami mau tanya Ozil. Adakah namanya diberi inspirasi daripada pemain bola atau macam mana?
1: Pemain dari Mesut Ozil. Tapi kita tanya lah. Betulkah itu? Dia punya parents nama dari situ kah?
0: Betul. Nanti kita tanya ya. Okay. Jadi teruskan bersama sebab kami masih menantikan undian anda untuk Gegar Segar yang akan bakal kita mainkan di penghujung siaran Segar Sabah FM. Lebih menyegarkan.

0: 9:33 minit pagi. Jadi sudah tiba masanya Edwin dan juga Iqlam melabuhkan tirai untuk segar. Tapi sebelum itu,
1: ya, okay. Sekarang ini anda boleh saksikan terus di saluran Sukan Plus perlawanan Korea Selatan dan juga Republik Czech. Mereka baru yang masuk padang dan sekarang menyanyikan lagu kebangsaan negara masing-masing. 10 pagi, tepat 10 pagi akan bermula sepak bola untuk perlawanan kumpulan A, Korea Selatan menentang Republik Czech. Wow, hebat. Penyokong-penyokong dari Korea Selatan pun datang ramai hadir tadi.
0: Betul. Kalau di RTM Klik anda boleh saksikan menerusi Sukan TV.
1: Sukan Plus.
0: Yang sedang bersiaran langsung untuk Piala Dunia FIFA 2026. Ketika ini secara percuma saja dapatkan RTM Klik menerusi Play Store anda sendiri.
1: Okay, mau tengok lah kan. Sebab tadi pagi yang subuh-subuh tak sempat, jadi ini mau tengok secara langsung Piala Dunia. Okay, terima kasih kamu yang sudah undi lagu Ger Segar hari ini. Lagu Sheila on 7, Seberapa Pantas dan juga Melompat Lebih Tinggi. Lagu mana yang menang?
0: Lagu yang menang adalah lagu Seberapa Pantas Untuk Ku Tunggu. Ujung-ujung je. Okey, jadi terima kasih yang mengundi dan teruskan bersama dengan Sabah FM sebab banyak perkongsian yang menarik untuk hari ini juga dalam ekspresi bersama dengan DJ Edit selepas ini.
1: Ya, dan juga kita bawa laporan dan juga temu bual terkini dari lokasi sempena dengan sambutan Minggu Perpaduan di Likas Kota Kinabalu.
0: Ya, kalau kamu pergi sana kita jumpa pada hari esok,
1: di
0: Mini Konti RTM Sabah ya.
1: Alright.
0: Dan terima kasih Edwin untuk hari ini.
1: Ya.
0: Kita jumpa lagi
1: minggu depan.
0: Segar lebih menyegarkan.
1: Bye
0: bye.

0: 10 pagi.
1: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, seduta sorakan.

0: Magisma.
1: Madani dihayati, ummah diberkati. Tema sambutan Ma'al Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi. Pelbagai program diadakan bersempena dengan sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri Sabah, antaranya 12 Jun Santunan Kasih Hijrah di rumah warga tua Sri Pritchard Kinarut, 15 Jun program Halaqah dari masjid ke masjid di 10 buah masjid terpilih kawasan Kota Kinabalu dan Putatan. 16 Jun, Majlis Kesyukuran Doa Akhir Tahun 1447 Hijrah dan Doa Awal Tahun Baharu Hijrah 1448 di Masjid Negeri Kota Kinabalu. 17 Jun, Program Baby Hijrah di Ward Persalinan Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Sabah, Likas, Kota Kinabalu.
0: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Sabah tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi akan diadakan di Dewan Saadah Wisma Muiz Kota Kinabalu pada 17 Jun ini, hari Rabu, bersamaan 1 Muharram 1448 Hijrah bermula pukul 7 pagi. Antara pengisiannya, ceramah khas Ma'al Hijrah, pengumuman tokoh Ma'al Hijrah dan anugerah Ma'al Hijrah 1448. Majlis Perutusan dan Perasmian Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Sabah 1448 akan disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman yang di-Pertua Negeri Sabah.
1: Madani dihayati, ummah diberkati.

0: sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ekspresi menyajikan pelbagai informasi untuk anda 10 pagi hingga 2 petang.

Ya, hai, selamat pagi, salam ceria, salam ekspresi inspirasiku, salam Jumaat untuk hari ini bersama dengan 12 Jun 2026. Pagi hari ini anda bersama dengan saya, rakan penyampai radio anda, DJ Edith, akan bersama dengan anda selama 4 jam di ruang udara bermula pukul 10 pagi ini sehinggalah pukul 2 petang nanti. Dan telah anda bersama sebentar tadi bersama dengan Edwin dan juga Ikle menerusi Segar Lebih Menyegarkan bersama dengan anda juga selama 4 jam dari pukul 6 pagi tadi sehinggalah pukul 10 pagi ini. Dan anda jangan lupa, yang mana jangan sesekali anda ketinggalan menyaksikan perlawanan pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 yang mana telah pun bermulanya ketika ini sorakannya. Jadi anda boleh saksikan secara live di 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK Sukan dan RTM Klik. Dan pastinya juga hari ini kita akan bersama juga dengan rakan setugas kita yang kini berada di lapangan untuk sama-sama kita nantikan temu bual bersama dengan Kakachi pada sekitar pukul 10.30 minit pagi nanti, sempena sambutan Minggu Perpaduan. Okey, baik, apapun, hari ini hari Jumaat, jangan lupa untuk tema menu playlist hari ini. Temanya bebas, boleh WhatsApp terus kami di Konti Sabah FM 019-490-4848. Sabah FM, baguslah.

0: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
1: Mbappe once again on the swivel. Wow! Majestic!
2: Goes for the return. It's Neymar!
3: Jaringan yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

0: ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Hai, saya Regun Tabit. Dengarkan single terbaru saya, Lumangat Okudika, di aplikasi RTM Klik dan Sabah FM. Bagus bah.
2: Jangan biarkan aku merasa rasa sakit yang seperti ini.
3: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
4: Yo, what's up? Baby, let's
3: go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
5: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
6: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
5: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
3: WhatsApp je kami bila-bila masa.
7: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
3: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
8: Sabah FM.
5: Sayang, terima kasih Sabah FM.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Tahukah anda daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini? Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum Dusun dan Bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
1: Kecemasan, boleh saya bantu?
2: Encik, ada motor aksiden lah dekat sini, Encik. Langgar gajah kot.
3: Encik, ada kebakaran lah di alamat 5 Jalan Tembikai Shah Alam.
4: PGO dari FRT Shah Alam didapati tiada kebakaran berlaku di sini. Over.
5: MERS 999. Gunakan dengan berhemah.
6: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
7: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya!

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: satu saat kelalaian anda. 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

0: Ya baik, ekspresi inspirasiku masih lagi kita berada di jam yang pertama dan sebentar saja nanti sekitar pukul 10.30 minit pagi nanti kita akan bersama sebenar sambutan Minggu Perpaduan rakan setugas di Studio Mini RTM Sabah. Kita nantikan. Sabah FM, bagus bah.
1: Yeah, everybody, sing with me. ASAP Rocky, here we go.

Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Ya, baik, kita terus ke studio mini RTM Sabah sempena sambutan Minggu Perpaduan bersama dengan Kak Kaci. Silakan.
1: Okey, terima kasih Edith di Konti Sabah FM dan bersama saya Kak Kaci di studio mini sempena sambutan Minggu Perpaduan 2026 peringkat kebangsaan yang berlangsung di Pekarangan Kediaman Dikas ini bermula 11 hingga 14 Jun. Tapi kami akan berkampung di sini hari ini hinggalah esok. Okey. Jadi bertemakan bersama membina negara bangsa, itu dia tema untuk sambutan Minggu Perpaduan 2026 ini. Dan pengisian yang dapat saya kongsikan, kami ada temu bual dan juga lapu terus, juga ada gingubut di studio mini ini. Dan ketika ini kami ada temu bual bersama tetamu dan bersama saya pagi ini ialah Puan Nurasikin Baharudin, Pengarah Bahagian Penyelidikan Institute Integrity Malaysia, Jabatan Perdana Menteri. Assalamualaikum Puan.
2: Waalaikumsalam.
1: Pertama kali ke Sabah?
2: Beberapa kali
1: sudah. Okey, jadi Sabah ini biasa sudah kan? Makanan dia, kan? Yeah. Orang-orang dia.
2: Iya, yeah. Orang Sabahnya cantik-cantik.
1: Okey, tapi makanan, kalau macam Puan datang Sabah kan, makanan apa yang Puan look forward orang bilang?
2: Okey, ialah sebenarnya banyak makanan di Sabah ni hampir mirip juga di Semenanjung.
1: Ya.
2: Tapi kalau ke Sabah, saya mesti cari soto.
1: Soto?
2: Ya.
1: Oh, lain soto dia di sini kan?
2: Ya, lain. Sebab dia punya sambal tu sangat pedas.
1: Ya, betul. Kita kena tahu kita punya level saja.
2: Ya.
1: Boleh atau tidak?
2: Jangan banyak-banyak dulu.
1: Tapi ada orang bilang kalau dia punya level tinggi tu, besok datang balik.
2: Ya.
1: Okeylah. Jadi pagi ni Puan, kita punya topik pagi ni strategi pembudayaan integriti nasional NIS menyalahkan sinergi perpaduan dan juga integriti dalam pembinaan negara bangsa. Memang sesuai dengan sambutan kita, sambutan Minggu Perpaduan, yeah, kan. Okey, jadi boleh kita mulakan dengan apa sebenarnya strategi pembudayaan integriti nasional ataupun NIS ini Puan. Silakan.
2: Okey. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk warga Sabah. Bila sebut strategi pembudayaan integriti nasional ni nampak sangat formal, nampak macam terlalu government. Jadi perkataan itu sendiri sebenarnya ada kaitan dengan pelan integriti nasional yang telah pun dilancarkan ataupun telah menjadi kita punya dokumen pada tahun 2004 sebenarnya. Jadi rasanya tak asing sangat perkataan integriti ni. Cuma yang sekarang ni kita gunakan perkataan strategi because of kita tak mahu nampak kerajaan kita terlalu banyak pelan. Jadi kita gunakan perkataan strategi. Dan pemilihan words yang kita sebut itu strategi pembudayaan integriti nasional. Tetapi pendeknya kita pakai perkataan NIES. NIS. Kadang-kadang ada yang sebut NICE. Macam-macam lah. Because of kenapa kita gunakan perkataan NIS. Kalau Puan perhatikan lah kalau kita tengok strategi pembudayaan integriti nasional tu, kalau ringkas jadi SPIN. Jadi kita tak mau nanti orang kata, oh ini spin. Jadi kita pakai perkataan English sebenarnya. Ina, jadi dia sebut National Integrity and Culturation Strategy. Sebab tu jadi NIES. Dan ringkas ni kita panggil NIS lah. NIS, supaya orang mudah nak ingat. Jadi sebenarnya continuation untuk melaksanakan integriti ataupun memudayakan integriti ni, kita nampak satu benda yang kita tidak boleh berhenti. Jadi selepas Plan Integriti Nasional 2004 tu digantikan dengan Plan Baharu oleh Plan Anti Rasuah Negara, NACP tu. Jadi integriti ni dia dah kurang diperkatakan. Jadi sebab tu kita bangunkan inisiatif baru. Kita bangunkan semula satu strategi yang memang kita berikan fokus kepada pembudayaan integriti. Jadi inilah yang kita bawa dan kita nak buat dia punya peluncuran di Sabah. Dan yang uniknya kali ini kita tidak bersendirian. Kita buat dengan kerjasama Kementerian Perpaduan Negara. Because kalau kita tengok nilai-nilai integriti tak jauh bezanya dengan nilai-nilai yang dikendaki dalam perpaduan negara kita.
3: Betul.
2: Ya, kita nak masyarakat kita bersatu padu, masyarakat kita jujur, masyarakat kita bertanggungjawab. Jadi kita nampak kita tak boleh bergerak sendiri sekarang. Ya, integriti ni mesti bergerak bersama dengan mana-mana agensi, tak kiralah agensi apa pun, kerajaan, swasta, masyarakat, untuk kita laksanakan pembudayaan integriti ini secara menyeluruh. Itu tujuan kita sebenarnya. Itulah yang kita bangunkan strategi pembudayaan integriti ini, dan kita dalam tu ada pelbagai strategi yang merangkumi pelbagai sektor di dalam Malaysia ini untuk kita sama-sama supaya integriti ini dapat menjadi amalan masyarakat Malaysia ini. Maknanya kita bukan sekadar faham, bukan sekadar menyebut kata integriti, tetapi mengamalkan integriti. Itulah uniknya kenapa kita laksanakan ataupun kita nak buat peluncuran strategi ini semasa sambutan Minggu Perpaduan kali inilah.
3: Jadi dengan itu, kenapa NIS menjadi keperluan negara kini?
2: Okey, baik. Kita sedia maklum, ya. Negara ni, negara kita ni semakin hari kita menghadapi pelbagai, orang kata apa, permasalahan yang kompleks lah, ya, berkaitan dengan integriti.
3: Ya,
2: ya. Dan kita lihat, ya, cara kita nak menangani masalah integriti ni pun dia dah tak sama macam dulu-dulu.
3: Ya.
2: Kerana isu-isu integriti yang berlaku sekarang ni pun dah berbeza.
3: Betul.
2: Kalau dulu mungkin masalah integriti tu berlaku secara, orang kata apa, fizikal. Ya, kita nampak orang buat, kita nampak orang salah guna kuasa. Tetapi pada hari ini orang menggunakan media seperti internet, digital. Jadi salah guna tu boleh, mungkin boleh di, orang kata apa, tidak dapat ditangkap secara fizikal. Jadi bila kita tengok macam tu, maknanya kita pun kena ada strategi yang orang kata apa, yang menjurus kepada macam mana nak menangani integriti melalui sistem juga. Jadi sekarang ni maknanya cara kita nak menangani isu-isu integriti ni tidak hanya tertumpu kepada benda-benda yang kita nampak, tetapi kita kena kukuhkan juga daripada segi pengamalan. Buat pasal undang-undang tu memang dah ada dah. Memang dah banyak dibuat. Setiap hari, setiap tahun kita tambah baik, kita undang-undang diperkenalkan dan sebagainya, tetapi masalah-masalah integriti masih berlaku lagi. Ya? Jadi sebab tu NIS ni kita bukan sekadar nak nak menegah, tetapi kita nak supaya orang tu merasa, ya, bila mengamalkan integriti tu, seseorang tu akan rasa, oh, dia tak boleh buat benda ni kerana benda ni salah. Ya, jadi bukan dia takut nak buat tu kerana undang-undang, tetapi kesedaran sendiri.
3: Ya.
2: Itulah bezanya. Jadi kita nak mereka ni mengamalkan integriti ni, integriti ni menjadi amalan dalam kehidupan setiap masyarakat. Itulah yang kita targetkan lah.
3: Okay, itu sebab kenapa menjadi keperluan, kan? Tapi apa beza NIS dengan pelan anti rasuah seperti NACP ataupun NACS?
2: Baik, kalau kita lihat nama dia saja pun pelan anti rasuah.
3: Ya.
2: Ya. Maka fokusnya adalah untuk mengurangkan rasuah. Tetapi kalau kita lihat makna integriti ni sendiri terlalu luas. Ya. Integriti ni tidak hanya rasuah. Sebab selama ni mungkin orang faham begitulah, ya, bila kata apa itu integriti, integriti adalah tidak mengambil rasuah, ya. Tetapi sebenarnya integriti ni sangat luas. Dia adalah amalan harian kita, ya,
3: amalan harian.
2: Ya, bertanggungjawab, ya, datang awal ke tempat kerja, ya, tidak curi masa,
3: betul,
2: ya, mendidik anak-anak dengan baik, ya, itu integriti dalam keluarga, ya. Dalam masyarakat pula, macam mana kita nak mewujudkan masyarakat yang harmoni, itu semua adalah integriti. Jadi kalau kita nak kupas integriti ini, dia sangat luas. Dan semua sektor ataupun semua amalan apa perjalanan kehidupan kita ni berkaitan dengan integriti. Kita masuk saja dalam kereta, kita bergerak, kita dah kena ada integriti. Ya, kalau tidak, memang jadi gaduh di jalan raya. Ya? Jadi itu integriti.
3: Ya. Okey, jadi soalan seterusnya, Puan. Jadi bagaimana, okay, ini berkait dengan rukun negara pula?
2: Baik, memandangkan dia pun nak disambut di dalam Minggu Perpaduan,
3: ya.
2: Ya, perpaduan ni memang khusus lah, ya, menyatu padukan, ya. Jadi kalau kita lihat sendiri, ya, integriti ni adalah tanggungjawab. Sebagai seorang rakyat Malaysia, kita dah ada tanggungjawab, ya. Kita tengok saja rukun negara yang pertama, percaya kepada Tuhan, ya. Itu adalah tanggungjawab kita. Dan orang yang bertanggungjawab itu orang yang berintegriti. Jadi kita tidak boleh kata lari Maknanya kalau kita mengamalkan semua sekali, bukan negara, maknanya seseorang itu insyaAllah dia pun sudah berintegriti. Ya? Jadi itulah kita kata, bila ada, bila dia berintegriti, dia dapat melaksanakan semua tuntutan dalam rukun negara. Kalau dia memahami rukun negara, dia akan mengamalkan integriti. Jadi dia memang berkait rapat. Ya? Jadi integriti ni memang tak dapat lari. Ya? Daripada orang kata apa, ialah nak memastikan keharmonian, nak memastikan segala-galanya yang kita laksanakan berjalan dengan baik. Ya? Jadi itu semua menuntut integriti kita lah. Ya?
3: Okey. Jadi apa kaitan pula ni dengan Malaysia Madani?
2: Alright. Ya. Yeah. Kalau kita tengok di dalam... kata apa, kalau dalam erti kata yang paling mudah untuk kita faham integriti, kadang-kadang orang tanya apa itu integriti, ya? Jadi kita, bahasa yang paling mudah saya boleh sebut di sini, integriti ni adalah nilai-nilai murni, ya? Kita beramanah, kita bertanggungjawab, kita adil, kita ialah semua perkara nilai-nilai murni yang baik. Jadi kalau kita lihat dalam segmen masyarakat madani itu sendiri, ya, apa yang terkandung dalam Malaysia Madani itu, MADANI tu, yeah, salah satunya memang perkara-perkara nilai murni lah. Adil contohnya, kan, ada dalam tu. Ada juga dalam tu ihsan. Itu semua adalah nilai-nilai integriti. Jadi apabila kita kata kita mengamalkan integriti, secara tak langsung sebenarnya kita menyokong kepada pembentukan masyarakat badan kita. So memang ada kaitan lah. Maknanya kalau kita jadi masyarakat Malaysia yang berintegriti, secara tak langsung kita juga adalah masyarakat yang telah pun melaksanakan Malaysia Madani tadi. Jadi barulah terhasilnya dari masyarakat Madani tadi tu.
3: Betul, betul, Puan. Okey, seterusnya. Jadi bagaimana pula kedudukan Malaysia dalam indeks antarabangsa berkaitan integriti?
2: Okey. Sebenarnya dalam international punya score ni tak ada lagi sebenarnya satu pengukuran berkaitan dengan integriti. Ya, kalau yang ada pun macam persepsi rasuah contohnya, yang mana Malaysia juga menjadikan ini sebagai salah satu kayu ukur sama ada negara kita ni berintegriti ataupun tidak. Itu antaranya lah. Tapi sebenarnya kita boleh tengok skor-skor lain lah yang kita turut serta dengan international, macam contohnya negara yang bahagia contohnya. Jadi itu boleh juga menjadi salah satu pengukuran lah sebenarnya. Cuma kalau Puan nak saya maklumkan jugalah, sebenarnya Institut Integriti Malaysia ni sebenarnya kita pun dalam pembinaan satu indeks yang dipanggil Indeks Integriti Malaysia. Jadi inilah antara yang pertama lah yang katanya yang memang betul-betul yang kalau berjaya akan menjadi kayu pengukur integriti di negara kita sendiri. Mungkin kita boleh nanti kemudian kita dapatkan acknowledgement daripada international, dan maknanya indeks ini boleh diukur sama macam indeks rasuah itu sendiri. Itu yang kita insyaAllah kita akan cubalah. Cuma yang macam saya cakap, saya maklumkan tadi, tak ada satu indeks yang betul-betul mengukur integriti ni buat pada masa ni lah, sama ada di Malaysia ataupun di international level lah.
3: Okey, jadi yang terakhir. Banyak pelan sudah dilancarkan sebelum ini, tapi apakah jaminan NIS tidak jadi sekadar dokumen baharu, Puan?
2: Baik. Itulah Puan, ya. Yeah. Kalau nak tanya apakah jaminan, apa juga sebenarnya yang kita laksanakan, sebenarnya tiada apa-apa yang boleh menjamin. Yeah. Ya. Even kalau kita kata berkaitan isu rasuah contohnya, agensi ini melaksanakan ISO anti rasuah contohnya, itu juga tidak boleh menjamin apa-apa. Tetapi apa yang saya boleh katakan bahawa kita sentiasa berusaha, berusaha untuk menjadikan Malaysia ni sebuah negara yang orang kata apa, selesa didiami, dalam keadaan yang aman, makmur, sejahtera. Dan itu semua menuntut integriti yang tinggi daripada masyarakat Malaysia. Jadi apa yang saya nak tekankan, sebenarnya pencapaian ataupun keberhasilan untuk melahirkan masyarakat yang integriti dalam negara kita ni memerlukan sinergi seluruh masyarakat Malaysia. Maknanya kita tak boleh kata, oh ini adalah tanggungjawab kerajaan sahaja. Tidak. Sebab tu dalam sektor yang kita tujukan untuk NIS ni ada 10 sektor. Merangkumi semua sekali. Awam, swasta, komuniti, keluarga, agama. Sebab kita yakin bahawa kalau bergabungan semua ni bersatu padu mengamalkan integriti, barulah integriti itu akan betul-betul berjaya diamalkan. Maknanya secara tak langsung NIS ni akan berjaya lah. Jadi maknanya kalau merujuk balik pada soalan Puan tadi, kita tak mampu nak menjamin integriti ini boleh menjadi amalan kalau kita masih lagi tidak bersatu padu ataupun bersemangatlah menjadikan integriti ini sebagai amalan. Jadi memang kena gabungan the whole of nation ni untuk kita betul-betul memastikan perkara ini berjaya lah.
3: Okay. Jadi itu dia topik kita pada pagi ini, strategi pembudayaan integriti nasional NIS menyalakan sinergi perpaduan dan integriti dalam pembinaan negara bangsa. Jadi itulah, dalam diri kita ni kita kena simpan integriti.
2: Yeah.
3: Integriti itu adalah amalan hidup. Bila kita bermula dengan diri kita, semuanya akan jadi. Bukan sebagai sebagai individu saja, tapi secara perkumpulan dan secara masyarakat dan negara, satu negara.
2: Betul,
3: betul kan Puan?
2: Betul.
3: Jadi itu dia, terima kasih untuk perkongsian pagi ini. Terima kasih sekali lagi kepada Puan Rasikin Baharudin, Pengarah Bahagian Penyelidikan Institut Integriti Malaysia Jabatan Perdana Menteri. Kita jumpa lagi Puan.
2: Okey, terima kasih sekali banyak. InsyaAllah jumpa lagi.
3: Okey, dan sekali lagi kepada anda yang mendengar ketika ini, jika berkelapangan datanglah ke sambutan Minggu Perpaduan Berkat Kebangsaan 2026 yang bertempat di Pekarangan Kompleks Sukan di Kas Kota Kinabalu ini 12 hingga 13 Jun, Jumaat dan juga Sabtu. Datang ramai-ramai, banyak rumah-rumah yang boleh dilawatkan Puan. Ada banyak-banyak booth berbagai bangsa dan budaya dipamerkan di sini. Jadi bagi anda yang ada kelapangan, silalah datang, okay, bawa anak-anak, bawa keluarga, bawa rakan-rakan, kita kasih gagar Kompleks Sukan Kota Kinabalu ini. Kan Puan? Okey, setakat ini dulu temubual ataupun lambat terus bersama kami di studio mini ini. Kembali bersama Edith di Konti Sabah FM dalam Ekspresi Inspirasiku. Silakan.
0: Ya, baik, itu dia temu bual secara langsung dari studio mini RTM Sabah sempena sambutan Minggu Perpaduan bersama dengan Kak Kaci.

0: Menjurkan program Road to Maha at Sabah pada 11 hingga 14 Jun 2026 bertempat di perkarangan Kompleks Sukan Likas, Kota Kinabalu, Sabah, bermula dari jam 10 pagi hingga 10 malam. Program ini diadakan bersempena pameran pertanian, hortikultur dan agro pelancongan Maha 2026 yang bakal berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September 2026 di MAEPS Serdang, Selangor. Jangan lepaskan peluang untuk merasai 4 hari penuh kemeriahan yang menjanjikan pengalaman menyeronokkan untuk seisi keluarga. Untuk maklumat lanjut, layari laman sosial rasmi KPKM. Jom sertai kami di Road to Maha at Sabah.
1: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
2: Yo, baby, let's
1: go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
3: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
4: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
3: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
1: WhatsApp je kami bila-bila masa.
5: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
1: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
6: Sabah FM.
3: Sayang, terima kasih Sabah FM.

0: Marah, apa yang perlu kita lakukan? Kurangkan aktiviti luar. Jika ingin melakukan aktiviti luar, lakukan selepas pukul 4 petang. Banyakkan minum air, jimatkan penggunaan air, elakkan pembakaran terbuka, sentiasa periksa air dan minyak hitam kenderaan.
1: Guys, Mary Grace nih. Kamu tahu kah walaupun Mary sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bah, jom apa lagi? Downloadlah sekarang secara percuma Sabah FM.

Tahukah anda, cuaca panas dan kering yang kita alami ketika ini adalah kesan permulaan fasa El Niño paling panas dijangka sehingga pertengahan Jun ini, di mana akan meningkatkan risiko kemarau, jerebu dan paras air sungai akan menyusut. Kesannya kepada kesihatan kita, merasa cepat letih, susah fokus dan mudah

demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Kejohanan bola sepak paling berprestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Meksiko, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RTM menemani anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026.

0: Zora Klein.
1: Bukan sekadar suara di radio, tapi kawan yang sentiasa ada bersama DJ Edit Dalsik, mengekspresi inspirasiku.
2: Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang

Ya baik, apapun, salam ekspresi inspirasiku. Kita berada di jam yang kedua ketika ini, 11.07 minit pagi ketika ini. Jangan lupa untuk anda sambil-sambil kita layan lagu-lagu hiburan kita sehingga pukul 2 petang. Anda juga boleh selitkan ucapan ataupun pilihan lagu anda. Hari ini jangan lupa temanya bebas. Boleh WhatsApp dari sekarang 019-490-4848.

0: Junior Bersatu Kerana Bola Sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
2: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 minit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sihat.
3: Orang bilang kita boleh ekspresikan diri menerusi masakan dan muzik. Betulkah?
4: Sebelum makan, ambil bau dahulu. Lazat.
3: Dalam ekspresi Inspirasiku 10 hingga 2 petang Isnin hingga Jumaat.

0: kami bawakan pelbagai pengisian yang menarik untuk anda dengar. Ada Sembang Ekspresi, muzik yang menyentuh jiwa, yang rancak. Dan banyak lagi pasti akan membuatkan kamu terhibur. Ekspresi.
1: Di tengah Laut Cina Selatan, ada sebuah pulau milik Malaysia, iaitu Pulau Layang-Layang. Terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang dikawal oleh Angkatan Tentera Malaysia bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Pada tahun 1980, Pulau Layang-Layang hanyalah terumbu karang yang tenggelam apabila air pasang dan timbun apabila air surut. Malaysia kemudian membina tambak pasir dan jadikan Pulau Layang-Layang pulau sebenar. Sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil merit. Kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan.
2: Mbappe once again on the swivel. Wow, majestic.
3: Goes for the return. It's Neymar.
4: Jaringan yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

0: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.
1: Mbappe once again on the swivel. Wow, majestic. Magical.
2: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi gol dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Goosebumps.
1: Piala Dunia FIFA 2026.
2: Piala Dunia FIFA 2026, Itali dan New Zealand. Negara yang sering menjadi sebutan, Itali, sekali lagi tersingkir dari Piala Dunia kali ini. Juara dunia 4 kali ini, gagal layak buat kali ketiga berturut-turut selepas turut terlepas edisi 2018 dan 2022. Manakala New Zealand, kuasa baharu Oceania, menjadi pasukan pertama yang layak secara otomatik dari Oceania selepas FIFA menambah slot untuk konfederasi tersebut.
1: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Ya, baik, kita terus ke studio mini RTM Sabah bersama dengan DJ Nodi sempena sambutan Minggu Perpaduan. Silakan Nodi.
4: Baik, terima kasih di Konti Sabah FM dan pastinya selain ini berada di pekarangan kompleks Sukan Likas, pastinya di tempat letak kenderaan, segera dengan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan untuk kali ini. Dan pastinya untuk pagi ini, Nodi tidak sorangan, Nodi bersama dengan dua orang tetamu. Jadi untuk itu kita ingin mengalu-alukan kehadiran, yaitu Encik Zamrul bin Zakaria, merupakan pengarah Muzium Negara. Selamat pagi, Tuan.
5: Ya,
4: dan juga Encik Abdul Rahman bin Omar, pengarah Perbadanan Kemajuan Kerantangan Malaysia Cawangan Sabah. Selamat pagi, Tuan. Baiklah, untuk pagi ini kita akan bercerita mengenai dengan sambutan Minggu Perpaduan. Tapi terlebih dahulu kita bersama dengan Encik Zamrul terlebih dahulu. Pastinya boleh Tuan kongsikan mengenai dengan tercetusnya kolaboratif Muzium Negara dengan Jabatan Muzium Sabah dan juga Perbadanan Kraftanan Malaysia Cawangan Sabah bagi menjayakan reruai sukan tradisional dan juga pembuatan kraft sempena dengan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan 2026. Tuan, silakan.
5: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Saya berdua saya ucapkan terima kasih kepada Sabah FM kerana menyambut saya di Mini Konti ini. Dan seperti mana yang soalan tuan tadi berkaitan dengan kolaborasi kita bersama dengan Jabatan Muzium Sabah dan yang lain. Sebenarnya kalau ikutkan mungkin sambutan Minggu Perpaduan ini telah berlaku sebelum ini kita di tingkat zon. Jadi kolaborasi itu telah kolaborasi kita bersama dengan NGO, bersama Sakat Sasta dan juga NGSKN telah berlaku semasa kita mengadakan sambutan Minggu Perpaduan di tingkat zon lagi yang bermula di zon timur, seterusnya di zon utara, zon selatan, zon Sarawak dan akhirnya kita berada di zon tengah di Muzium Negara untuk sambutan Minggu Perpaduan di tingkat zon. Jadi dalam kita melaksanakan program dekat zon tersebut, tentu dia akan melibatkan penyertaan di kalangan jabatan kerajaan, agensi kerajaan, swasta dan NGO untuk melaksanakan pelbagai program yang menarik bagi menyemarakkan lagi program sambutan Minggu Perpaduan dekat zon tersebut. Dan sudah tentulah apabila kita berada di untuk kita menyambut sambutan Minggu Perpaduan di peringkat kemasaan, sudah tentu di peringkat awal lagi kita telah mengadakan kolaborasi bersama dengan Jabatan Muzium Sabah dan juga daripada Kerantangan Cawangan Sabah untuk sama-sama kita menyemarakkan program sebenarnya sambutan Minggu Perpaduan di peringkat Sabah ini.
4: Itu adalah macam mana boleh terjadinya kolaboratif untuk kerjasama ya tuan. Dan pastinya aktiviti sukan tradisional yang diadakan sepanjang SMB, macam mana ia boleh memupuk semangat perpaduan seterusnya memartabatkan sukan tradisional ini?
5: Ya, sudah tentu melalui aktiviti sukan ia merupakan salah satu platform bagi penyatu perpaduan di kalangan masyarakat. Terutamanya apabila kita bercakap tentang permainan sukan, sudah tentu dia akan melibatkan acara perkumpulan. So daripada situ kita dapat melihat dari segi interaksi di antara peserta-peserta yang mencari acara sukan tersebut. Dan kita boleh lihat apabila kita melaksanakan program sukan tradisional di sambutan perkumpulan ini, kita dapat lihat betapa mereka yang mencari acara tersebut secara berkumpulan sangat bersemangat. Dan dari situlah kita dapat lihat dari segi kerjasama, dari segi kolaborasi di antara mereka untuk memenangi acara-acara yang kita pertandingkan bersama dengan sukan tradisional tersebut.
4: Betul, sebab tadi pun tuan saya sempat juga berkunjung ke sebelah untuk bermain apa ni, gasing. Jadi nampaknya berbakat tu masih ada lagi lah. Ya. Dan juga bermain
5: kita ada Rampanau.
4: Rampanau.
5: Kalau di Senanyung kita lebih kenal dia sebagai kaki hantu. Dan di sini saya dapat ada sedikit perbezaan cara bermain. Kalau di Senanyung kita bermain dengan cara yang lain. Tapi bila di Sabah ni kita lihat lagi sukar untuk bermain, walaupun benda tu sama, permainan yang sama, tapi cara mereka bermain agak berbeza. Antara Semenanjung dengan Sabah, di situ lah kita dapat melihat lagi silang budaya bagaimana suatu aktiviti itu dilaksanakan walaupun benda sama tapi dia
4: kan betul. Okey, baiklah, terima kasih untuk Encik Zamrul, merupakan pengarah Muzium Negara, dan seterusnya kita bersama dengan Encik Abdul Rahman bin Omar, merupakan pengarah Perbadanan Kemajuan Kelapangan Malaysia Cawangan Sabah. Jadi ialah seperti yang kita tahu tadi, kolaborasi antara bersama dengan Muzium Negara, dan mungkin boleh tuan ceritakan mengenai aktiviti yang berlangsung di Reruai pembuatan kerah pula, tuan.
6: Okey, pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih lah kepada pihak RTM atas jemputan pada pagi ini, masih pagi kan. Pertama juga saya ingin mengucapkan terima kasih lah atas kolaborasi yang telah ataupun kepercayaan daripada pihak Muzium lah, Muzium Negara untuk menjemput kerah tangan sekali dalam kita punya reruai inilah. Okey, sebab saja ada reruai permainan, ada tradisi, dan juga ada reruai kerah tangan Malaysia.
4: Dia bersebelas ya?
6: Bersebelas saja. So, maksudnya kami masih lagi lah satu tempat lah. Di dalam aktiviti pula, kalau kita tengok di reruai kerah tangan ini, kita ada berbagai aktiviti juga lah. Aktiviti yang menarik. Yang pertama sekali, kita ada aktiviti demonstrasi kraf warisan. Bila mana kita menjemput pakar-pakar kraf daripada Sabah, ada 5 orang menjadi guru dan seorang daripada Perak. So, di sini pengunjung boleh tengoklah bagaimana adik guru kraf ni membuat demonstrasi penghasilan produk secara langsung. Kita boleh berinteraksi lah. Pengunjung datang nanti boleh bertanya terus ni, bertanya terus kepada adik guru ni cara-cara pembuatan. So, maksudnya kita selain daripada membuat berkunjung, kita boleh mendapatkan ilmu lah.
4: Okay.
6: So, yang kedua, kita juga ada aktiviti jualan kraf lah. Mungkin kita di depan tu kita boleh tengok aktiviti demonstrasi. Di belakang sikit kita ada aktiviti jualan kraft, berbagai bidang kraft lah. Terutama kalau di Sabah ni, saya rasa of course kita akan cari batik. Di sini kita ada aktiviti jualan produk kraft batik lah. Inilah masanya bagi agensi-agensi kerajaan yang ada di negeri Sabah, terutama di Kota Kinabalu ni, yang sekarang tengah mencari batik kan. Sebenarnya ada. Kita ada jual. Dan selain daripada itu, kita ada berbagai produk kraft lah berdasarkan kepada 5 bidang khas kraft yang ada lah. Hasil rimba, logam, tekstil, sultana dan aneka kraft. So kita bawa ada di sini. Okay, dan yang ketiga kita juga adalah ada aktiviti interaktif kraft yang mana setiap pengunjung boleh belajar sendiri, boleh membuat sendiri produk-produk kraft secara terus di situ. Dan produk-produk kraft yang dihasilkan itu boleh dibawa balik lah sebagai cenderamata. So maksudnya kita akan ajar asas lah basic, dan produk-produk yang dihasilkan itu yang kecil-kecil boleh bawa balik. Okay. Dan yang seterusnya kita juga ada program atau pameran jom masuk Institut Kraft Negara. So mungkin selain daripada kita buat pameran, demonstrasi, jadi mungkin pengunjung bertanya macam mana cara kita untuk belajar secara formal. So di situ kita ada pameran Institut Kraft Negara lah. So untuk makluman pendengar juga, di Sabah ini sebenarnya kita ada dua bidang kraft lah yang kita beri apa sijil kemahiran Malaysia tahap 3. Di KK hanya Marotan, dan di Kota Belud tenunan warisan. Okay. Dan yang seterusnya juga yang terakhir, program yang kita laksanakan adalah pameran lah, pameran produk kraft baru. So, maksudnya bersempena dengan bersesuaian juga lah dengan sebutan apa tahun Maulid Malaysia kan. Tahun Maulid Malaysia tahun ini dan Sabah tahun depan. So kita mengetengahkan produk-produk baru lah kraft yang sesuai dijadikan sebagai produk-produk cenderamata lah untuk pengunjung atau pelancong yang akan datang di negeri Sabah lah.
4: Dan mungkin ialah tuan boleh terus tambah sedikit mengenai dengan macam mana pihak Perbadanan Kraftangan Cawangan Sabah dalam mempromosikan pelbagai hasil kraft di Sabah ni.
6: Okey, kaedah dan cara kita untuk memasarkan produk, pertama sekali melalui kolaborasi itulah. Kenapa saya sebut kolaborasi dahulu, sebab sekarang ni kita dalam sambutan Minggu Perpaduan. So kita bersama dengan rekan strategi kita dari Muzium Negara untuk mengadakan pameran. So ini adalah salah satu strategi kita lah untuk menghasilkan produk secara terus. So, maksudnya usahawan kraft ini datang dan menjual terus produk mereka tanpa menggunakan orang tengah. So, maksudnya pengunjung akan mendapatkan produk yang daripada pembekal terus, daripada pembuat lah.
7: Daripada pembuat.
6: Dia bukan daripada orang tengah. Okay, yang kedua kita juga turut mengadakan program-program promosi dan pemasaran lah di peringkat negeri ataupun di peringkat nasional. So, kita adalah kalender-kalender program tahunan yang kita buat, termasuklah di negeri Sabah. Di negeri Sabah ni kita ada program promosi bertema di di mall-mall. So, kita juga ada promosi kraft Malaysia yang kita adakan setahun sekali. So, di peringkat nasional pun kita banyak lagi lah aktiviti-aktiviti promosi yang turut melibatkan usahawan-usahawan kraft daripada negeri Sabah lah. Okay, yang ketiga, kita juga sebenarnya selain daripada secara jualan terus, sebenarnya kita juga ada sistem e-dagang lah, jualan e-dagang. Kalau macam kraft tangan Malaysia ni, sebenarnya kita ada My Craft Shop lah. Nah, di situ memang banyak produk-produk kraft dipasarkan terus di dalam dalam website. Kalau masuk memang ada di situ. Dan itu kita juga ada apa, panggil kita ada satu lagi, kita punya aplikasi lah, aplikasi Craft On The Go. Yang ini pula lebih kepada khususan pada lokasi lah. Kalau kita buka apps tu, kita akan nampak terus di mana kita mau pergi tu ada lokasi dah. So, kalau macam contohnya pengunjung mau pergi tempat usahawan logam, so situ kita klik je, dia boleh tunjuklah jalan ke sana. Dan satu lagi juga kita ada melalui Ikraf Bazar lah. Yang ini melalui media sosial Facebook. So, maksudnya kita pun tidak ketinggalan lah menggunakan media-media sosial ni. Dan yang seterusnya kita juga ada program-program latihan di luar untuk menghasilkan produk-produk yang berkualiti lah. Maksudnya apabila kita memasarkan produk itu, kita akan pastikan produk itu berkualiti lah. So, kita ada aktiviti-aktiviti dan program bersama usahawan lah untuk memastikan produk yang mereka hasilkan dan jual itu menepati cita rasa pembeli lah, di pasaran.
7: Begitu banyak sekali aktiviti yang dibuat ya untuk memastikan apa ini kraft tangan terutamanya di Sabah ini dapat diangkat dengan lebih tinggi lagi sebenarnya. Baiklah, pastinya sebelum kita mengakhiri perbualan kita untuk pagi ini, harapan daripada Encik sendiri, pastinya sempena dengan Encik Yamaru sendiri dan sempena dengan sambutan di perpaduan kali ini.
8: Saya mengalami-alamikan keadaan sama masyarakat di Sabah untuk bersama-sama dengan kita di LRY Tanah Internasional, yang mana kita ada empat zon di situ. Kita ada zon A, yang mana kita ada cabaran kampung tradisional, yang mana kita bawakan permainan rampanau, rampaga kasi, permainan kelapa, lari dalam kuni, balintin. Dan kita juga ada zon B, iaitu zon main sama-sama, yang mana kita bawakan gasing, congkak, batu seremban, lompat ketah.

0: kami.
1: Dia percuma atau ucapannya?
2: Percuma.
1: Semuanya ya, percuma, percuma ya. Ya. Nah, jadi untuk anda semua yang datang berkunjung sebenarnya dengan Sambutan Minggu Perpaduan, bolehlah datang ke Ruai yang Cik Zamrus sebutkan sebentar tadi. Okay. Dan maksudnya Cik Abdul Rahman pula mungkin harapan sebenarnya dengan program kali ini.
3: So harapan harapan saya lah. Kalau saya lebih suka bercerita dengan seni lah. Okay, dengan seni, bagaimana Sambutan Minggu Perpaduan ini merupakan salah satu usaha juga lah untuk kita mengenetengahkan ataupun menyatukan masyarakat melalui apresiasi seni lah dan warisan kraft sebagai kaum. Sekaligus memperkukuh semangat perpaduan, memupuk rasa bangga terhadap identiti budaya negara serta memastikan kelestarian warisan kraft Malaysia untuk generasi yang mendatang lah. So selain itu saya berharaplah penduduk sekitar dan para pengunjung agar dapat mengambil peluang lah untuk mengunjungi berbagai ruai yang ada di sini kan. Terutama ruai kami lah, alat permainan tradisi dengan kraft tangan ini lah. Jangan lupakan dua ruai ini sebab di mana ada perpaduan di situ ada seni dan di situ juga lah kita boleh memupuk perpaduan telah melalui seni.
1: Baik. Baik, sekali lagi terima kasih Encik Zamrul bin Zakaria merupakan pengarah Muzik Negara dan Encik Rahman Abdul Rahman bin Omar merupakan pengarah Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia Cawangan Sabah dan seperti bersama kami di studio ini Sabah FM bercerita lebih lanjut dengan ruai yang mereka lakukan sebenarnya dengan Sambutan Minggu Perpaduan kali ini. Dan untuk itu seketika kita terus saja bersama dengan rakan penyampai Edit di Konti Sabah FM. Silakan Edit.
4: Ya baik, terima kasih. Itu dia temubual secara langsung bersama dengan DJ Nodi di studio mini RTM Sabah sempena sambutan Minggu Perpaduan.

0: Bagus Bar.
1: Jom meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di perkarangan Stadium Likas Kota Kinabalu, Sabah. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahmah, jualan usahawan dan Food Unites, persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraf tangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir masuk percuma.
2: Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM akan menganjurkan program Road to Maha at Sabah pada 11 hingga 14 Jun 2026 bertempat di perkarangan Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu, Sabah bermula dari jam 10 pagi hingga 10 malam. Program ini diadakan bersempena pameran pertanian, hortikultur dan agro pelancongan Maha 2026 yang bakal berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September 2026 di MAEPS Serdang, Selangor. Jangan lepaskan peluang untuk merasai 4 hari penuh kemeriahan yang menjanjikan pengalaman menyeronokkan untuk seisi keluarga. Untuk maklumat lanjut, layari laman sosial rasmi KPKM. Jom sertai kami di Road to Maha at Sabah.
3: Dah siap. Jom semua makan.
4: Wah, hari ini sedapnya kari daging ni.
5: Ayah, kari ayam lagi sedap.
6: Yalah, ikan ni pun lagi lazat. Malah serbuk kurma pun jadi kegemaran. Guna rempah kari cap mata yang abang beli ya.
3: Tentulah. Semestinya baik untuk kesihatan keluarga kita. Rempah kari cap mata keluaran kilang rempah Jaya Sakti menambah kelazatan masakan saya.
4: Ingat ya, rempah kari cap mata. Cap mata. Dapatkan di semua pasaraya dan kedai-kedai runcit.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: My Digital ID, lapisan keselamatan tambahan diperkenal. Piala Dunia FIFA 2026, kehangatan mula terasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 12 tengah hari. Proses pendaftaran My Digital ID di kios diperkukuh menerusi pengenalan lapisan keselamatan tambahan yang membolehkan semakan biometrik wajah secara masa nyata dengan pangkalan data Jabatan Pendaftaran Negara. Majlis Keselamatan Negara memaklumkan langkah itu bertujuan memperkukuh ketepatan pengesahan identiti selain mengurangkan risiko penyalahgunaan identiti dan akses tidak sah. Penambahbaikan itu akan dilaksana secara berperingkat sebelum diperluas ke semua kios My Digital ID di seluruh negara. Kementerian Pendidikan akan meneliti dakwaan berhubung penubuhan sebuah sekolah yang dikaitkan dengan komuniti Rohingya di Kuala Terengganu sebelum mengambil sebarang tindakan. Timbalan Menterinya, Wong Kah Wah berkata, Kementerian akan mendapatkan maklumat lengkap berhubung perkara itu bagi memastikan semua institusi pendidikan beroperasi mengikut undang-undang serta peraturan ditetapkan.
1: Sebarang penubuhan sekolah adalah termaktub di bawah Akta Pendidikan dan pihak KPM sudah tentu setiap satu penubuhan sekolah itu tidak boleh ditubuhkan tanpa sebarang kelulusan. So maka kita akan tengok apa yang terjadi di Terengganu dan kita akan tengok apa yang terjadi dan kita akan mengambil tindakan yang sewajarnya.
0: Wong Kah Wah. Golongan OKU khususnya mereka yang mengalami masalah penglihatan lebih terdedah kepada risiko kemalangan di kawasan perairan seperti sungai, tasik, pantai dan kolam renang. Sehubungan itu, Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM tampil dengan inisiatif membantu golongan tersebut menerusi program Splash of Confidence 3.0. Menurut Timbalan Dekan Penyelidikan dan Pascasiswaza Akademi Kecergasan Pertahanan UPNM, Dr. Nurhanzani Farizan, program itu dianjurkan bagi memberi pendedahan mengenai keselamatan di air kepada peserta.
2: Kita pilih golongan orang kurang upaya penglihatan kerana mereka juga berhak untuk mendapat.
3: Dan salam sejahtera. Terima kasih kepada semua wakil-wakil media yang dapat hadir kepada sesi pada pagi ini. Urusan Pilihan Raya Umum Dewan Negeri Johor ke-16 dan PRU Dewan Negeri 9 ke-16. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia telah menerima pemakluman rasmi daripada Speaker Dewan Negeri Johor pada 2 Jun 2026 berhubung dengan pengisytiharan pembebaran Dewan Negeri Johor ke-15 dan pemakluman rasmi daripada Yang di-Pertua Dewan Undangan Negeri 9 pada 5 Jun 2026 mengenai pembubaran Dewan Negeri Negeri 9 ke-15. Sehubungan itu, SPR telah mengadakan mesyuarat khas pada hari ini dan memutuskan Pilihan Raya Umum Dewan Negeri Johor ke-16 dan Pilihan Raya Umum Dewan Negeri Negeri 9 ke-16 hendaklah diadakan bagi mengisi kekosongan kedua-dua Dewan Undangan tersebut. Urusan permohonan semua kategori undi pos luar negara dan dalam negara bagi PRU Dewan Negeri Johor ke-16 telah dibuka bermula dari 5 Jun 2026 iaitu pada hari Jumaat yang lalu. Manakala tarikh tutup permohonan adalah seperti berikut. Bagi kategori 1A, petugas pilihan raya, ahli SPR, anggota polis, anggota tentera dan petugas media, tarikh tutup adalah pada 24 Jun 2026. Bagi kategori 1B, warga negara Malaysia yang berada di luar negara, tarikh tutup adalah pada 19 Jun 2026 dan bagi kategori 1C, agensi ataupun organisasi, tarikh tutup adalah pada 19 Jun 2026. Bagi urusan permohonan semua kategori undi pos luar negara dan dalam negara bagi PRU Dewan Negeri Negeri 9 ke-16 dibuka pada 12 Jun 2026, iaitu pada hari ini. Manakala tarikh tutup permohonan adalah seperti berikut. Bagi kategori 1A, petugas pilihan raya, ahli atau pegawai SPR, anggota polis, anggota tentera dan petugas media, tarikh tutup pada 15 Julai 2026. Bagi kategori 1B, warga negara Malaysia berada di luar negara, tarikh tutup pada 10 Julai 2026. Dan bagi kategori 1C, organisasi ataupun agensi adalah pada 10 Julai 2026. Bagi menjalankan proses PRU Dewan Negeri Johor ke-16, SPR telah melantik 56 orang pegawai pengurus pilihan raya dibantu oleh 187 orang penolong pegawai pengurus. Manakala bagi menjalankan proses PRU Dewan Negeri Negeri 9 ke-16 pula, SPR telah melantik 8 orang pegawai pengurus pilihan raya dibantu oleh 95 orang penolong pegawai pengurus. Bagi tujuan memantau aktiviti kempen pilihan raya sepanjang tempoh rasmi berkempen, SPR akan menubuhkan 56 pasukan penguat kuasa kempen pilihan raya bagi PRU Dewan Negeri Johor ke-16 dan sebanyak 36 pasukan penguat kuasa kempen pilihan raya bagi PRU Dewan Negeri Negeri 9 ke-16 yang turut dianggotai oleh wakil-wakil daripada pihak Polis Diraja Malaysia, pihak berkuasa tempatan dan wakil-wakil calon yang bertanding. Daftar pemilih pilihan raya yang akan digunakan untuk PRU Dewan Negeri Johor ke-16 adalah daftar pemilih terkini sehingga daftar pemilih tambahan bulan April tahun 2026 yang dikemas kini sehingga 31 Mei 2026. DPPR bagi PRU Dewan Negeri Johor ke-16 ini mengandungi seramai 2,727,926 orang pemilih yang terdiri daripada 2,703,175 orang pengundi biasa, 12,041 orang tentera serta pasangan dan 12,710 orang polis serta pasukan polis gerakan am PGA. Sementara itu, bagi PRU Dewan Negeri 9 ke-16 pula, daftar pemilih pilihan raya yang akan digunakan adalah daftar pemilih terkini sehingga daftar pemilih tambahan bulan April tahun 2026 yang dikemas kini sehingga 4 Jun 2026. DPPR bagi PRU Dewan Negeri 9 ke-16 ini mengandungi seramai 889,490 orang pemilih yang terdiri daripada 867,151 orang pengundi biasa, 16,884 orang tentera serta pasangan dan 5,455 orang polis. Berikut adalah tarikh-tarikh penting bagi PRU Dewan Negeri Johor ke-16. Bagi maksud menjalankan PRU Dewan Negeri Johor ke-16, SPR telah menetapkan tarikh-tarikh penting seperti berikut. Tarikh keluar RIT pada 12 Jun 2026. Hari penamaan calon 27 Jun 2026. Hari undi awal 7 Julai 2026. Dan hari mengundi pada 11 Julai 2026. Tarikh-tarikh penting bagi PRU Dewan Negeri Negeri 9 ke-16. Bagi maksud menjalankan PRU Dewan Negeri Negeri 9 ke-16, SPR telah menetapkan tarikh-tarikh penting seperti berikut. Tarikh keluar RIT 12 Jun 2026. Hari penamaan calon pada 18 Julai 2026. Hari undi awal pada 28 Julai 2026 dan hari mengundi pada 1 Ogos 2026. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
4: Terima kasih diucapkan.
5: Okey, baik saudara, itu dia tadi sidang media SPR berkaitan tarikh-tarikh penting PRN Johor dan Negeri Sembilan yang disambung siar dari TV1. Teruskan kesetiaan anda tentunya bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Setiap hari, kita adalah manusia yang berbeza. Semalam kanak-kanak, hari ini remaja, dan esok hari tua. Semuanya menjadikan kita dan masa sungguh bermakna.
1: Ke syurgamu.
0: Sabah FM.
2: Baik, sekarang kita ikuti siaran langsung solat fardu Jumaat dari Masjid Negeri Kota Kinabalu bersama rakan setugas Arif. Silakan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Terima kasih rakan setugas edit di Konti Sabah FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua pendengar siaran Sabah FM yang mengikuti siaran langsung ini, syukur alhamdulillah saudara, hari ini Jumaat penghulu segala hari, 26 Zulhijjah 1447 Hijrah, bersamaan 12 Jun 2026. Sekali lagi kami bawakan siaran secara langsung solat fardu Jumaat dari Masjid Negeri Sabah Kota Kinabalu, dan insyaAllah hari ini saudara khutbah akan disampaikan oleh Al-Fatih Ustaz Nasrah Idin bin Nahar, iaitu Imam Masjid Negeri Sabah, dan beliau juga akan mengimamkan solat Jumaat pada hari ini. Dan bila yang bertugas kali ini ialah Ustaz Muhammad Firdaus Abdul Mahdi. Baiklah saudara, kita terus saja ke ruang mimbar untuk sama-sama mengikuti solat azan solat Jumaat yang pertama.

0: Muslimin, Muslimat, para pendengar Sahabat FM sekalian. Tema tajuk khutbah yang akan disampaikan oleh khatib pada kali ini ialah Ma'al Hijrah, Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Tema Madani Dihayati, Ummah Diberkati merupakan tema rasmi bagi pelbagai acara sempena sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri 1448 Hijrah 2026 Masihi dan diadakan antaranya pada 12 Jun Santunan Kasih Hijrah di Rumah Warga Tua Sri Pritchard Kinarut, pada 15 Jun nanti diadakan program halaqah dari masjid ke masjid di daerah terpilih kawasan Kota Kinabalu dan juga Putatan, pada 16 Jun diadakan majlis kesyukuran doa akhir tahun 1447 Hijrah dan awal tahun baharu Hijrah 1448 Hijrah di Masjid Negeri Sabah, Kota Kinabalu. Manakala pada 17 Jun pula diadakan program baby hijrah di Wad Bersalin Hospital Wanita dan Kanak-kanak Sabah, Likas, Kota Kinabalu. Sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri Sabah tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi akan diadakan di Dewan Saadah Wisma Muiz Kota Kinabalu pada 17 Jun ini, Rabu, bersamaan 1 Muharram 1448 Hijrah bermula 7 pagi. Antara pengisiannya ialah diadakan ceramah khas Ma'al Hijrah ini dan juga ada pengumuman tokoh Ma'al Hijrah dan anugerah Ma'al Hijrah 1448 Hijrah. Majlis Perutusan dan Peresmian Sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri Sabah 1448 Hijrah akan disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Parlimah Dr. Musa bin Haji Aman Yang di-Pertua Negeri Sabah. Muslimin Muslimat, para pendengar Sabah FM sekalian, berkaitan dengan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat adalah perpindahan dari Makkah ke Madinah, yakni di Yathrib pada tahun 622 Masihi. Ia merupakan titik tolak kegemilangan Islam di mana kaum muslimin meninggalkan kesengsaraan demi membina negara Islam yang berdaulat, bersaudara dan selamat daripada ancaman penyembah berhala. Sebab utama hijrah diadakan ialah untuk menyelamatkan akidah daripada penindasan dan penyiksaan yang kejam oleh kaum musyrikin Quraisy di Makkah memuncak mengancam nyawa orang Islam. Yang kedua, ini adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wahyu turun memberikan keizinan untuk umat Islam berhijrah demi kelangsungan dakwah. Yang ketiga, peluang dakwah baharu penduduk Madinah, yakni kaum Aus dan Khazraj, telah memeluk Islam melalui Ba'iyah Aqabah dan bersedia melindungi Nabi serta pengikutnya. Ini juga adalah merupakan kronologi peristiwa hijrah di mana beberapa fasa telah berlaku. Yang pertama yaitu hijrah para sahabat. Atas arahan Rasulullah, para sahabat berhijrah secara senyap dan berperingkat bagi mengelakkan hidup musuh. Baiklah saudara, kita ikuti azan yang kedua.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله

0: الله الله أكبر الله أكبر
1: الله أكبر

0: wrong.
1: الحمد لله الحمد لله القائل إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشافعنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون جماعة جمعات yang berbahagia, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yaitu dengan melaksanakan segala apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan hambanya yang beroleh kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Khatib ingin mengingatkan para jemaah agar memberikan sepenuh perhatian kepada khutbah yang akan disampaikan. Janganlah berbual-bual, tidur dengan sengaja ataupun bermain telefon bimbit. Kerana perbuatan tersebut boleh menghapuskan pahala ibadah kita. Sebaliknya, mendengarkan khutbah dengan penuh perhatian adalah sebahagian daripada kesempurnaan solat Jumaat. Firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat yang ke-218 yang telah disampaikan di awal mukaddimah khutbah tadi, yang maksudnya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah serta berjuang pada jalan Allah untuk menegakkan agama Islam, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Ayat yang mulia ini menjadi teras kepada mesej yang ingin disampaikan mimbar pada hari ini, bahawa hijrah bukan sekadar peristiwa sejarah. Hijrah adalah jalan menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sentiasa terbuka luas bagi mereka yang beriman, berhijrah dari keburukan kepada kebaikan dan bersungguh-sungguh berjuang di jalannya. 4 hari lagi kita akan menyambut tibanya tahun baru Islam, iaitu 1 Muharram 1448 Hijriah, yang lebih dikenali sebagai Ma'al Hijrah. Justru mimbar pada hari ini ingin mengajak seluruh jemaah Jumaat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama menghayati mesej hijrah melalui khutbah yang akan disampaikan, iaitu tajuknya Ma'al Hijrah, Madani Dihayati Ummah Diberkati. Jemaah Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkahul Mukarramah ke Madinatul Munawwarah bukan sekadar peristiwa perpindahan fizikal dari satu kota ke kota yang lain. Hijrah adalah titik tolak kepada satu revolusi peradaban yang mengubah wajah dunia selama-lamanya. Di Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangunkan sebuah masyarakat yang berpegang teguh kepada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, keadilan dan persaudaraan. Inilah yang dimaksudkan dengan masyarakat madani, iaitu masyarakat yang beradab, bersatu padu dan dihiasi dengan akhlak mulia di bawah panduan wahyu ilahi. Firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Hasyr ayat yang ke-9, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina tabawwa'u ad-dar wal iman, والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Maksudnya, dan orang-orang Ansar yang mendiami negeri Madinah serta beriman sebelum mereka, mengasihani orang-orang yang berhijrah ke negeri mereka, dan tidak ada pula dalam hati mereka perasaan berhajatkan apa yang telah diberi kepada orang-orang yang berhijrah itu. Dan mereka juga mengutamakan orang-orang yang berhijrah itu lebih daripada diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam keadaan kekurangan dan amat berhajat. Dan ingatlah, sesiapa yang menjaga serta memelihara dirinya daripada dipengaruhi oleh tabiat bakhilnya, maka merekalah orang-orang yang berjaya. Ayat ini memperlihatkan kepada kita tiga teras masyarakat madani yang dibina di Madinah. Yang pertama, kekuatan iman yang menjadi asas perpaduan. Yang kedua, kecintaan sesama umat yang melampaui batas keturunan dan suku. Dan yang ketiga, sifar ithar, iaitu mengutamakan kepentingan saudara melebihi kepentingan diri sendiri. Sedang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, apakah hakikat konsep madani yang harus kita hayati dalam konteks kehidupan hari ini? Masyarakat madani bukan sekadar masyarakat yang maju dari segi pembangunan material, tetapi masyarakat yang maju rohani dan jasmaninya secara seimbang, saling menghormati antara satu sama lain, bekerjasama dalam kebaikan dan bersatu menentang segala kemungkaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Taral mu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kamathalil jasad idza ishtaka 'udwa tada'a lahu sa'iru jasadihi bis-sahari wal humma." Maksudnya, engkau melihat orang-orang mukmin dalam saling berkasih sayang, saling mencintai dan saling bersimpati seperti satu tubuh. Apabila satu anggota tubuh mengadu sakit, seluruh tubuh turut merasainya dengan berjaga malam dan demam. Riwayat Bukhari dan Muslim. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam ini melukiskan gambaran masyarakat madani yang ideal, yang diikat bukan dengan kepentingan kebendaan semata-mata, tetapi oleh tali ukhuwah yang kukuh, rasa empati yang mendalam, dan semangat tolong-menolong yang tidak pernah padam. Muslimin yang berbahagia, hijrah yang sejati bukanlah sekadar perubahan tempat, tetapi perubahan hati. Hijrah bermakna meninggalkan segala sifat buruk, sifat kejahilan dan kedangkalan untuk menuju kepada kesempurnaan akhlak dan ketinggian peradaban. Mimbar ingin mengingatkan bahawa dalam kehidupan hari ini terdapat tiga bentuk hijrah yang perlu kita hayati dan laksanakan demi mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hijrah daripada kejahilan kepada ilmu. Umat Islam mesti kembali meraihkan tradisi keilmuan yang menjadi kebanggaan tamadun Islam. Membaca, menuntut ilmu dan memanfaatkan teknologi untuk kebaikan adalah tuntutan agama, bukan sekadar keperluan duniawi. Yang kedua, hijrah daripada perpecahan kepada perpaduan. Kekuatan umat Islam terletak pada perpaduannya. Perbezaan pendapat adalah fitrah, namun perbezaan tidak boleh dijadikan alasan untuk berpecah belah. Kita perlu memupuk semangat tasamuh, yakni sikap toleransi dan sikap faham memahami dalam kerangka akidah yang satu. Yang ketiga, hijrah daripada kelalaian kepada amal saleh. Ma'al hijrah mengingatkan kita bahawa masa terus berlalu dan setiap detik adalah peluang untuk menambah bekalan menuju akhirat. Rebutlah peluang ini dengan memperbanyakkan ibadah, sedekah dan amal kebajikan. Sebagai kesimpulan, marilah kita jadikan sambutan ma'al hijrah 1448 hijrah ini bukan sekadar majlis perayaan semata-mata, tetapi sebagai muhasabah diri yang mendalam dan pembaharuan komitmen kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada agama dan juga sesama umat. Hayatilah nilai-nilai madani dalam kehidupan harian kita agar ummah ini sentiasa diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-11, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Maksudnya, sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sedang jemaah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, mimbar pada hari ini ingin menyentuh satu isu yang amat membimbangkan, yang baru-baru ini telah menjadi tular dan hangat diperkatakan oleh seluruh lapisan masyarakat di negeri Sabah kita yang tercinta ini. Pada penghujung bulan Mei 2026 yang lalu, bahagian penguatkuasaan Undang-Undang Syariah Jahins telah menjalankan operasi besar-besaran di sebuah dewan sekolah di Likas, Kota Kinabalu, dan berjaya menahan seramai 300 orang termasuk 12 pemimpin yang dipercayai menganjurkan program kumpulan jamaah Ahmadiyah Qadiani, iaitu sebuah kumpulan yang telah lama difatwakan sesat dan menyeleweng daripada ajaran Ahlus Sunnah Wal Jamaah oleh Majlis Fatwa Negeri Sabah sejak tahun 2006 dan diwartakan secara rasmi pada tahun 2007. Hal ini seharusnya menjadi peringatan keras buat kita semua bahawa ancaman ajaran sesat bukanlah isu baru di negeri ini. Ajaran sesat ini masih bergerak aktif di celah-celah masyarakat kita, menyelinap dengan cara yang tersembunyi, memanfaatkan kelompongan ilmu agama dan kelalaian kita dalam menjaga akidah diri, keluarga dan komuniti. Jemaah Jumaat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah yang dimaksudkan dengan ajaran sesat? Ia adalah setiap fahaman atau amalan yang mendakwa datang daripada agama Islam tetapi bertentangan dengan prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah yang bercanggah dengan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, kenabian Al-Quran dan syariat yang disepakati oleh ulama. Golongan sebegini amat berbahaya kerana mereka menggunakan nama dan simbol Islam untuk mengelirukan ummah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi amaran awal mengenai bahayanya ajaran sesat melalui sabdanya yang bermaksud, akan ada pada akhir umatku orang-orang yang menceritakan kepada kamu perkara-perkara yang tidak pernah kamu dengar dan tidak pernah didengar oleh bapa-bapa kamu, maka jauhilah mereka. Riwayat Muslim. Muslimin yang berbahagia, dalam semangat ma'al hijrah yang bakal menjelang, marilah kita berhijrah dari sikap alpa dalam menjaga akidah kepada sikap proaktif dan berwaspada. Sebagaimana para sahabat sallallahu alaihi wasallam mempertahankan kemurnian akidah mereka walaupun dalam tekanan, demikianlah kita hari ini mesti berdiri teguh mempertahankan kesucian akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah, warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerajaan Negeri Sabah melalui Jahins tidak akan berkompromi dalam menangani sebarang ajaran yang menyesatkan umat Islam. Bahkan kita perlu bersyukur dan menyokong usaha-usaha pihak berkuasa agama ini dengan sepenuh hati. Namun, tanggungjawab itu tidak selesai di tangan pihak berkuasa sahaja. Ancaman ini perlu dibendung bermula dari rumah kita masing-masing, dari didikan ibu bapa dan dari kecaknaan kita terhadap sesama saudara seagama. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ أَمَرَكُمْ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ أَمَرَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَالتَّسْلِيمِ عَلَى نَبِيهِ الْكَرِيمِ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد آمين يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أنزل الرحمة والبركة والهداية والسلامة والسكينة والصحة الدائمة على ملكنا كبه دولي أمه مليا سري بدوك بجندا يان دي برتوان أغون وعلى فخامة الرئيس الأعلى توان يان تر أتمان دي برتوان أغري صباح واجعل اللهم هذه البلدة وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة إنك رؤوف رحيم اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, bantulah saudara-saudara kami yang tertindas di bumi barakahmu, Palestine, dan di setiap pelosok alam yang dicengkam kezaliman, Ya Allah. Jadilah engkau sebaik-baik pelindung yang memayungi mereka, penolong yang mengobati duka dan lara mereka, dan penyokong yang meneguhkan langkah mereka. Ya Allah, timpakanlah azab dan kekuasaanmu ke atas para penzalim yang melampaui batas. Runtuhkanlah kesombongan mereka, dan goncangkanlah bumi di bawah telapak kaki mereka, Ya Allah. Ya Allah, naungilah kehidupan negeri kami, kehidupan kami dan negeri kami, juga negara kami dengan rahmat-Mu. Hiasilah diri kami dengan sifat-sifat terpuji, dan jauhkanlah kami dari sifat-sifat yang terkeji. Satukanlah hati kami dalam menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Perelokkanlah pekerti kami dengan jalinan perpaduan, sentiasa berlapang dada dan mengutamakan sikap tabayyun dan ilmu dalam setiap tindakan. Ya Qadhi al-Hajat, jadikanlah kami dan keturunan kami orang-orang yang istiqamah, mendirikan solat secara berjamaah, menunaikan zakat, berpuasa dalam bulan Ramadan, mengerjakan ibadah haji, mewakafkan harta dan berinfak pada jalan yang engkau redai. Sesungguhnya hanya kepada-Mu jua, Ya Allah, tempat kami mengadu dan memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azab an-nar. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله،
2: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، صلى الله عليه وسلم. سووا صفوفكم وانتروا الصير، رحمك الله. لرسكن صف، ربطكن صف، بنوكن صف. الله أكبر، الله أكبر.

0: Kami melantik Anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu Anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang di Sabah FM.
1: Ya, layan terus Sabah FM. Bagus bah, sekarang ni kita berada di jam yang keempat. Pastinya untuk hari ini kita akan bersama dengan lagu yang bertemakan lagu bebas. Dan terima kasih untuk anda yang sudah pun hantarkan menerusi WhatsApp dan juga Facebook Sabah FM lagu pilihan anda untuk hari ini, hari Jumaat bersamaan dengan 12 Jun 2026. Jadi selama sejam ni dari pukul 1 tengah hari sehingga pukul 2 petang, kita akan bersama dengan lagu-lagu pemilihan anda, pilihan pendengar. Jadi jom kita terus layan Sabah FM. Bagus bah.

0: yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
2: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
3: Maksudnya
1: Lensa Minority setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
4: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan dia, dia punya kederasan tu lebih kuat lagi, lebih lama.
1: Semestinya hanya di TV OK.

0: pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar je Bah Ngamlatu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia. Orang bilang kita boleh ekspresikan diri menerusi masakan dan muzik. Betulkah?
1: Sebelum makan, ambil bau dahulu. Lazat.
0: Dalam Ekspresi Inspirasiku, 10 hingga 2 petang, isi

0: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, Pa.
1: Orang bilang kita boleh ekspresikan diri menerusi masakan dan muzik. Betulkah?
2: Sebelum makan, ambil bau dahulu. Lazat.
1: Dalam ekspresi, inspirasiku. 10 hingga 2 petang, Isnin hingga Jumaat.
3: Ya baiklah, selamat tengah hari untuk anda, ekspresi inspirasiku. Jadi semoga anda terhibur dengan lagu-lagu pilihan anda sebentar tadi. Dan seketika waktu nanti pada pukul 1.30 tengah hari, seperti biasa kita akan beri laluan menerusi berita Sabah FM.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: sebentar lagi berita Sabah FM.
1: Baguslah.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Khairul Azwan Arba dalam ulasan berita. Antara keselamatan dan kepentingan negara dengan pertimbangan kemanusiaan, isu berkaitan pelarian Rohingya di Malaysia menjadi perdebatan. Sehingga kini, data Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR merekodkan kira-kira 215,000 pelarian dan pencari suaka berdaftar di Malaysia. Daripada jumlah itu, lebih 193,000 berasal dari Myanmar dengan lebih 123,000 merupakan etnik Rohingya, menjadikannya kumpulan pelarian terbesar berada di Malaysia sejak kemasukan mereka bermula pada era 1970-an. Meski Malaysia bukan penandatangan Konvensyen Pelarian 1951, kerajaan selama ini membenarkan UNHCR mengurus pendaftaran pelarian yang masuk ke negara ini atas rahmah kemanusiaan. Namun, ia hadir dengan tanggungjawab lebih besar apabila melibatkan aspek keselamatan. Mutakhir ini, isu penempatan haram, pemerdagangan manusia dan kos pengurusan etnik tersebut menjadi perhatian dan membangkitkan kritikan. Ia susulan beberapa insiden penangkapan etnik tersebut yang memasuki negara ini secara haram melalui sempadan perairan utara negara. Lebih menghangatkan keadaan, sikap biadab sesetengah mereka dan didukungi NGO cuba menuntut penempatan kekal di lokasi tertentu di Malaysia sekaligus menyentuh aspek kedaulatan negara. Itu tidak termasuk penempatan haram yang dikesan di Langkawi dan terbaru di Hulu Langat melibatkan penempatan besar-besaran sehingga memerlukan campur tangan pihak berkuasa. Sementara kawasan yang sering dikaitkan dengan penempatan mereka termasuk Selayang, Ampang, Kajang dan Klang menyebabkan kepadatan penduduk meningkat serta mencetus pelbagai kebimbangan dalam kalangan masyarakat setempat. Turut menambah kegusaran rakyat, pertambahan populasi etnik Rohingya di Malaysia bukan sahaja melalui kemasukan berdaftar namun jumlah kelahiran generasi mereka tidak terkawal dan memerlukan perhatian pelbagai pihak. Malah, selepas 5 dekad kehadiran komuniti Rohingya di Malaysia, apakah nasib generasi baharu yang lahir dan membesar di sini? Mereka bukan warga Malaysia. Pada masa sama, mereka juga berdepan ketidakpastian untuk kembali ke negara asal. Jika isu ini terus dibiarkan tanpa penyelesaian jangka panjang, ia berpotensi mewujudkan cabaran sosial, pendidikan dan ekonomi yang lebih kompleks pada masa hadapan. Tidak dinafikan mereka bergantung sepenuhnya kepada sistem bantuan kemanusiaan dengan kebanyakan bantuan datang dari UNHCR, NGO tempatan dan NGO antarabangsa. Namun harus diingat, Malaysia terpaksa menanggung kos tidak langsung apabila mereka turut bergantung kepada kemudahan awam negara antaranya perkhidmatan kesihatan dan pengangkutan. Itu tidak termasuk kos penguatkuasaan keselamatan melibatkan PDRM, Immigration, APMM dan RELA yang melaksanakan kawalan laut, rondaan sempadan dan operasi anti penyeludupan. Bagai menghela rambut dalam tepung, rambut jangan putus, tepung jangan terserak. Hakikatnya, kerajaan berdepan dilema yang bukan mudah. Terlalu berlembut mengundang pelbagai risiko keselamatan dan sosial. Terlalu tegas pula boleh mengundang kritikan daripada pertubuhan hak asasi dan masyarakat antarabangsa. Justeru, keseimbangan antara kemanusiaan dan kepentingan nasional perlu terus menjadi asas dalam rangka dasar berkaitan pelarian di negara ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail sendiri baru-baru ini menegaskan tiada kompromi dalam soal keselamatan negara. Namun, pendekatan seimbang diambil bagi menangani isu pelarian Rohingya di Malaysia. Sistem baharu pendaftaran pelarian diperkenalkan selain pakalan data diwujudkan dengan mengumpulkan data biometrik, saringan identiti dan penentuan status pelarian di Malaysia. Malah, langkah penyekatan kemasukan baharu turut dilaksanakan. Malaysia tidak wajar terus memikul risiko keselamatan akibat krisis pelarian Rohingya. Sudah sampai masanya punca permasalahan etnik minoriti Rohingya ini diselesaikan sendiri oleh Myanmar tanpa membebankan rakan serantau. Jika tiada penyelesaian tuntas dicapai, rantau ini akan terus berdepan isu pelarian, pemerdagangan manusia dan cabaran keselamatan rentas sempadan yang sama walaupun pelbagai langkah penguatkuasaan telah dilaksanakan.
Namun persoalannya, jika permasalahan atau konflik di Myanmar terus berlarutan, sampai bila dan sejauh mana Malaysia dan negara-negara serantau mampu menanggung risiko keselamatan, sosial dan ekonomi yang mungkin berpanjangan? Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Siti Salwa Yusof.

Bagus Ba. Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist,

0: tidak sihat.
1: Ini adalah Radio Sabah FM.
2: Baguslah. Selamat tengah hari, salam ekspresi inspirasiku di jam yang terakhir ini, jam yang keempat dari pukul 1 tengah hari sehingga pukul 2 petang ini. Kita telah pun dengarkan permintaan anda, lagu-lagu pilihan rakan-rakan kita yang mana-mana berkesempatan ditunaikan. Okey, jadi jangan ke mana-mana sebab lepas ni kamu akan bersama dengan DJ Azian dan juga Kak Lang menerusi Bangam Latu Janji Dangar akan menemani anda di ruang udara sebentar sahaja nanti. Dan nampaknya jam suruh pun menghampiri pukul 2 petang. Dengan ini saya rakan penyampai radio anda, DJ Edith, mengundur diri di ruang udara. Bye.

sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: santai bersama dengan kami di
1: Awal Muharram, Ma'al Hijrah, memperingati peristiwa agung penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke Madinah. Hikmah utamanya merangkumi usaha melakukan transformasi diri kepada yang lebih baik, yakni hijrah, pengukuhan perpaduan ummah melalui nilai persaudaraan dan dorongan memperbanyakkan amalan sunat untuk mendapatkan ganjaran pahala. Salam Al-Hijrah daripada RTM, teman setia anda.

0: Sabah, Ngam Latu.
1: Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.
2: Ngam Latu,
1: janji dengar
2: Sabah FM,
1: bagus bang.
3: Baiklah, Sabah FM, bagus bang. Bangga mai tu, assalamualaikum dan selamat petang.
4: Selamat petang, terima kasih untuk kamu yang terus sudah bersama kami, yang terus dengar Sabah FM, bagus bang. Tadi pagi, ramai saya tengok kawan saya, mata diorang bengkak.
3: Kau pun macam bengkak mata kau, kenapa?
4: Oh, ya?
3: Kau menangis kah?
4: Demam bola.
3: Menangis kah? Kalau kau punya tim awal juga baru tim, lagi mah.
4: Tim saya belum main lagi.
3: Okay.
4: Tengok jugalah sekejap kan.
3: Iyalah,
4: dia punya opening sama perlawanan pertama.
3: Betul, menyaksikan dia punya peresmian pembukaan pun. Oh, siap kok.
4: Saya tengok sekejap kakak lepas nak mampu sudah.
3: Okeylah. Hari ini 12 Jun 2026 bersama dengan 26 Zulhijjah 1447 Hijrah. Jadi Azian nampaknya hari ini kita tiada kelas.
4: Okay.
3: Untung oh cikgu-cikgu ni hari doang rehat tu ni hari.
4: 3 hari, 4 hari rehat kakak dari kemarin ni hari besok.
3: Oh ya,
4: lusa.
3: Kemarin rehat juga.
4: Kemarin kita ada wacana hijrah bersama dengan Ustaz Muhammad Alwi.
3: Hari ini pun ada juga tetamu kita.
4: Betul.
3: Bercakap tentang sambutan mak hijrah.
4: Betul.
3: Tapi untung cikgu-cikgu jangan risau, gaji jalan.
4: Gaji. Okey, apapun kamu nantikan sekejap saja lagi tetamu istimewa kami yang akan bercakap mengenai sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri Sabah sebab kita akan melangkah ke tahun baru kakak.
3: Betul, dah
4: 1448 Hijrah.
3: Okey, baiklah, teruskan kesetiaan kamu bersama dengan Kak Lang dan Azian. Kami akan bersama dengan anda sehingga pukul 6 petang.
4: Sabah FM.
3: Bagus bang.

0: Ikuti Kita Cerita Hashtag Kita Kongsi setiap hari Isnin hingga Jumaat dalam segmen
1: Baik, terima kasih untuk anda semua pendengar-pendengar setia Sabah FM Bagus Bah Bahangam Nai Tu dan Azian. Macam yang kita beritahu awal-awal tadi, kita ada tetamu yang sudah pun ada di depan mata kita sekarang ini dalam konti Sabah FM.
2: Betul, yang mana akan bercakap mengenai majlis sambutan Maal Hijrah peringkat negeri Sabah untuk tahun 1448 Hijrah bersama 2026 Masihi.
1: Betul, jadi kita ucapkan Assalamualaikum dan juga selamat datang kepada yang berbahagia Datuk Ustaz Malai Ali bin Malai Ahmad, merupakan timbalan yang dipertua majlis Agama Islam Sabah Muiz, ya. Apa khabar Datuk?
3: Alhamdulillah. Dan sihat. Didoakan kamu juga semua sehat afiat.
1: Terima kasih.
3: Panjang kabarnya, umur, murah ya, rezeki.
1: Kabarnya tadi Datuk bilang lama sudah tidak betul datang ke konti Sabah FM ni.
3: Alhamdulillah.
2: Agak dan berapa tahun Datuk?
3: Ada barangkali 3 tahun.
1: 3 tahun
3: dan,
1: ya.
3: Dan sebelum saya terlupa, saya ingin menyampaikan salam.
1: Okay.
3: Hormat daripada yang berhormat Datuk Dr. Haji Muhammad Arifin bin Datuk Haji Muhammad Arif, yeah. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan merangkap Exco Agama, yang mana beliau sepatutnya yang hadir, tapi atas komitmen acara beliau jelajah aspirasi kementerian, beliau berkirim salam dan mengucapkan kepada seluruh umat Islam selamat menyambut Maal Hijrah 1448
1: tahun baru Islam, ya. Ya, baik. Jadi kita teruskan perbualan kita, Datuk, ya. Mungkin secara inilah tema sambutan Maal Hijrah itu sendiri, mungkin Datuk boleh huraikan sedikitlah mengenai dengan
3: sebelum
1: tema.
3: Sebelum itu, terima kasih juga kepada pihak RTM, Radio Sabah FM, banyak membantu kita untuk mengeluarkan tentang sambutan Maal Hijrah ini. Dan saya teringat satu pantun lah.
1: Nah, dapat kita membalasnya, Zian.
3: Coba-coba lah kan. Bininya memungut wani, lakinya memungut kayu. Saya bahagia ada di sini. Diucapkan thank you.
1: Bininya memungut wani, lakinya
3: memungut kayu.
1: Kayu. Saya tolong jawabkan.
3: Artinya kita bahagia sebab tidak lama lagi kita mau menyambut Maal Hijrah.
1: Betul.
3: Satu tarikh yang cukup sinonim penting dengan kita umat Islam, yang kita jadikan sebagai motivasi kita untuk berubah. Jadi Islam itu hendaknya umatnya ini sentiasa berubah, berubah daripada yang
1: baik,
3: kepada yang lebih baik, ya. Semuanya berasaskan dengan iman dan takwa. Maka sebab itu negara kita Malaysia, kita beruntunglah sebab setiap tahun awal Muharram ini kita sambut dengan namanya Maal Hijrah. Dan pada tahun ini tema sambutan ini Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengan kalimah Madani ini sudah merujuk satu kota yang barakah, yaitu Kota Madinah, di mana tempatnya Nabi kita berhijrah daripada Kota Makkah ke Kota Madinah, adalah untuk menyelamatkan iman umat Islam ketika itu. Dan seperti yang maklum, sudah di khalifah yang kedua wujudnya tahun hijrah ini. Sebelum nanti ada. Jadi ketika pemerintahan Sayyidina Umar radhiyallahu taala an melihat surat-surat ini nada tahun. Jadi beliau mengumpul sahabat, banyak yang mencadangkan. Ada yang mencadangkan waktu Nabi lahir, ada yang mencadangkan waktu kewafatan Nabi, tapi mungkin kewafatan Nabi tidak sesuai, nanti banyak orang yang bersedih menyambut hijrah, kan?
1: Iya, betul.
3: Jadi Sayyidina Ali mencadangkan macam mana kalau dicadangkan supaya bermulanya Nabi hijrah daripada Kota Makkah ke Kota Madinah. Sebab itu titik emas, ya. Titik emas bermulanya temadun Islam itu. Walaupun Makkah Madinah tidak jauh, tapi rupa-rupanya hijrah itu mengubah seluruh dunia. Itu yang hebatnya hijrah ini. Maka sebab itu bulan Muharram, Safar, Ramadan apa semua itu kan daripada Muharram sampai Zulhijjah itu sudah ada tuh waktu itu. Cuma tahun kita belum ada, Pak. Jadi 17 tahun selepas Nabi hijrah tuh, Nabi sudah wafat waktu itu kan. Jadi Sayyidina Umar mencadangkan bagus kita adakan satu nama tahun. Jadi dinamakanlah tahun hijrah. Jadi Madani ini dihayati, artinya iman, suasana di Madinah. Dan kalau kita kaitkan dengan Sabah ini memang sesuai betul. Sebab dengan Sabah ini pelbagai suku, bangsa, agama lagi kan. Jadi kita sebagai majoriti umat Islam ni seharusnya ini menjadi contoh kepada kita. Nah, sebab umat Islam ni kalau diumban, ditumpahkan ke mana pun, kalau dia menjaga keimanannya, umat dia akan selamat.
1: Betul.
3: Sesuai dengan Islam itu kan, as-silmi, yaitu Islam itu agama mensejahterakan. Dan agama Islam ini tidak memaksa. Tengok kita di Sabah nih, mana ada kita paksa-paksa orang masuk Islam, bah? Dan tidak boleh, dosa besar kita tuh kan. Jadi mudah-mudahan semangat madani ini, sempena malijera ini, kita hidupkan terus, semarakan terus di bumi Sabah nih. Dan alhamdulillah, saya selalu bercerita di mana-mana nih, pernah busan-busan saya. Kalau kita minum makan di kedai-kedai restoran di Sabah nih, coba kamu tengok, bercampur-campur bah kita. Cina ada, Bugis ada, Dusun, Kadazan, Murut, apa lagi? Tidak, Brunei.
1: Tidak ada masalah ya.
3: Tidak ada masalah. Aku mau tanya, siapa yang masalah? Coba. Yang bermasalah tukang bayar. Kenapa bermasalah? Bukan karit, bukan kedekut, bukan bakhil. Sebab apa? Berebut membayar. Itu pun bermasalah. Cina bilang, tidak apa mah, saya bayar mah. Yang dusun pun mau membayar, yang Melayu mau membayar. Itu sampai bermasalah, coba. Jadi dengan adanya tema ini, mudah-mudahan hijrah ini, umat Islam khususnya, jaga betul-betul nih karunian agama ini. Agama ini kita tidak boleh memaksa-maksa.
1: Jadi tema ini memang sangat bertepatan
3: Memang bertepatan dengan keadaan kita di Sabah. Jadi mudah-mudahan lah madani jadi, dihayati, ummah diberkati, mudah-mudahan rakyat kita pun sentiasa aman, makmur. Ingat, keamanan nih wujud dengan perpaduan kita.
1: Perpaduan, iya betul.
3: Itulah. Kalau kita tidak bersama, hancur keamanan, rusak negeri kita nih. Bukan saja orang Islam merugi, agama-agama yang lain rugi, suku-suku kaum yang lain rugi. Jadi sama-sama kita jaga. Terutamanya umat Islam, jaga betul-betul nih. Madani dihayati, ummah tuh insyaallah diberkati dan negeri dan negara kita insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
2: Itu tema untuk sambutan Ma'al Hijrah tahun tahun 1448, madani dihayati, ummah diberkati.
3: Betul.
2: Baik, mungkin Datuk boleh kongsikan juga lokasi majlis sambutan Ma'al Hijrah tahun ini dilangsungkan dan bila
1: tarikhnya?
3: Tarikh kita pada jatuh pada hari Rabu awal Muharram. Pada hari Rabu 17 Jun. Pelancaran hari sambutan Ma'al Hijrah ini diadakan di Dewan Saadah yang akan dihadiri sama oleh Tuan Yang Terutama Tun. Tuan Yang Terutama Tun yang akan melancarkan. Dan kemudian akan diikuti di daerah-daerah dan bahagian-bahagian seluruh negeri Sabah, insyaAllah. Jadi untuk menyemarakkan suasana sambutan Ma'al Hijrah ini.
1: Jam berapa nih bermula nih, Datuk?
3: Kita bermula dalam sekitar jam 7. Kita sudah mula berhimpun di Dewan Saadah. Dan dengan kehadiran VIP-VIP kita mungkin dalam jam 9 gitu dan dalam apa ini, biasa pengisiannya adalah
1: nanti kita akan huraikan Datuk
3: dia punya pengisiannya selepas ini insyaallah.
1: Jadi kita lihat sekejap, kita sambung nanti pengisiannya pula ya Datuk.
3: Betul,
1: baik, teruskan bersama dengan kami di Sabah FM.
2: Bagus banget.

0: Kembali bersama-sama kami, Kita Cerita, #KitaKongsi.
1: Baik, terima kasih untuk kamu yang terus setia bersama kami, yang terus dengar Sabah FM Bagus Bah bersama Azian dan Kak Lang. Juga tetamu istimewa kita untuk petang ini, Kakak.
2: Yang berbahagia Datuk Ustaz Malai Ali bin Malai Ahmad. Sebenarnya hari ini kita bercakap tentang sambutan Mahlijrah bagi peringkat negeri Sabah 1448 Hijrah. Datuk, panjang lebar tadi kan sudah kita bercerita tentang tema, tarikh pelaksanaannya,
1: di mana
2: siapa dan tetamu kehormat. Sekarang yang kita mau ketahui juga ialah mengenai dengan pengisian untuk sambutan Mahlijrah kita nanti
3: ini pada live juga di Facebook ini kan. Kita sapa juga yang di Facebook lah.
2: Boleh Datuk, tengok kamera Datuk
3: ini. Al Facebookin wal Facebookat. Orang-orang yang mempunyai apa nih Facebook lah.
1: Ingat-ingat.
3: Sama hadirin wal hadirat muslimin muslimat.
1: Dia sama juga pahaka ku kawi. Betul
3: Sabrina. Bagus, Bah.
2: Oke.
3: Jadi biasa yang kalau semasa majlis pelancaran tuh kita
2: mungkin bermula malam apa nih?
3: Siang.
2: Akhir tahun itu akhir tahun.
3: Itu biasa yang akhir tahun dengan awal tahun kita mengadakan di Masjid Negeri Sabah. Itu pun yang ada di lingkungan Tuan yang terutama Tun bersama Ketua Menteri dan Menteri-Menteri lain lah. Dan pengisian pada pagi itu yang kalau boleh sama-sama kita hadir lah umat Islam yang berdekatan di KK ini kan. Ramai-ramai kita hadir. Ada anak bawa Ustaz, bawa sejanakmu tuh. Biasakan anak tuh kan hadir majlis-majlis ilmu begini kan, supaya mendidik dorang, supaya besar. Kita ini pun yang selalu hadir ramai-ramai ini, bapak mama kita yang bawa dulu nih kan. Dan jangan kalau majlis ilmu nih kan ada ceramah daripada yang berbahagia Timbalan Mufti ini, Pahang. Ini penceramah hebat nih, Datu Badlishah kan. Kemudian ada lagi sumbangan bacaan Quran daripada Johan Qari Kebangsaan tahun ini. Yang berasal daripada Negeri Perak.
2: Negeri Perak.
3: Yang kebangsaan itu diadakan di Terengganu. Husnul Taqiyuddin, Asnul Taqiyuddin. Ini orang Perak nih. Jadi sama-sama kita sebarakan. Dan yang paling penting dapat keberkahan tuh. Majlis ilmu nih. Majlis ilmu nih, kalau kita hadir kan, diampunkan dosa kita tuh. Ditanya oleh malaikat kan. Kemudian tanya, mengadu malaikat, ya Allah macam mana yang hadir majlis ilmu nih, yang tidur tuh dibilang diampunkan ke dosa. Apa bilang Allah? Demi kemudian majlis nih, majlis ilmu umpama Mahlijrah nih kan, demi kemudian majlis ilmu tuh yang tidur pun kuampunkan dosanya. Bayangkan
2: sampai begitu sekali.
3: Datang tidur tertidur itu biasa tuh. Ampun juga dosa.
2: Yang penting cuma berada di sinilah.
3: Yang penting hadir ilmu. Cuma itu sajalah bila ditanya apa yang anu didengar. Bilangnya wabillahi taufik wal hidayah lah. Jadi selain itu banyak juga acara-acara nih kita adakan biasalah sebelum apa nih acara sudah. Hari ini pun sudah berlangsung.
1: Hari ini
3: ada yang ke rumah orang tua menyampaikan bantuan.
1: Santunan kasih hijrah
3: itu kan. Kemudian nanti siapa yang mengandung sini? Minta-minta lahir. Itu pun kita akan ziarah juga sebagai bayi hijrah ataupun auladul hijrah. Anak-anak hijrah.
2: Anak-anak hijrah ya. Semalam pun sama FM telah pun mengadakan forum Anjong Atak juga.
3: Banyaklah acara-acara tuh sebelum dan sesudah pelancaran Mahlijrah ini. Jadi di mana-mana umat Islam nanti hadir bersama-sama untuk paling tidak untuk mendapatkan keberkatan daripada ini. Dan sebagai suntikan semangat bersama kita kan. Mahlijrah ini untuk meningkatkan iman kita. Dari kita lemah kepada kuat. Daripada orang bilang artinya lalai kepada ingat. Kita ini kan manusia sentiasa lalai bunyi kan. Lupa.
2: Kan? Manusia. Datuk ada penyampaian macam biasa anugerah tokoh Mahlijrah dan sebagainya.
3: Ada juga.
2: Anugerah-anugerah lain.
3: Anugerah itu saya tokoh Mahlijrah. Bagi lelaki dan wanita insyaallah disampaikan.
1: Dan macam biasa juga ada penyampaian anugerah pengurusan Cermelang.
3: Betul. Banyak acara kita nih.
1: anugerah Masjid Cemerlang.
3: Masjid Cemerlang, Raudah lagi, Taman Raudah
2: tu kan. Ini seperti biasa tiap-tiap
3: tahun. Taman Raudah kan? Ni kuburan,
2: tanah perkuburan Islam.
3: Tanah perkuburan, bukan taman perumahan.
1: Bukan.
3: Ada nanti salah nanti. Biar kita jelaskan sini. Taman Raudah tu adalah taman ini tempat perkuburan, bukan taman perumahan. Jadi mudah-mudahan itu yang kita harap lah. Kehadiran umat Islam yang dekat ataupun jauh, datang kita ramai-ramai untuk sama-sama. Kalau bukan kita, siapa lagi?
2: Lagi
3: betul kan?
2: Iya.
3: Dan dengar ceramah, ada ilmu kita dapat.
2: Dapat pahala lagi.
3: Kita ni perlu semangat tu. Jadi di hijrah ni, daripada ni merubah diri kita kepada kebaikan tu, insyaAllah. Dan dengan sebab kita ni, bila sudah kita hadir ni kan, artinya kita sibarkan arsus salam, sibarkan kesejahteraan itu kepada orang-orang lain. Nda kira dia Kristian kah, Chinese, Buddha kah, apakah, yang penting kita sama-sama menebarkan kebaikan. Dan kasih sayang tu.
1: Baik, sekali lagi Majlis Perhimpunan Ma'ad Hijrah akan diadakan pada 17 Jun.
3: 17 Jun
1: itu hari Rabu, bermula jam 8 pagi.
3: Betul.
1: Di Dewan Sa'dah Wisma Muiz Kota Kinabalu.
3: InsyaAllah.
1: Tapi sebelum itu, jangan lupa juga untuk Majlis Kesyukuran Doa Akhir Tahun 1447 Hijrah
3: di Masjid Negeri Sabah.
1: Lepas kesyukuran doa akhir tahun, disusuli pula doa
3: awal tahun baru. Insyaallah. Yang akan dibimbing oleh insyaallah saya bersama Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Insyaallah. Okey. Baik, panjang lebar sudah rasanya pengisiannya, sudah pun dijelaskan tadi. Apapun, kalau mau tahu lagi acara-acara menarik, kena datanglah pada tarikh Datuk nyatakan
3: itu
2: tadi.
3: Itu harapan kita, jawatan kuasa induk, jawatan kuasa pelaksana kan. Sama-sama kita hadir lah. Harapan kita.
2: Baik. Terima kasih banyak yang berbahagia, Datuk Ustaz Malay Ali
3: bin Malay Ahmad,
2: Timbalan yang dipertua Majlis Ugama Islam Sabah Muiz, dan telah pun berkongsi dengan kita tentang sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri Sabah 1448 Hijrah sama dengan 2026 Masihi.
3: Terima kasih.
2: Terima kasih Datuk. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengar.
1: Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM akan menganjurkan program Road to Maha at Sabah pada 11 hingga 14 Jun 2026 bertempat di perkarangan Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu bermula dari pukul 10 pagi hingga 10 malam. Program ini diadakan bersempena Pameran Pertanian Hortikultur dan Agro Pelancongan Maha 2026 yang bakal berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September 2026 di Maeb Serdang Selangor. Jangan lepaskan peluang untuk merasai 4 hari penuh kemeriahan yang menjanjikan pengalaman menyeronokkan untuk seisi keluarga. Untuk maklumat lanjut, layari laman sosial rasmi KPKM. Jom sertai kami di Road to Maha at Sabah.
2: Rentak pilihan Suara Sabah.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 kembali beraksi. Turki yang pernah mendapat tempat ketiga kembali ke pentas Piala Dunia selepas 24 tahun. Selain itu, Norway dan Austria juga terpaksa menunggu sehingga 28 tahun. Manakala negara Haiti yang pertama kali hadir pada tahun 1974 bersama Republik Demokratik Kongo juga terpaksa menanti selama 52 tahun. Paling menarik, negara yang sedang berperang ketika ini, Irak, juga kembali beraksi selepas 40 tahun.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Taulah semua orang pun mau cepat berurusan kan. Tapi kalau depan counter premis tuh sudah ada orang queue, janganlah kamu main sembarang aja putung queue. Lepas tuh kalau queue pun janganlah terlampau rapat sampai mau tergisir tangan pula. Mesti ada jarak, oke? Pesanan mesti queue ini daripada saya, Masya Milan, dan Sabah FM. Bagus dah.

0: Azhar.
1: Baik, sudah jam 3:02 minit petang, Azdian.
0: Okey, terima kasih kamu yang terus dengar Sabah FM Bagus Bah.
1: Ya.
0: Jam yang kedua kan, Kakak?
1: Jam yang kedua sudah. Macam kita bersama.
0: Okay. Jam yang kedua ni kita ada topik.
1: Okey, santai-santai.
0: Demam bola, Kakak.
1: Demamnya
0: semua
1: saya.
0: Semua cerita pasal bola. Kenapa mata bengkak semalam? Awal pagi bangun tengok bola.
1: Tengok bola kan. Okeylah, walaupun bilang orang masih awal lagi, ada juga yang belum lagi tim saya main. Sabar-sabar saja dulu. Sekarang santai-santai siap menonton. Kamu jangan risau. Kamu boleh tengok menerusi RTM Click.
0: Betul.
1: Kalau lah TV kamu jenis yang Android, muat turun saja RTM Click.
0: Betul.
1: Di TV kamu tu. Nah, lepas tu bolehlah. Betul. Sudah menonton puas hati. Kalau TV besar lagi puas hati menonton.
0: Sebab kita akan terus menyiarkan 104 perlawanan,
1: Kakak. Ya. Jadi ada juga lah saya tengok komen-komen dari menerusi media sosial yang memujilah usaha yang dilakukan oleh RTM dengan sound yang bagus, ya. Jadi dengan penyiaran yang jelas. Jadi kita harapkan ini berterusan, Azian. Jadi sampai selesainya Piala Dunia ini.
0: Betul. Okey, kamu boleh terus tonton sekali lagi 104 perlawanan Piala Dunia FIFA di saluran TV OK, Sukan Plus, TV 2, TV 1 dan macam yang Kakak cakap tadi di aplikasi RTM Click.
1: Iya.
0: Percuma.
1: Kalau kamu pergi si RTM Click, dia memang sudah nampak tu TV 1, TV 2 dia warna hitam tu. Nah, TV OK, Sukan semua ada, pilih je mana satu kamu mau tonton melalui yang dia saya sebutkan tadi.
0: Betul. Di medsos RTM juga akan terus dikongsikan jadual perlawanan dari masa ke masa.
1: Rajin-rajinlah kamu jenguk-jenguk page RTM, ya, Sabah FM, pokoknya RTM lah. Memang di sana sentiasa dikemas kini.
0: Okeylah, Kakak.
1: Jadi tajuk kita ni hari
0: cerita pasal Piala Dunia.
1: Ya.
0: Kami mau tanya kamu, pasukan pilihan kamu, kenapa ada orang pasukan pilihan dia berubah mengikut itulah tahun-tahun tu, Kakak?
1: Mengikut kalau ada bintangnya di sana, mana tahu ada bintang yang tak main sudah. Siapa peminat Messi? Masih lagi. Kan? Peminat Ronaldo ada, masih lagi di situ. Kalau kalang ikut si anak saya. Sebab anak saya ini memang minat bola juga.
0: Jadi apa?
1: Dia pilih Spanyol. Jadi kita ikut jelah. Kita sokong jelah anak kita.
0: Betul. Kalau kita tengok di sini, Kakak, trivia untuk Piala Dunia, Spanyol pernah menjuarai pada tahun 2010.
1: Nah, itu.
0: Ui, saya ingatlah, Kakak, 2010 ni final ni saya tengok di kedai mamak di Tawau. Serius, saya ingat.
1: Kau pilih apa sebenarnya?
0: Portugal.
1: Mentang-mentang ada si Ronaldo sana, ya. Ya kan?
0: Si R7. Itulah, saya tengok bola, tengok siapa yang ada di tim tu, Kakak. Saya tengok itu. Kalau Kakak ikut anak lah.
1: Ikut anak lah.
0: Saya tengok siapa yang ada di situ.
1: Tapi kalau sebenarnya dari dulu minat Messi, sebab Yui pun suka Messi. Tapi nampaknya Yui tahun ni dia pilih Spain pula.
0: Jadi kalau kamu siapa pasukan pilihan kamu, kenapa? Kami sudah kasih tahu kan kenapa. Kalau kamu pula kenapa?
1: Okay, kamu komen-komen di Facebook dan juga hantar ke WhatsApp kami di 0194904848. Komen-komen jelah, ya.
0: Betul. Sambil tu juga, Kakak, kita nantikan jugalah lapor terus daripada rakan-rakan kita yang sekarang ini berada di Stadium Dikas, kan?
1: Untuk minggu perpaduan. Iya. Jadi kira-kira jam 3:15 minit petang nanti, insyaAllah ada seorang tetamu yang bersama-sama mereka di mini studio Sabah FM di sana. Sempena dengan minggu perpaduan, siapa dia tu?
0: Tuan Haji Ahmad Syukri bin Haji Abdul Kadir, Timbalan Ketua Pengarah Sektor Penyelidikan dan Pengembangan. Kita sama-sama nantikan isyarat daripada rakan-rakan kita di sana nanti.
1: Pukul 3 suku petang. Teruskan bersama dengan kami di Sabah FM.
0: Bagus banget.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat, dan keluarkanlah zakat, dan rukuklah kamu semua bersama-sama orang yang rukuk. Surah Al-Baqarah ayat 43.
2: Allahu Akbar.

0: الفضيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu. Yakni aku akan mentauhidkanmu semampuku. Dan aku yakin akan janjimu yang berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku dan aku mengakui dosa-dosa. Oleh karena itu ampunilah aku ya Allah. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.
2: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

0: Sabah FM.
1: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
2: Okey, sudah jam 4.05 minit petang.
3: Okey, kawan-kawan, jam yang ketiga sudah untuk Bang Namla tu. Petang ni kita cerita pasal pasukan bola sepak.
2: Pilihan kamu
3: untuk Piala Dunia kali ini.
2: Kenapa? Okey, ya, dan rasanya ada sudah yang komen-komen di Facebook Sama FM. Okay. Dia orang pilih siapa agaknya?
3: Kita tengok si Emma kakak.
2: Oh, dia sama
3: kamu Spanyol. Yeah. Dia punya pemain ganteng-ganteng.
2: Ganteng-ganteng. Baru saya teringat kenapa anak saya pilih Spain pada Spanyol kali ini.
3: Kenapa?
2: Sebab dia tertarik dengan satu pemain muda, Lamine Yamal kah. Sebab dia ini baru berumur 19 tahun.
3: Wow.
2: Dan prestasi mainnya pun hebat.
3: Siapa nama dia kakak?
2: Lamine Yamal. Okay. Jadi lahir tahun 2007.
3: Tengok. Ya ampun kakak, beza berapa tahun.
2: Jadi jangkaan akan jadi satu bintang bola sepak yang hebat lah. Begitu, beberapa tahun ya akan datang. So itulah nampaknya Yui beralih minat kepada Spanyol.
3: Lepas tu tadi tengok di berita, antara yang menjadi orang bilang pasukan yang orang ramai pilih, Spanyol juga kakak, yang akan menjuarai Piala Dunia. Tadilah ternampak satu
2: pemain muda
3: berita
2: ini. Adakah kerana tahu pemain muda?
3: Tenang
2: sebab
3: dulu.
2: Sebab gaya mainnya boleh tahan. Okey, jadi ada surat komen daripada siapa tadi?
3: Kawan kita siapa ini?
2: Ramainya.
3: Kakak macam ramai yang Spanyol loh. Iyalah. Macam si Azlan dia bilang Jerman dan Spanyol.
2: Okey. Siapa lagi? Si Wahab.
3: Risau saya, katakan bapak saya komen.
2: Brazil, dia bilang ini sebab pasukan favoritenya sejak dari dulu. Bagus,
3: Brazil.
2: Setia ya.
3: Last menjuarai 2002. Brazil. Okey, si Walter Francis.
2: Francis juga.
3: Francis itu nama orang aja na, Francis.
2: Francis. Cempaka di rembul.
3: Kenapa nih?
2: Perancis.
3: Francis.
2: Okey, Cempaka di rembulan. Spain juga dia bilang. Wow. Oh, okay. Siapa lagi? Tengok. Florendo Argentina. Sebab Messi.
3: Oh, Argentina.
2: Kemungkinan juga 2022. Messi pun kali terakhir lah nih untuk apa ini bermain untuk Piala Dunia. Iyalah berbanding usia kan sekarang.
3: Betul.
2: Pun bayangkanlah kalau apa ini, pasukan yang lain pun bintangnya pun orang-orang muda. Jadi susah sikit lah kan, Zan?
3: Kenapa toh kakak? Jangan dinilai dengan faktor usia itu.
2: Iya, okey. Satu lagi lah. Si
3: Azman, Argentina sama Jerman.
2: Jerman.
3: Dia punya pilihan.
2: Okey, nanti kita sambung lagi. Kamu
3: si
2: terus komen-komennya. Siapa?
3: Maroko.
2: Siapa?
3: Maroko. Si is the best. Si Mir Pro Simir.
2: Palestina. Okey ya.
3: Maroko.
2: Di TV sekarang ni pun menurut siaran sukan. Ditayangkan semula perasmian Piala Dunia semalam. Jadi kamu boleh saksikan sendiri menurut RTM Klik.
3: Okey, apapun terus bersama kami Sabah FM.
2: Bagus bang.
4: Cuma suka.

0: Sabah FM.
1: Piala Dunia FIFA 2026.
2: Piala Dunia FIFA 2026, juara bertahan. Juara Piala Dunia 2022, Argentina hadir untuk mempertahankan kejuaraan sekaligus memburu misi untuk mendapatkan gelaran juara untuk kali keempat. Sementara itu, Meksiko merupakan negara pertama dalam sejarah yang telah menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan 2006.
1: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM akan menganjurkan program Rotumaha at Sabah pada 11 hingga 14 Jun 2026 bertempat di perkarangan Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu bermula dari pukul 10 pagi hingga 10 malam. Program ini diadakan bersempena Pameran Pertanian Hortikultur dan Agro Pelancongan MAHA 2026 yang bakal berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September 2026 di MAEB Serdang Selangor. Jangan lepaskan peluang untuk merasai 4 hari penuh kemeriahan yang menjanjikan pengalaman menyeronokkan untuk seisi keluarga. Untuk maklumat lanjut, layari laman sosial rasmi KPKM. Jom sertai kami di Rotumaha at Sabah.
4: Ngam lah tu.

0: Selamat FM Bagus Bas, yang sudah jam 4.17 minit petang. Dan 4.30 macam biasa kita ada berita utama Sahabat FM.
1: Baik, kita kongsikan tajuk-tajuk berita utama petang ini. Penjawat awam diseru kekalkan kecermelangan dalam tugas.
0: Dan juga sambutan Minggu Perpaduan Negara jadi wadah integrasi rakyat, disunting oleh Alicia Michael.
1: Betul.
0: Okey, disampaikan oleh Rita Alusius, 4.30 minit petang Sahabat FM
1: Bagus Bas.

0: Ayo, what's up semua, saya Ben Zulu. Teruskan mendengar Sabah FM. Bagus.
1: Turun pesta cari vista banyak mes. Bunyi tebal lempatang si macam bes.
2: Sioknya zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial adakan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Adok dan Sabah FM. Bagus.

0: Berita sepenuhnya. Laksanakan tugas dan amanah diberikan sebaik mungkin sebagai penjawat awam. Setiausaha Persekutuan Sabah, Dato' Muhammad Razali Wahab berkata, perkhidmatan cemerlang bukan sahaja memberi kepuasan kepada diri penjawat awam, malah pihak yang menerima perkhidmatan itu.
1: Dengan ini saya pasti kita akan merasa puas dengan apa yang kita laksanakan. Jadi dalam pekerjaan ini dia tidak ada titik notahnya, maknanya kita cuba untuk memberi yang terbaik daripada masa ke semasa.
0: Dato' Muhammad Razali ditemui pemberita selepas mengadakan lawatan ke Jabatan Penyiaran Sabah di Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi Kota Kinabalu. Dalam pada itu katanya, RTM telah berupaya memberikan maklumat dengan cepat dan tepat kepada masyarakat. Dalam usia 80 tahun, RTM membuktikan keupayaannya kekal relevan sebagai medium utama penyebaran maklumat sahih. Seterusnya, mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap maklumat yang disampaikan. Konsep Moment of Unity menjadi teras sambutan Minggu Perpaduan SMP 2026 peringkat kebangsaan. Pengarah Jabatan Perpaduan dan Integrasi Nasional Sabah, Rina Abdul Harun berkata, sambutan Minggu Perpaduan Negara membawa makna sangat signifikan dalam usaha memperkukuh keharmonian dan membentuk jati diri rakyat negara. Ia bukan sekadar acara simbolik, tetapi wadah perpaduan dan tapak integrasi baharu yang berkesan hingga peringkat akar umbi. Sekaligus membolehkan rakyat menyelami dan menghayati nilai perpaduan sebenar. Katanya program anjuran Kementerian Perpaduan Negara itu merupakan antara pengisian utama di bawah flagship Kembara Perpaduan bertemakan Bersama Membina Negara Bangsa. Sabah merupakan lokasi keempat penganjuran peringkat kebangsaan selepas Sarawak pada 2023, diikuti Johor 2024 dan Pulau Pinang pada tahun lepas. Penganjuran program itu diadakan selama 4 hari bermula semalam hingga 14 Jun ini di perkarangan Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu. Sementara itu, sambutan Minggu Perpaduan itu menerima reaksi positif daripada pengunjung yang hadir. Tinjauan RTM di perkarangan Kompleks Sukan Likas mendapati ramai orang melihat penganjuran sambutan seumpama mampu memberi impak positif khususnya dalam memperkukuh perpaduan. Selain meningkatkan pengetahuan generasi muda mengenai kepelbagaian etnik di negeri ini, antaranya menerusi pameran makanan tradisi, seni budaya serta aktiviti interaktif yang disediakan. Pandangan itu disuarakan pengunjung Rosli Maslin dan Nur Kumairah Azhar.
2: Pandangan saya, kita boleh mengenali suku-suku kaum di Sabah lah, terutama di Sabah lah. Itu bagus untuk pengetahuan generasi baru. Kalau tidak, nanti orang tidak tahu yang banyak lagi etnik lain di Malaysia, terutamanya di Sabah.
3: Banyak orang yang tidak tahu kan bangsa-bangsa di Sabah. Apalagi lagi ada yang tahu Bajau Ja, Suluk Ja, Kadazan Ja, Dusun. Jadi ini sangat memberi impact yang besar. Dia boleh memberi impact kepada pelajaran, sosial, begitu.
0: Dalam sambutan sama, para penggiat seni tempatan turut menyambut baik program tersebut yang disifatkan sebagai platform terbaik mempamerkan pelbagai hasil seni dan produk kraf tangan tempatan sekaligus memastikan warisan budaya tidak hilang ditelan zaman, sebaliknya terus dipelihara dan diwarisi generasi akan datang. Ketika ditemui RTM pada program tersebut, penggiat seni Emis Emiliana Dahun dan Julita Kulinting berharap acara itu dapat diteruskan agar mampu memberi inspirasi berterusan kepada masyarakat.
4: Saya akan turunkan kepada generasi dan generasi akan datanglah. Saya juga terus mengajar kepada generasi-generasi anak muda-mudi supaya linakit ini tidak akan pupus lah.
5: Harapan saya pada generasi yang akan datang nih, kayak yang muda-mudi itu, mesti durang mau belajar ini, jangan kasih pupus macam, jangan kasih berhenti, sebab ini turun temurun dari nenek moyang.
0: Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
6: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Platform My Digital ID akan menjalani satu pusingan pengukuhan dan penambahbaikan keselamatan sebagai langkah mengukuhkan ekosistem identiti digital negara. Majlis Keselamatan Negara MKN dalam kenyataan memaklumkan inisiatif itu antara usaha berterusan kerajaan dalam meningkatkan keselamatan identiti digital rakyat dan keyakinan terhadap ekosistem digital negara. Pengukuhan itu melibatkan penambahbaikan ke atas sistem pendaftaran My Digital ID di kios melalui pengenalan lapisan keselamatan tambahan. Ia membolehkan semakan biometrik wajah secara masa nyata dengan pangkalan data Jabatan Pendaftaran Negara semasa proses pendaftaran dilakukan. Manakala bagi pengguna sedia ada, mereka akan dimaklumkan mengenai keperluan pengesahan semula biometrik wajah secara berkala. Penambahbaikan keselamatan itu akan dilaksanakan secara berperingkat di semua kios My Digital ID dengan kerja penyelenggaraan dijadualkan bermula hari ini sehingga 14 Jun. Industri kreatif atau Orange Economy di Sabah berpotensi menjadi pemacu baharu pertumbuhan ekonomi negeri dengan adanya sokongan dasar dan ekosistem pembangunan yang lebih menyeluruh. Ketua Pegawai Eksekutif Institut Kajian Pembangunan IDS Sabah, Datuk Ramzah Dambul berkata, Sabah memiliki bakat, sumber dan potensi yang mencukupi dalam sektor kreatif. Namun, perkembangan industri itu masih terhad berikutan kekurangan mekanisme sokongan yang khusus. Antara cabaran utama yang dihadapi penggiat industri kreatif ialah akses kepada pembiayaan dan pendanaan sesuai dengan keperluan sektor berkenaan. Justru, kerajaan perlu memberi perhatian lebih serius terhadap pembangunan industri kreatif menerusi penggubalan dasar yang mampu memperkukuh ekosistem sektor tersebut. Beliau ditemui media selepas merasmikan pameran Matrix Show Algoritma Lokal di Kota Kinabalu. Dalam pada itu, mengulas mengenai penganjuran program berkenaan, Datuk Ramzah Dambul berkata ia menjadi platform terbaik mendedahkan pelajar kepada realiti industri kreatif sebelum melangkah ke alam pekerjaan. Jelasnya, program tersebut memberi peluang kepada pelajar untuk merasai pengalaman sebenar sebagai pengkarya seni, sekaligus membantu pelajar memahami kaedah mempersembahkan karya kepada khalayak dan bakal pembeli. Tambah beliau, pendedahan awal kepada industri mampu membantu melahirkan lebih ramai pengkarya kreatif selain membantu mereka memahami aspek pemasaran, persembahan karya dan kehendak pasaran semasa. Seterusnya memastikan graduan seni mempunyai nilai tambah dan mampu bersaing dalam industri kreatif yang semakin berkembang. Program itu menampilkan hasil karya 71 pelajar tahun akhir Akademi Seni dan Teknologi Kreatif Industri ASTIF UMS. KPDN Sabah mencatat kejayaan penting apabila memperoleh sabitan pertama di mahkamah. Hasil tindakan pengukuhan menerusi Obstiris 4.0 bersepadu di Sabah. Pengarah KPDN Sabah, Syahril Nizam Shahidin memaklumkan dalam prosiding di mahkamah session, tiga individu mengaku bersalah terhadap pertuduhan berasingan kerana berurusan dengan diesel tanpa lesen sah. Berikutan dari itu, mahkamah menjatuhkan hukuman denda dengan jumlah keseluruhan RM49,000 yang telah dijelaskan sepenuhnya oleh semua tertuduh. Mahkamah turut memerintahkan hasil jualan diesel dijadikan hasil kerajaan manakala kenderaan yang digunakan dalam kesalahan tersebut diserahkan kepada KPDN untuk tindakan pelucut hakan. Kejayaan itu membuktikan komitmen KPDN Sabah dalam membenteras ketirisan dan penyelewangan diesel bersubsidi serta memastikan setiap kes yang mempunyai bukti dan keterangan mencukupi dibawa sehingga ke peringkat pendakwaan dan sabitan di mahkamah. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Penjawat awam diseru kekalkan kecemerlangan dalam tugas. Sambutan Minggu Perpaduan Negara jadi wadah integrasi rakyat. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Rita Alusius Malik, Salam Malaysia Madani, Salam Hormat.

0: Sabar.
1: Setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
2: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
3: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
4: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawakan

0: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM bagus bah.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Bah, kamu wajib follow, okay? See ya.

0: Hey, what's up semua? Saya Ben Zulu. Teruskan mendengar Sabah FM. Bagus. Yeah.
1: Turun pesta cari vista banyak mes. Bunyi tebal empatang si macam bass.
2: Madani dihayati, ummah diberkati. Tema sambutan Ma'al Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi. Pelbagai program diadakan bersempena dengan sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri Sabah. Antaranya 12 Jun, Santunan Kasih Hijrah di rumah warga tua Sri Pritchard Kinarut. 15 Jun, program Halaqah dari masjid ke masjid di 10 buah masjid terpilih kawasan Kota Kinabalu Balu dan Putatan. 16 Jun, Majlis Kesyukuran Doa Akhir Tahun 1447 Hijrah dan Doa Awal Tahun Baharu Hijrah 1448 di Masjid Negeri Kota Kinabalu. 17 Jun, Program Baby Hijrah di Ward Persalinan Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Sabah, Likas, Kota Kinabalu.
3: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Sabah Tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi akan diadakan di Dewan Saadah Wisma Muiz Kota Kinabalu pada 17 Jun ini, hari Rabu, bersamaan 1 Muharram 1448 Hijrah bermula pukul 7 pagi. Antara pengisiannya, ceramah khas Ma'al Hijrah, pengumuman tokoh Ma'al Hijrah dan anugerah Ma'al Hijrah 1448. Majlis Perutusan dan Perasmian Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Sabah 1448 akan disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman yang di-Pertua Negeri Sabah.
2: Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Zizi percaya ramai yang menggunakan media sosial di zaman kini. Nggak kisahlah kan, untuk kerja kah, untuk bisnis kah, maupun untuk suka-suka. So, kita tahu media sosial boleh merapatkan silaturahim dan juga boleh menyebabkan jurang pemisah antara kita. Jadi, Zizi harap kita semua dapat menggunakan media sosial dengan bijak untuk perkara yang positif sahaja ya. Nggak mau yang negatif, oke? Okay? Pesanan baik hati di media sosial ini daripada saya, Zizi Bintang RTM 2024 untuk semua pendengar Sabah FM. Bagus.
1: Sebentar lagi utama 5 petang.
2: Bagus bah.

0: Zaki Ahmad ni?
1: Ya, cikgu.
0: Cubalah kau fokus sikit dalam kelas ni.
1: Sorry,
0: cikgu tengok. Kau ni asyik berangan je. Kau ingat? Kau nak hidup senang? Kau nak popular? Kau nak awet lawa? Boleh dapat? Kalau tak ada ilmu, itulah budak zaman sekarang ni. Macam-macam.

0: Setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
1: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
2: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
3: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawakan oleh
4: Osai Music dan Sabah FM.
5: Bagus.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, Itali dan New Zealand. Negara yang sering menjadi sebutan, Itali, sekali lagi tersingkir dari Piala Dunia kali ini. Juara dunia 4 kali ini, gagal layak buat kali ketiga berturut-turut selepas turut terlepas edisi 2018 dan 2022. Manakala New Zealand, kuasa baharu Oceania, menjadi pasukan pertama yang layak secara otomatik dari Oceania selepas FIFA menambah slot untuk konfederasi tersebut.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Baik, terima kasih untuk anda semua. Nampaknya Azian, kita berada di jam yang terakhir sudah untuk pertemuan kita dalam Bahngam lah itu.
3: Baiklah, sudah pun 5.20 minit petang. Cuaca di luar hujan kakak.
2: Oh, patutlah.
3: Jadi, kita memandulah untuk kamu orang yang tengah memandu. Kita tahu sekarang ni kesesakan lalu lintas. Di mana-mana jalan. Jadi hati-hati kamu ya.
2: Patutlah Azian, saya rasa macam saya memakin macam membeku di dalam kontini sebab sejuk sangat.
3: Tapi nak apa kakak, kita ada lebih kurang 39 minit untuk menyelesaikan kita punya tugasan hari.
2: Kita punya tajuk pun berkaitan dengan Piala Dunia. Pasukan mana, dari negara mana pilihan anda dan kenapa?
3: Okey, macam si Rosie Williams, dia bilang tetap setia dengan pasukan Jerman dan Kroasia. Kini dan selamanya.
2: Dulu, kini dan selamanya. Tetap itulah menjadi pilihan si Rosie Williams.
3: Jerman. Okey, 2014 Jerman juara Piala Dunia. Kalau kita tengok Jerman berapa kali ah? Jerman baru sekali.
2: Baru sekali ya?
3: Baru sekali. Kroasia belum pernah lagi.
2: Okey, siapa lagi ada komen-komen lagi di Facebook ke Sabah FM?
3: Si pilih ni.
2: Itulah, main-main pula dia bah.
3: Okey, kita tengok di Facebook resmi Sabah FM. Ramainya yang komen. Kakak.
2: Harap-harap boleh habis bacalah.
3: Macam tak dapat kakak. Macam tak dapat. Kita secara, orang bilang secara rambang je lah kan.
2: Ya, dah pintar selalu je lah ya. Si Tiono, dia bilang final dia mengharapkan Belgium juga Brazil.
3: Oh, Belgium lawan Brazil. Ya. Okey.
2: Siapa lagi?
3: Si Nur Rufiza, Brazil.
2: Brazil.
3: Si Hassanas Pala, Portugal.
2: Portugal. Dia sama dengan si Azian lah, Portugal.
3: Yep. Siapa lagi kakak?
2: Peminat anu betul, CR7. Okey, lagi si Marsa, dia bilang Argentina dan juga France.
3: Okey, Julian bilang Brazil dan Holland.
2: Okey.
3: Siapa lagi? Afik, Brazil, Spanyol. Sebab padu dua ni. Bekas juara
2: bekas
3: kan
2: juara.
3: Dia bilang.
2: Juara. Okey. Lagi siapa lagi? Oh, si Rilri sudah tadi kan? Oh, dia bilang si Rilri dia pilih negara yang belum pernah menang.
3: Oh, banyak pilihan ni. Si kejap kita tengok ni.
2: Si
3: Muhammad Sofian. Oh, kami pilih negara yang tak pernah menang, dia bilang Afrika.
2: Macam si Riri lah, dia sama tadi kan.
3: Si Faizul masih lagi dengan Brazil walaupun tiada penyerang dan pengatur utama permainan.
2: Okey. Oh, banyak juga yang memilih Brazil lah kan.
3: Ya, Brazil kakak. Kalau kita tengok sini sudah berapa kali ya Brazil menang? 1, 2, 3, 4.
2: Masih ramai.
3: 3, 4.
2: 4 kali.
3: 1958, 1962, 1994 dan yang terakhir 2002.
2: Okey, patutlah. Okey. Jadi itu adalah antara komen-komen. Nanti kita sambung lagi komen-komen anda untuk sembang-sembang kita petang ini. Okey.
3: Baiklah.
2: Baik, sampai FM.
3: Bye bye. Yes, I'm.

0: Kamu tahu kah?
1: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
3: Nah, inilah nih semua bagi tahu kau nih, Beb.
2: Apa tuh?
3: Iya, kau tuh kan selalu yang begini nih kan?
2: Ayah, macam mana lagi nih?
3: Orang Malaysia membazirkan 15 ribu tan ataupun 15 juta kilogram makanan sehari.
2: Alamak.
3: Dengan 3 ribu tan bersamaan dengan 3 juta kilogram. Daripadanya,
2: alamak,
3: sebenarnya masih boleh dimakan.
2: Inilah, Baini, susah kalau mau bawa kakak cik pergi buffet ni. Makan ikut kemampuan.
3: Ikut kemampuan kah? Ikut duit?
2: Ikut harga.
3: Itulah, jangan membazir. Kalau makan tu ingat juga orang-orang belakang.
2: Betul.
3: Jangan membazir, sayang.
4: Oh, baru saya tahu.

0: Okey, dah 5.35 minit petang. Hati-hati kamu yang sedang memandu. Manapun destinasi, pasti hujung minggu kan, Azian?
1: Betul.
0: Ini kan hari Jumaat. Jadi biasanya orang ada yang ambil kesempatan pulang ke kampung.
1: Betul. Dan ini juga Met Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang pada pukul 5.10 minit petang tadi, kakak.
0: Ya.
1: Yang mana dijangka berlaku di kawasan pedalaman melibatkan daerah Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dan Tambunan. Juga di kawasan pantai barat di Sandakan, di Telupit dan juga Kudat serta wilayah Persekutuan Labuan, amaran sehingga 9 malam nanti.
0: Iya, okey, jadi ambil perhatian, semoga apa ni, apalagi tempat-tempat yang mudah dinaiki air, sentiasa berjaga-jaga dengan amaran yang dikeluarkan oleh Met Malaysia.
1: Baiklah. Okey kakak, kita mau teruskan lagi.
0: Boleh ada lagi beberapa komen yang komen boleh kita baca.
1: Ini si Inring.
0: Si Inring.
1: Oh, ini Spanyol ini versus Brazil final.
0: Ya, dia itu mau ini yang final.
1: Final nanti dulu. So, masih terlalu awal lagi untuk kita menjangka.
0: Kita pun dah tahu dia ni pilih siapa, Spain kah ataupun Brazil. Kan? Takkan dah dua-dua dia pilih.
1: Oi, kalau dua-dua kakak pilihan macam mana lain ya? Tapi nak pala bangga lah.
0: Bangga lah.
1: Apa pasukan pilihan dua-dua pergi final.
0: Pergi final.
1: Okey, okay. Kita mau tengok di komen kawan-kawan kita, pasukan pilihan dorang.
0: Siapa?
1: Si Charles.
0: England
1: dan Brazil.
0: Dan Brazil. Okay. Si Wilson pun sama juga, England dan juga Jepun.
1: Si Muhammad Nor, Brazil dan Portugal.
0: Samba, dia bilang ya, kedua-duanya negara samba. Siapa lagi? Si JR tetap dari dulu Argentina dan juga Brazil. Peminat Messi lah tu. Okay. Jadi nanti kita baca lagi lah kalau ada, kakak, sebelum kita tutup tirai kita petang ini. Jadi teruskan bersama dengan kami di Sabah FM.
1: Bagus banget.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Stres adalah tindak balas fizikal, emosi, mental kepada sebarang perubahan.
1: Tanda-tanda stres:
2: letih, keterlaluan, sakit kepala, cepat marah, gelisah, gangguan tidur, perubahan selera makan, tingkah laku agresif.
0: Kenapa anda stres?
3: Diri sendiri, harapan terlalu tinggi, keluarga, konflik rumah tangga, kewangan dan tragedi, pekerjaan, beban kerja, konflik dengan rakan sekerja.
0: Amalkan 10B.
3: Bersyukur, bernafas dengan teratur, bicara diri, beribadat, berkongsi perasaan, berehat dan berurut, mendengar muzik, beriadah, bersenam dan berfikiran positif.
4: Okey, sudah 5.47 minit petang. Nampaknya Azian, kita hampir sampai di penghujung tugas kita hari ini.
5: Okey, untuk kamu yang baru dengar kami, ini petang kita cerita pasal bola. Pasukan pilihan kamu untuk Piala Dunia 2026.
4: Siapa ni? VNT?
5: Si VNT tetap Spain yang pernah juara
4: Euro tahun 2024 dia bilang.
5: Kalau Spain Piala Dunia 2010.
4: Okey, seterusnya di Facebook pun masih ada lagi lah beberapa yang boleh kita baca.
5: Si Carol,
4: saya ikut DJ ASEAN sama DJ Kak Lang jak lah bilangnya. Mana-mana aja tim yang dipilih saya ikut.
5: Ikut-ikut. Si Ibrahim, Perancis dia bilang. Si Nina, Argentina.
4: James, Belanda dia bilang.
5: Si Richard tetap dari dulu Argentina dan Brazil.
4: Si Suhaimi, England. Juara World Cup dia bilang.
5: Suhaimi ni dia satu pasukan, satu tim sama Nodi.
4: Oh iya?
5: Nodi, England.
4: Siapa lagi?
5: Yat-yat, Argentina, Brazil, Korea dan Jepun.
4: Banyak lagi kah?
5: Spanyol kan?
4: Spanyol.
5: Si Jiwa Tenang, Spain, pilihan juara 2026.
4: Iran, pilihan di hati.
5: Syazril, Belgium.
4: Okey, yang sempat lagi dah beberapa. Si Julian, Brazil dan juga Holland. Siapa lagi? Azhari, Perancis bilangnya juara kali ini.
5: Si Baiz, Croatia. Sebab ada Modric.
4: Siapa lagi?
5: Carl Francis.
4: Francis anak buah saya.
5: Wow. Si Mbappe.
4: Kylian Mbappe bilang ada dalam tim tersebut. Ya, okeylah.
5: Okay, selesai lah kakak. Okay. Kita punya tugasan. Apapun kita mau kongsikan juga di sini untuk jadual perlawanan Piala Dunia.
4: Bersedia
5: untuk besok.
4: Untuk pukul 3 pagi nanti.
5: Ya. Okey, ini untuk kumpulan B. Kanada akan bertemu dengan Bosnia. And Herzegovina.
4: Dan selepas tu pukul 9 pagi. Bangun awal sikit lah. Tapi biasanya awal sejam daripada pukul 9 pagi lah, betul. Di antara USA dan juga Paraguay.
5: Okey, jadi peminat-peminat Kanada ataupun Bosnia, selamat bersengkang mata lah. Jangan lupa kunci jam.
4: Alam dia. Jadikan RTM Klik menjadi pilihan anda ya, untuk anda menyaksikan perlawanan-perlawanan sempena dengan Piala Dunia ini.
5: Betul.
4: Dan juga melalui saluran sukan sepanjang hari anda akan menonton.
5: Betul. So kalau kita tengok di sini, kamu boleh terus saksikan menerusi Sukan Plus, TV OK dan juga RTM Klik. 104 perlawanan akan terus disiarkan oleh RTM yang merupakan penyiar rasmi untuk Piala Dunia kali ini.
4: Anda tonton secara percuma. Okey, jadi tugas kami berakhir di sini. Dan untuk minggu ini, Bang Amla itu mengakhiri tugasnya. Minggu depan lagi kita akan sambung untuk bulan Jun.
5: Sampai Jumaat.
4: Iya.
5: Okey kawan-kawan, insya-Allah kita jumpa lagi.
4: Selamat berhujung minggu.
5: Simfoni tetap di hati. Assalamualaikum.
4: Bye-bye.

0: Berbeza budaya bukan alasan untuk berpecah. Kita dipertemukan untuk saling mengenali dan saling menghormati.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 5 hari lagi. #penyiaranjakim.

0: Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang hadir.

0: #penyiaranjakim.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus
0: bah. Ya, assalamualaikum dan salam simfoni tetap di hati. Terima kasih Kak Lang dan Azian sebentar tadi yang telah pun bersama dengan kita dalam segmen Bahngam lah itu janji dengar. Dan terima kasih juga buat anda yang terus dengar Sabah FM sebagai radio pilihan anda. Dan hari ini saya Zuzela alias Ella akan bersama dengan anda dalam simfoni tetap di hati. Dan untuk edisi hari ini, hari Jumaat 12 Jun 2026 bersamaan 26 Zulhijjah 1447 Hijri hingga pukul 9 malam nanti. Okey, baik. Apa khabar anda hari ini? Ada apa? Demam? Wah, awal betul demam. Katanya demam, orang kata demam ni ya, Piala Dunia FIFA. Oh. Apapun, semoga semuanya baik-baik saja dan semoga kita kekal bersemangat dalam mengharungi apa saja masalah yang dihadapi. Dan jangan lupa kalau demam tu, jumpa doktor terus, ataupun kita tengok nanti apa orang kata siaran seterusnya berkenaan dengan Piala Dunia FIFA, kan. Jadi jangan lupa juga untuk komen-komen di ruang komen Facebook rasmi Sabah FM Bagus Bah, dan juga boleh WhatsApp ucapan ke nombor 019-490-4848. Dan sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya ialah pada pukul 6.30 minit petang. Kembali selepas ini Sabah FM Bagus Bah.

0: FM, sekilas renungan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Apa kabar sahabat pendengar Sabah FM yang tetap setia mendengarkan siaran kita ini, sekilas renungan? Mudah-mudahan segala kebaikan yang kita buat Allah Ta'ala pandang dengan rahmat dan kasih sayangnya, dan Allah Ta'ala ridho dengan kebaikan yang kita buat nih. Walaupun sekecil-kecil kebaikan, mudah-mudahan besar pada pandangan Allah. Dan mudah-mudahan segala dosa dan kesalahan kita yang kita taubat ini, yang kita istighfarkan kepada Allah, minta maaf, minta ampun sama Allah ini, mudah-mudahan sekecil-kecil istighfar pun yang kita pernah ucapkan, mudah-mudahan besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang dimuliakan Allah, pesan Syekh Ibnu Athaillah tentang dunia dan alam semesta ini, apa kata Syekh? Kita ini akan tunduk kepada alam selama kita belum melihat penciptanya. Jika kita sudah menyaksikan penciptanya, maka alam akan tunduk kepada kita. Allahu Akbar. Ini mesti dihalusi perkataan ini perlahan-perlahan. Kita amati satu persatu supaya jangan ada salah faham. Sahabat yang mulia, kata Syekh begini, selama kita belum mengerti, belum mengenal, belum melihat kebesaran Allah yang menciptakan alam semesta ini, maka kita akan tunduk kepada alam. Kenapa kita merasa alam ini besar? Kita merasa dunia inilah segala-galanya untuk kita. Kita merasakan tanpa dunia binasalah kita. Padahal di sisi Allah, dunia ini hanya terlalu kecil seperti habuk. Ya, tidak ada, bukan pula disuruh buang dunia, tapi jangan sampai dunia itu bertahta dalam jiwa kita. Maka kata Syekh, kita akan keterlaluan membesar-besarkan dunia selama kita belum mengenal penciptanya. Tapi bila kita sudah mengenal penciptanya, insya Allah, mudah-mudahan Allah bimbing kita sama-sama ya. Siapa saja yang mendengar ini, mudah-mudahan semua kita sentiasa dibimbing oleh Allah. Kata Syekh, jika kita sudah menyaksikan kebesaran Allah, mengetahui kita, atau dalam istilah orang-orang tasawuf itu, ma'rifatullah kita. Kita mengenal Allah yang Azza wa Jalla, yang hebat itu, yang memiliki segala-galanya. Maka apa akan kita rasakan? Terasa alam ini terlalu kecil di sisi Allah. Tunduk alam dengan kita. Kalau kita tidak kenal sama Allah, kita tidak mencari pengetahuan tentang kebesaran Allah, maka selamanya kita akan tunduk kepada alam. Tapi bila kita beralih melihat kebesaran Allah, fokus kepada Allah, cari Allah, mengerti Allah, belajar tentang Allah, dan kemudian laksanakan titah perintah Allah, tinggalkan larangan Allah, bila kita fokus kepada itu, insya Allah, percayalah sahabat yang mulia, alam akan tunduk kepada kita. Dan terasa alam itu kecil dibanding kebesaran dan kehebatan Allah. Jangan sampai sahabat yang mulia, kita terlalu membesar-besarkan alam ini, membesar-besarkan dunia ini, dan sehingga kita jadi hamba kepada dunia. Kita hamba kepada Allah. Dunia ini hanyalah alat kita untuk sampai kepada matlamat. Harta, darjat, uang ringgit, pangkat, keturunan, semua itu adalah alat untuk kita meraih rahmat Allah kepada kita. Jangan dibuang, rezeki jangan dibuang, nikmat jangan dibuang. Kalau Allah kasih rezeki banyak, jangan dibuang, tapi jadikan itu sebagai alat untuk kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah alat untuk berbakti di dalam dunia. itu adalah alat untuk kita melakukan sebanyak mungkin kebajikan di dunia yang fana ini sebagai bekal kita nanti bila pulang ke negeri abadi akhirat kita. Maka sahabat yang mulia, silakan ya, dunia tidak ada masalah. Islam tidak melarang kita. Bahkan dalam doa kita setiap hari, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita minta sama Allah, ya Allah, jadikan duniaku baik, akhiratku juga baik. Dan kita berharap Allah Ta'ala jauhkan kita daripada azab neraka-Nya. Apa maksudnya sahabat? Jangan sampai dunia itu membuatkan akhirat kita rugi. Bahkan dunia ini jadikan sebagai alat agar kita meraih keuntungan yang besar di akhirat nanti. Ingat, jangan tunduk kepada alam. Tunduk kepada Allah, nanti alam akan tunduk dengan kita. Ampun maaf lebih dan kurang sahabat yang mulia. Jumpa lagi di lain kesempatan. Teruskan mendengar sekilas renungan hanya di Sabah FM. Bagus bah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan Sabah.

Jangan tertarik kepada seseorang kerana parasnya, sebab keelokan paras dapat menyesatkan. Jangan pula tertarik kepada kekayaannya kerana kekayaan akan musnah. Tertariklah kepada seseorang yang dapat membuatmu tersenyum, kerana hanya senyum yang dapat membuat hari-hari yang gelap menjadi cerah. Semoga kamu menemukan orang seperti

0: Sabah FM.
1: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat serta berilah zakat dan taatlah kamu kepada Rasul Allah supaya kamu beroleh rahmat. Surah An-Nur ayat 56.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar rakin. Dan dirikanlah oleh kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu bersama-sama orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 43.
2: Azan ini dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah. Allahu akbar.

0: الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Azan itu tadi dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS. Tunaikan zakat anda, zakat pendapatan, penggajian, wang simpanan, emas dan perak, perniagaan, saham, ternakan dan pertanian. Berzakat membawa berkat.

0: الرحيم أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. Kami memasuki waktu malam, sedang segala kerajaan hanya milik Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan malam ini, pembukanya, pertolongannya, cahayanya, barakahnya dan petunjuknya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan pada malam ini dan kejahatan pada hari sesudahnya.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Saudara, kita dengar dan hayati bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim menerusi qiraatul Quran yang akan disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Nasraf Idin bin Nahar. Beliau akan membaca surah Al-Ahzab bermula ayat 21.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Diambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
2: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang hadir.

Ya, kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati untuk edisi hari ini 12 Jun 2026. Baik, untuk kata-kata hari ini, jangan marah-marah. Itu saja. Jangan marah-marah. Sebab apa? Hujung-hujung ni kan, ramai di antara kita ni kadang-kadang cakap sikit je, baru sikit je ditegurkan, marah sudah. Kan? Sebab apa? Perkara kecil saja pun sudah mau marah. Kan, marah, sesiapa pun boleh marah, tetapi jangan biarkan kemarahan menguasai diri. Kadang-kadang satu saja kata yang diucapkan, kan, ketika marah boleh melukakan hati orang lain lebih lama daripada yang kita sangkakan. Kan, orang marah dengan kita, orang tegur kita, marah, kita marah. Kita cakap marah, ungkapkan dalam perkataan ketika kita marah pun boleh melukakan hati orang. Jadi tarik nafas perlahan-lahan, orang kata istighfar, kan, kita belajar untuk tenang dan berfikir sebelum bertindak. Jangan marah-marah, sebab tak semua perkara perlu dibalas dengan emosi. Kadangkala ketenangan adalah jawapan yang paling bijak, dengan kata-kata yang lembut, kan. Ini lebih berkesan daripada suara yang tinggi. Jangan. Okey, semoga hari ini kita memilih untuk bersabar, memahami dan menyebarkan kebaikan kepada orang di sekeliling kita. Jangan marah-marah. Sabah FM, bagus.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM.
1: Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM akan menganjurkan program Rotu Maha at Sabah pada 11 hingga 14 Jun 2026 bertempat di perkarangan Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu bermula dari pukul 10 pagi hingga 10 malam. Program ini diadakan bersempena Pameran Pertanian Hortikultur dan Agro Pelancongan Maha 2026 yang bakal berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September 2026 di MAEB Serdang Selangor. Jangan lepaskan peluang untuk merasai 4 hari penuh kemeriahan yang menjanjikan pengalaman menyeronokkan untuk seisi keluarga. Untuk maklumat lanjut, layari laman sosial rasmi KPKM. Jom sertai kami di Rotu Maha at Sabah.
0: Simfoni.
2: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
3: Tetap di hati.

0: Tahukah anda, daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum dusun dan bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
1: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
2: Jom meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di Pekarangan Stadium Likas, Kota Kinabalu, Sabah. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahmah, jualan usahawan dan Food Unites, persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraf tangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir masuk percuma.
1: Ini adalah Radio Sabah FM.
3: Baguslah.

0: Kota Belud
1: 101.5 FM.
2: Hulurkan pertolongan di saat orang lain memerlukan. Maka, di saat kita susah, orang lain pula yang akan membantu kita. Namun, setiap perbuatan baik itu didahului dengan niat yang baik tanpa mengharapkan balasan. Jadikan kebiasaan ingin membantu orang lain kerana setiap perbuatan baik akan kembali kepada kita dengan kebaikan.

Simfoni Tetap di Hati. Baik, terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Baik, pada pukul 7.30 minit malam nanti, kita akan dapat ikuti berita ringkas Sabah FM yang akan dibawakan terus kepada anda. Sabah FM, bagus bah.

Awal Muharram, Ma'al Hijrah, memperingati peristiwa agung penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke Madinah. Hikmah utamanya merangkumi usaha melakukan transformasi diri kepada yang lebih baik, yakni hijrah, pengukuhan perpaduan ummah melalui nilai persaudaraan dan dorongan memperbanyakkan amalan sunat untuk mendapatkan ganjaran pahala. Salam Ma'al Hijrah daripada RTM, teman setia Anda.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zuzela Alais Ella Muhammad dalam berita Sabah FM. Agenda kebajikan rakyat dan pembangunan negara mesti terus dipacu tanpa sebarang kelewatan bagi memastikan setiap dasar dan program kerajaan dapat diterjemahkan kepada manfaat yang lebih nyata kepada rakyat. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar menerusi hantaran di Facebook berkata, perkara itu antara fokus yang menjadi perbincangan dalam mesyuarat Jemaah Menteri. Katanya, mesyuarat itu turut memberi tumpuan kepada usaha berterusan kerajaan dalam memperkukuh pemulihan ekonomi negara. Tan Sri Samsul menegaskan, tiada lagi masa untuk berlengah atau bertelagah. Agenda kebajikan dan pembangunan negara harus terus dipacu dengan laju. Laksanakan tugas dan amanah diberikan sebaik mungkin sebagai penjawat awam. Setiausaha Persekutuan Sabah Datuk Muhammad Razali Wahab berkata, perkhidmatan cemerlang bukan sahaja memberi kepuasan kepada diri penjawat awam, malah pihak yang menerima perkhidmatan itu. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas mengadakan lawatan ke Jabatan Penyiaran Sabah di Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi Kota Kinabalu. Dalam pada itu, katanya RTM telah berupaya memberikan maklumat dengan cepat dan tepat kepada masyarakat. Dalam usia 80 tahun, RTM membuktikan keupayaannya kekal relevan sebagai medium utama penyebaran maklumat sahih, seterusnya mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap maklumat yang disampaikan. Industri kreatif atau orange economy di Sabah berpotensi menjadi pemacu baharu pertumbuhan ekonomi negeri dengan adanya sokongan dasar dan ekosistem pembangunan yang lebih menyeluruh. Ketua Pegawai Eksekutif Institut Kajian Pembangunan IDS Sabah, Datuk Ramza Dambul berkata, Sabah memiliki bakat, sumber dan potensi yang mencukupi dalam sektor kreatif. Namun, perkembangan industri itu masih terhad berikutan kekurangan mekanisme sokongan yang khusus. Antara cabaran utama yang dihadapi penggiat industri kreatif ialah akses kepada pembiayaan dan pendanaan sesuai dengan keperluan sektor berkenaan. Justru, kerajaan perlu memberi perhatian lebih serius terhadap pembangunan industri kreatif menerusi penggubalan dasar yang mampu memperkukuh ekosistem sektor tersebut. Beliau ditemui media selepas merasmikan pameran Matrix Show Algoritma lokal di Kota Kinabalu. UMS terus memperkukuh usaha melahirkan graduan berdaya saing, celik kewangan dan berkemahiran keusahawanan. Menerusi penganjuran seminar celik saham bertemakan dari kampus ke bursa, membina masa depan kewangan anda, Naib Chancellor UMS, Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur berkata, inisiatif itu selaras keperluan dunia pekerjaan dan cabaran ekonomi semasa. Jelasnya, keupayaan memahami pengurusan kewangan dan pelaburan kini menjadi satu kemahiran penting yang perlu dimiliki oleh setiap graduan dalam mendepani ketidaktentuan ekonomi global. Beliau berucap merasmikan seminar tersebut di UMS. Teks ucapannya dibacakan Dekan Pusat Penataan Ilmu dan Bahasa PPIB, Profesor Datuk Dr. Ismail Lali. Sepanjang seminar, peserta turut didedahkan kepada asas pelaburan saham, strategi pengurusan risiko, kaedah analisis pasaran serta kepentingan membuat kajian sebelum membuat sebarang keputusan pelaburan. 800 peserta terdiri pelajar, kakitangan universiti dan orang awam menyertai program tersebut. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.
2: Baguslah.

0: Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang hadir.

0: FM. Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149. Allahu Akbar.

الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Symphony.
1: Bersama anda di Symphony Sabah FM.
2: Tetap di hati.
0: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Ya, kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Dan sekarang ni pukul 8.05 minit malam. Kan, kalau tadi JJ dengan lagunya Salam. Dan bila kali terakhir anda bertanyakan khabar kepada kawan lama? Siapa kawan lama kita yang masih kita ingat sampai hari ini, kan? Mesti ada tu. Si siapa? Si Nur? Si Mia, kan? Siapa lagi? Mereka tahu dalam ingatan kita malam ni, kan, kenang-kenang zaman dulu-dulu, teringat kawan lama. Jadi orang kata kadang-kadang kita bukan lupa, kan? Tapi hendaklah juga lupa sebenarnya, kan? Kita ni ada ramai kawan-kawan lama yang pernah mewarnai perjalanan hidup kita. Mungkin ada yang pernah belajar bersama, kan? Kerja bersama, ataupun orang kata ini yang paling syok, orang bilang berkongsi suka dan duka bersama, kan, manis rasanya bila orang kata dapat meluahkan suka duka tu bersama dengan kawan yang kita kenali. Dan hari ini juga orang kata malam kita sapa dulu kawan-kawan kita dengan yang ada komen-komen di ruangan Facebook Sabah FM. Kita ada Norzita, kita ada Muhammad Syahir, kita ada Zihad, kita ada Ayan Syed, yang Ramli, Ahram juga kita ada. Dan kita juga ada yang WhatsApp di nombor Sabah FM 019-490-4848. Kita ada Emma, kita ada Fatima, dan kita ada ramai lagi, tapi nanti kita sebut satu persatu, kan? Jadi jangan lupa untuk orang kata kalau kita esok balik kampung ataupun orang kata terjumpa kawan lama, jangan lupa untuk eratkan kembali silaturahim. Baik, terus dengar Sabah FM. Bagus, bah.

0: Symphony.
1: Bersama anda di Symphony Sabah FM.
2: Tetap di hati.
0: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
3: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus bah.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Madani dihayati, ummah diberkati. Tema sambutan Ma'al Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi. Pelbagai program diadakan bersempena dengan sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri Sabah, antaranya 12 Jun Santunan Kasih Hijrah di rumah warga tua Sri Pritchard Kinarut, 15 Jun program Halaqah dari masjid ke masjid di 10 buah masjid terpilih kawasan Kota Kinabalu dan Putatan, 16 Jun Majlis Kesyukuran Doa Akhir Tahun 1447 Hijrah dan Doa Awal Tahun Baharu Hijrah 1448 di Masjid Negeri Kota Kinabalu, 17 Jun Program Baby Hijrah di Ward Persalinan Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Sabah, Likas Kota Kinabalu.
2: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Sabah Tahun 1448 Hijrah 2020 Masihi akan diadakan di Dewan Saadah Wisma Muiz Kota Kinabalu pada 17 Jun ini, hari Rabu, bersamaan 1 Muharram 1448 Hijrah bermula pukul 7 pagi. Antara pengisiannya, ceramah khas Ma'al Hijrah, pengumuman tokoh Ma'al Hijrah dan anugerah Ma'al Hijrah 1448. Majlis Perutusan dan Perasmian Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Sabah 1448 akan disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman Yang di-Pertua Negeri Sabah.
1: Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Kota Belud
1: 101.5 FM.
2: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.

Ya, terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Dan sekarang ni pukul 8.28 minit malam. Anda masih bertemankan saya, Ella. Okey, baik. Kalau hari ini ada yang menyambut hari jadinya, Ella ucapkan selamat hari jadi. Dan kepada anda yang lupa hari jadi kawannya hari ini, jangan lupa, orang kata apa? Message. Kan, happy belated day katanya hari kan. Biasa orang akan katakan macam tu. Dan semoga dipanjangkan usia, dikurniakan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki dan serta sentiasa berada dalam lindungan dan rahmatnya. Semoga setiap impian yang diusahakan dipermudahkan dan kehidupan sentiasa dipenuhi dengan kebahagiaan bersama dengan insan tersayang. Selamat hari, selamat menyambut hari jadi. Semoga hari ini menjadi permulaan kepada tahun yang lebih bermakna, penuh keberkatan. Jadi kepada siapa? Mungkin orang tersayang, kan? Mungkin orang di sebelah kita, mungkin orang yang nun jauh di sana yang menyambut hari lahirnya pada hari ini. Jadi untuk anda, dengarkan lagu ini, Aku Cinta, Aku Rindu, Ajay dan Nurul. Sabah FM, bagus, bah.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Ketika cuaca buruk, fikirlah semula untuk melakukan sebarang aktiviti lasak seperti mendaki gunung, aktiviti di sungai dan laut seperti memancing, berkayak dan aktiviti rekreasi lain. Aktiviti mendaki bukit dan berbasikal jarak jauh. Keadaan cuaca yang buruk boleh mengakibatkan bencana alam berlaku. Utamakan keselamatan diri, dapatkan info cuaca terkini menerusi Met Malaysia.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus
1: bang. Nah, kau tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang.
2: Wih, bukan nampak je tu.
3: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal. Tidak kisah di mana.
2: Dengar cakap Ben Zulu tu.
3: Nah.
2: Ha, Esiau.
4: Okey, dengar tu Ben Zulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
3: Tidak apa, next time kamu ingat saja. Bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang, supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya Ben Zulu,
4: saya Aisyah,
5: dan saya Tujuh Kekli.
6: Kamu yang solid, ya. Kami yang solid, ya.
2: Jangan lupa pakai tali pinggang kledar.
4: Berhati-hati di jalan raya.
3: Dan jangan lupa pasang signal.

Ya, Sabah FM bagus. Bah, anda masih bertemankan Ella ketika ini pukul 8.40 minit malam. Dan berhati-hati kepada anda yang sedang memandu ketika ini. Pastikan anda fokus. Anda sentiasa berada di jalan raya. Fokus kan. Elakkan penggunaan telefon bimbit ketika memandu. Patuhi had laju. Dan yang orang kata sentiasa utamakan keselamatan diri serta pengguna jalan raya yang lain. Bukan anda saja. Tapi pengguna jalan raya yang lain. Dan ingat, perjalanan yang selamat lebih penting daripada tiba dengan cepat. Semoga anda sampai ke destinasi dengan selamat dan dipermudahkan segala urusan. Sebab apa? Nanti kita mau tengok bola ni malam kan. Jadi berhati-hati. Semoga selamat sampai ke destinasi. Baik, pandu cermat, jiwa selamat. Sebab FM, bagus bah.

0: Hentikan bully di sekolah. Anda juga mampu hentikannya. Laporkan sebarang kejadian bully di Sistem Aduan Pengurusan Awam Kementerian Pendidikan atau hubungi 03-888-49325 atau WhatsApp 014-800-9325 untuk melaporkan sebarang salah laku bully di sekolah.
1: Tidak membawa kad pengenalan adalah satu kesalahan di Malaysia. Individu yang gagal menunjukkan kad pengenalan ketika diminta oleh pihak berkuasa boleh dikenakan hukuman denda dan penjara. Mengikut Peraturan 25-1-N, Peraturan-Peraturan Pendaftaran Negara 1990, kegagalan membawa kad pengenalan atau tidak dapat menunjukkan kad pengenalan ketika diminta adalah satu kesalahan. Jika disabitkan kesalahan, pesalah boleh dikenakan hukuman penjara tidak melebihi 3 tahun dan denda sehingga RM20,000 atau kedua-duanya sekali. Oleh itu, adalah penting untuk sentiasa membawa kad pengenalan dan menunjukkan kepada pihak berkuasa apabila diminta.
2: Tawau 95.7 FM.

Ya, terima kasih kepada anda hingga ke waktu ini terus setia temani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Terima kasih banyak. Dan pastinya peminat bola sepak malam ini berjaga malam. Dan orang kata ternanti-nantikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Dan ada masak-masak ke tu? Atau ada menu istimewa malam ni? Mesti punya lah kan. Sebab orang kata sambil layan bola sambil makan. Okay. Baik. Kita nantikan dalam segmen Varia Lebih Lagu Lebih Santai. Kita akan bersama dengan DJ Ozil. Dan untuk bercerita dan berkongsi bersama dengan anda tentang perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Dan pada pukul 9 malam nanti kita akan dapat ikuti berita utama 9 malam yang akan dibawakan kepada anda langsung dari Kota Media Angkasa Puri. Dan ingat kata-kata ini, jangan marah-marah. Okay, jangan marah-marah, pastikan anda senyum selalu. Orang kata gembira selalu. InsyaAllah hidup kita pastinya yang baik-baik saja, yang manis-manis saja kan. Jadi moga hari ini kita mulakan sesuatu yang baru dan jangan sampai kita berputus asa. Kuatkan semangat anda. Salam Simfoni daripada saya Ella. Sampai kita jumpa lagi. Sabah FM, bagus bah.

0: kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Terima kasih.
2: Ketua dan.
3: Xie.
4: Thank you.
1: Terima kasih.
3: Magsukul.
5: Paring kuanangan.
1: Ponsikau.
6: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu mengungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kami. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.
7: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
8: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
9: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
10: Kepercayaan kepada Tuhan.
11: Kesetiaan kepada

0: keluhuran perlembagaan,
1: kedaulatan undang-undang,
2: kesopanan dan kesucian.
3: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip hukum negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara Malaysia.

sebentar lagi Utama 9 Malam. Bagus, Pak.

kerajaan tegas hadapi isu Rohingya. ...1.88 juta rakyat nikmati manfaat MySalam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

12 Jun 1966, pelancaran Gerakan Minggu Keselamatan Jalan Raya. Pada hari ini dalam tahun 1966, Yang Berusaha Encik Khaw Kai Boh, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan merasmikan majlis pelancaran Gerakan Minggu Keselamatan Jalan Raya di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Majlis ini dihadiri oleh pegawai kerajaan, wakil agensi keselamatan dan orang awam yang menunjukkan sokongan terhadap usaha meningkatkan kesedaran keselamatan jalan raya. Program ini bertujuan mendidik masyarakat tentang amalan selamat di jalan raya serta memperkukuh kerjasama antara pihak berkuasa dan komuniti demi kesejahteraan pengguna jalan raya.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Bagus bah.
0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
2: Ya, selamat malam buat seluruh pendengar Sabah FM di mana juga kamu berada malam ini. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan sepanjang hari ini. Dari awal pagi tadi sampailah waktu ini, kamu masih lagi tetap setia dengar Sabah FM. Oke, jadi macam biasa dalam segmen Varia sekarang ini, anda sedang ke udara bersama Ozel sampai 12:30 malam. Ozel temankan kamu. Ha, jadi apapun macam biasa, di jam yang kedua nanti kita ada pemanggil ataupun ada penganalisis game seterusnya. Okay, kalau semalam ada dua game sudah pun berlangsung, dan pagi tadi di antara South Africa dan juga Mexico berkesudahan dengan Mexico berjaya memenangi perlawanan dengan jaringan 2-0. Dan juga pada pagi tadi pada pukul 10 pagi di antara Korea Selatan dan juga pasukan yang memang cukup-cukup hebatlah rupanya persembahan pagi tadi, Korea menang 2-1. Okey, memang cukup-cukup baik dan memang perlawanan yang memang dinanti-nantikan beberapa tahun sudah menanti-nanti. Jadi pagi ini ada lagi perlawanan dan pastinya ada ramalan dan juga penganalisis dia. Adakah orang yang sama ataupun orang lain? Nantikan di jam kedua nanti. Kamu boleh request juga lagu permintaan di 019-490-4848. Layan terus sekarang. Ini dia Hazama, Penglipur Lara, Sabah FM. Bagus banget.

0: Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempo setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelahan-pelahan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang mau balik pergi Kudat, Pita, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
3: Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

kita punya. Okey, masih lagi bersama Ozel di jam yang pertama ini. Okey, terima kasih untuk kamu yang sudah pun berkunjung ke perkarangan Stadium Likas pada hari ini. Okey, sempena dengan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan. Okey, jadi jangan lupa untuk besok Sabtu dan juga Ahad masih lagi ada pelbagai aktiviti menarik yang kamu boleh orang bilang sama-sama raikan sempena dengan sambutan Minggu Perpaduan di sana. Dan dijangka disempurnakan juga untuk majlis perasmian sambutan Minggu Perpaduan untuk Peringkat Kebangsaan 2026 dijangka disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Dato' Seri Panglima Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri kita. Okey, pada pukul 4 petang besok 13 Jun 2026. Jadi jangan lupa, jangan lepaskan peluang untuk datang ramai-ramai, bawa kawan-kawan kamu, bawa keluarga kamu, bawa satu kampung. Lagi mantap, macam-macam hadiah menarik menanti kamu. Dan ada rumah kampung, rumah etnik, macam-macam lah. Rumah etnik di sana, rumah Bugis ada, rumah dusun ada, rumah Kadazan pun ada. Macam dengar-dengar ada rumah ubian juga sana tuh. Jadi kamu datang ramai-ramai untuk nikmati pelbagai orang bilang semangat perpaduan yang kita akan sama-sama raikan di perkarangan Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu. Okey, jadi sekejap lagi kita mau bagi info lah sama kamu untuk perlawanan Piala Dunia 2026 untuk hari ini pada pukul 3 pagi dan juga 9 pagi. Sekejap lagi kita layan dulu, ini dia Peter Pan, Tak Bisakah, Sabai FM, bagus banget.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelan-pelan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang membalik pergi kuda, pita, sendakan, sepitang, tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: Anda sedang mendengar Sabah FM.

0: Hai, Nurlela.
1: Kamu tahu kah?
2: Kamu tahu?
3: Kamu tahu?
4: Setiap hari di Sabah FM, bagus bang.
2: Oh, baru saya tahu.
1: Kamu tahu kah?
2: Kamu tahu?
3: Kamu tahu?
5: Okay, Beb. Saya tahu kau bercita-cita mau jadi kan, atlet.
3: Saya pernah berjadi
5: Oh, kau pernah cerita kau jadi gimnas kan?
3: Yeah.
5: Kau belajar gimnas kan? Tapi gymnastik. Ini menarik. Umur dia 10 tahun.
3: Umur saya 10 tahun lama satu.
5: Tapi dia asal daripada Greek.
3: Okay, saya dari Sabah.
5: Dia gimnas.
3: Wow.
5: Dia memenangi tempat ketiga.
3: Okay, saya tidak menang apa-apa.
5: Pada tahun 1896. Kau ingat menang di peringkat sekolah. Olimpik, geng.
3: Wow.
5: Nama dia Dimitrios Laundras.
3: Itu lelaki ke perempuan?
5: Kamu nanya.
3: Aduh.
5: Kamu bertanya-tanya.
3: Iyalah.
2: Oh, baru saya tahu.
6: Santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
7: Ya, selamat malam Varia Sabah FM. Masih lagi menemani anda di ruangan siaran Sabah FM sampai 12:30 malam nanti. Okey, untuk peminat-peminat bola sepak dunia, okey, untuk perlawanan Piala Dunia yang seterusnya hari ini. Okey, jadual perlawanan di antara pasukan Kanada menentang Bosnia pada pukul 3 pagi nanti, dan seterusnya pada pukul 9 pagi perlawanan di antara USA dan juga Paraguay. Okey, sudah pastinya setiap negara ini ada peminat-peminatnya, ada penyokong-penyokongnya. Okey, jadi di jam kedua nanti jangan lupa dengar, kita ada penganalisis perlawanan dan juga ada ramalan-ramalan berikut, statistik-statistik antara pasukan-pasukan yang akan perlawanan-perlawanan yang akan berlangsung pagi nanti. Jadi kamu stay tune saja, siapakah figura ataupun individu yang akan kita hubungi pada jam kedua nanti. Kamu nantikan sekejap saja lagi. Layan terus, ini dia Terbang ke Borneo dengan lagu daripada Amir Masdi, Sabah FM. Bagus banget.

0: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Bagus bah, Sabah FM. Hai guys, Mary Grace sini. Rasa mau pinjam masa kamu sekejap, rasa mau pesan. Keselamatan siber adalah tanggungjawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat lah guys.

0: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ya, masih lagi bersama Ozel di Varia Sabah FM. Kita sudah berada di jam yang kedua. Macam biasa, setiap kali ataupun sepanjang Piala Dunia, kita ada sembang bola dunia. Dan sudah pastinya kita membawa seseorang figura yang sangat-sangat kita idolakan. Jadi semalam sudah kami analisis game untuk perlawanan pertama dan kedua. Dia punya ramalan sikit-sikit lagi betul lah. Jadi kali ini kita akan bersama-sama beliau lagi, tidak lain tidak bukan Cikgu ataupun Coach Mas Nizam Hamid, ataupun lebih popular dikenali sebagai MK. Selamat malam Coach.
2: Selamat malam ya.
1: Terbaik. Jadi Coach, sikit-sikit lagi hampir-hampir lagi tu tekaan no. Macam mana? Macam ada tilikan.
2: Ya, betul kan? Semalam kita dah berbicarakan tentang perlawanan pertama, iaitu antara Mexico dan Afrika Selatan. Tekaan saya adalah 2-1 kan Ozil?
1: Betul.
2: Okey, tapi keputusannya berakhir dengan 2-0 lah.
1: Hampir.
2: Hampir-hampir orang bilang.
1: Dan kad merah tu pun mempengaruhi juga. Kalau tidak kad merah rasanya 2-1 kali kan?
2: Betul. Ya, kamera tu lah kan. Kalau tidak, saya rasa tekaan saya tu memang tepat lah itu kan.
1: Betul. Jadi untuk Korea pula macam mana? Kita boleh sembang sikit lah pasal Korea pula.
2: Boleh. Okey, kalau kita lihat pada perlawanan pada pagi tadi lah kan, di mana macam yang saya cakap semalam, ini kalau kita tengok daripada hit to hit, memang berpihak kepada Mexico lah dengan rekod 2 kali kemenangan berbanding dengan Afrika Selatan sekali menang. Dan ditambah lagi apabila mereka bermain di stadium sendiri, di Azteca Stadium, dengan dibanjiri oleh 80,000 penyokong.
1: Wow.
2: Dan kalau kita lihat 80,000 penyokong. Saya rasa kita lihat semalam Afrika Selatan agak gugup lah. Dan kalau kita lihat buktinya pada minit ke-9, apabila satu kesilapan penjaga gol menghantar kepada defense dan dirampas, dan hasilnya adalah Julian Quinones telah berjaya menjadikan gol pertama pada minit ke-9. Dan apabila kita lihat insiden lah ini, untuk pengetahuan Ozil lah, saya rasa ini adalah sejarah pembukaan Piala Dunia apabila 3 kad merah dilayangkan dalam satu perlawanan. Di mana saya rasa inilah bermula titik tolak Afrika Selatan lumpuh, kerana mereka terpaksa bermain dengan 9 orang pada babak kedua selepas Yaya Sidhul dan juga Temba Zuwane diarahkan keluar padang gara-gara melakukan kekasaran. Dan hasilnya Mexico menambah lagi jaringan. Seperti yang saya dah cakap juga semalam, penyerang berbisa mereka iaitu Raul Jimenez telah melakukan tandukan yang cantik dan menghasilkan gol pada minit ke-66. Okey, tapi Mexico terpaksa membayar dengan harga yang mahal. Wow. Apabila mereka kehilangan pertahanan utama mereka iaitu Cesar Montes yang dilayakkan juga kad merah di akhir perlawanan. Jadi kita tengok perlawanan semalam tu, dia agak dicemari sedikitlah dengan layangan kamera. Ada, kita boleh pertikaikan dalam beberapa keputusan pengadil, tapi itulah bola sepak. Keputusan pengadil adalah mutamat dan kita terpaksa akulah, di mana Mexico berjaya menewaskan Afrika Selatan dengan kejulukan 2-1 lah.
1: Ya, betul. Tapi apa yang menjadi tumpuan lah semalam kan, Son Heung-min tu, dia memang sudah biasa dengan cuaca di Amerika apa semua kan, tapi dia punya permainan agak macam hambar sedikit kan untuk perlawanan pertama ni.
2: Seperti juga yang kita telah bincangkan semalam untuk perlawanan kedua, iaitu di antara Korea Selatan menentang Republik Czech, di mana ada juga saya menyatakan semalam dalam analisis saya bahawa kelebihan pasukan Korea Selatan ini adalah terletak kepada skill individu mereka lah.
1: Betul.
2: Dan bertemu dengan pasukan yang mempunyai fizikal yang agak besar, bermain secara fizikal, iaitu Republik Czech. Dan pada permulaan Korea Selatan dikejutkan lebih dahulu dengan jaringan pendahuluan pendahuluan pada minit ke-59.
1: Betul.
2: Hasil tandukan Kapten Czech iaitu Ladislav Krejci. Di mana kalau Ozil lihat melalui satu hantaran daripada luar kotak penalti, kita nampak defense Korea Selatan dah lompat untuk clearkan bol tu.
1: Yeah.
2: Ternyata tidak mencukupi dan Kapten Republik Czech yang tinggi lampai itu dengan mudah menanduk untuk mendahului Korea Selatan pada minit ke-59.
1: Ya, betul.
2: Tapi seperti mana yang kita dah cakap, Korea Selatan ini memiliki dia punya pemain iaitu Hwang In-byon, di mana perancang tengah ini yang kita boleh anggap sebagai man of the match lah pada semalam pada minit ke-67 dengan satu gelecekkan ataupun memperdayakan penjaga gol dan membuat sukitan yang sangat cantik dan berjaya menyamakan kedudukan pada minit ke-67. Okey.
1: Yeah.
2: Dan beliau sekali lagi menjadi duri dalam daging untuk pasukan Republik Czech apabila pada minit ke-80 dia membuat satu aksi yang sangat cantik untuk menghasilkan gol kemenangan yang dijadikan oleh Ong Hyo-gyul. Dan satu lagi Ozil. Korea Selatan ini ditambah kecemerlangan dengan aksi yang sangat bergaya oleh penjaga gol mereka lah, iaitu Kim Seong-yu. Saya rasa kalau tidak disebabkan oleh ketakasan penjaga gol ini, Republik Czech boleh menyamakan gol gol penyamaan, dan kalau tidak kalau silap-silap sikit, kemungkinan Republik Czech boleh memenangi perlawanan pada pagi tadi lah.
1: Ya, betul. Ui, macam ada tengok je game ni yang subuh dan juga pagi tadi.
2: Saya tengok.
1: Dua-dua game.
2: Sebab kita nak analisa ni kan, saya tengok semua kedua-dua perlawanan itu.
1: Semua nama dia hafal dan juga serangan dari dua-dua pasukan dia memang ingat, memang mantap. Ya. Inilah penganalisis game yang kita mau. Jadi, untuk game pagi ini pada pukul 3 pagi di antara Kanada dan juga Bosnia and Herzegovina pada 3 pagi nanti, dan juga USA menentang Paraguay pada 9 pagi. Tapi sebelum itu kita mau analisis dulu untuk perlawanan yang bakal berlangsung pada 3 pagi nanti. Ini tuan rumah juga kan, Kanada dan Amerika kan. Okay. Jadi mungkin analisis dan juga ramalan daripada Coach MK sendiri untuk perlawanan Kanada dan juga Bosnia.
2: Untuk head to head bagi pertemuan di antara Kanada dan Bosnia Herzegovina, ini adalah merupakan perlawanan pertama mereka lah. Jadi kedua-dua pasukan saling tidak mengetahui antara satu sama lain. Okey, dan kita akan pergi dulu kepada pasukan Kanada, di mana ketua jurulatih mereka iaitu Jesse Marks. Ini bukan calang-calang Ozil lah. Dia ini adalah bekas pengendali kelab Leeds United yang bermain di Liga Inggeris.
1: Okay.
2: Dan juga merupakan bekas pengendali RB Leipzig.
1: Hui, bukan calang-calang.
2: Okay, bermakna bermakna ini bukan calang-calang jurulatih lah. Dan formasi kegemaran beliau adalah 4-4-2, iaitu bermain secara dinamik. Okey. Biasanya Max ini dia membawa falsafah bola sepak yang kita panggil sebagai ginger pressing ataupun tekanan tinggi secepat yang mungkin.
1: Okey.
2: Okay. Ini dia punya style, di mana dia tidak akan membenarkan lawan menunggu di kawasan bawah. Okey. Mereka akan menggunakan sistem high intensity pressing, di mana sejurus selepas kehilangan bola, rantaian tengah dan serangan akan terus menerkam pemain lawan untuk merampas semula bola di dalam kawasan bahaya.
1: Wow. Okey. Okey.
2: Apabila menyerang, formasi 4-4-2 mereka ini akan bertukar menjadi 2-4-4 yang sangat agresif. Ini dia punya sistem ini. Okey. Di mana dua pertahanan sayap mereka akan naik tinggi ke atas untuk memenuhkan kawasan kotak penalti lawan, dengan dia orang punya keistimewaan adalah hantaran lintang yang laju. Okey, ini dia orang punya tactical yang biasa digunakan oleh jurulatih mereka lah. Dan kita akan melihat pemain-pemain yang menjadi tumpuan, yang dijangka menjadi tumpuan pada pagi ini adalah Alphonso Davies.
1: Wow.
2: Yang ini pemain Real Madrid.
1: Yes,
2: yang bermain di La Liga.
1: Posisinya apa?
2: Di mana kita tahu dia ni bermain sebagai inverted wing, back kiri. Di mana kelebihan pemain ini adalah kepantasan luar biasa yang beliau gunakan untuk melakukan larian overlapping. bagi memecahkan blok pertahanan pihak lawan.
1: Memang okay, bukan kaleng-kaleng lah kan.
2: Memang bahaya ini. Dan juga sayap lincahnya iaitu Tajon Buchanan, iaitu yang bermain dengan Inter Milan di Liga Serie A Itali, di mana pemain ini dia sangat bagus dalam situasi satu lawan satu. Okey, untuk mengembar-gemburkan pertahanan pasukan lawan lah. Ini bahaya. Dan juga Jonathan David, pemain pasukan Lille di dalam Liga Perancis, dan juga Celi Lerin bermain di kelab Spanyol iaitu Mallorca, di mana gandingan twin striker ini David akan turun sedikit ke bawah sebagai false number 9 untuk menarik pertahanan keluar, manakala Lerin yang bertubuh sasa ini akan masuk mengisi kekosongan sebagai penyudah lah. Ini mereka punya keistimewaan. Okey, dan juga dia orang punya jenderal di bahagian tengah yang diketuai oleh Stephen Equestio, yang bermain dengan FC Porto di Liga Portugal, yang akan bertindak sebagai deep lying playmaker untuk mengawal tempoh dan mengedar bola ke bahagian sayap. Dan satu lagi pemain mereka yang menjadi perhatian iaitu Derek Cornelius, yang bermain dengan pasukan Olympic di Marseille, yang bermain di Liga Perancis, dan juga Alistair Johnston yang bermain dengan Celtic di Liga Scotland. Okey, di mana kedua-dua tonggak utama di bahagian belakang ini yang perlu bersiap sedia mengekang serangan balas pasukan. Contohnya malam ni mereka akan menghadapi Bosnia lah. Dan ini memperlihatkan bagaimana kekuatan Kanada, Kanada selaku tuan rumah lah. Tapi lawan mereka juga bukan kaleng-kaleng.
1: Bukan kaleng-kaleng.
2: Iaitu Bosnia Herzegovina. Bukan kaleng-kaleng orang bilang kan.
1: Mantap Abu Naya Pakarim orang bilang.
2: Ya betul. Coach dia iaitu Sergei Barbares. Seorang legenda bola sepak Bosnia sendiri, iaitu bekas bintang Bayern Leverkusen yang bermain di Liga Jerman.
1: Ui, bagus lah. Study lah.
2: Bukan kaleng-kaleng ni. Ini bukan pengalaman kaleng-kaleng luas. Pernah bermain di Liga yang tertinggi di Eropah. Okey. Dan formasi yang gemar beliau gunakan adalah 3-5-2 ataupun 5-3-2, iaitu bermain secara compact. Okey. Di mana kalau kita lihat Barbares ni, dia biasanya akan menggunakan pendekatan low block defense dan juga direct counter attack. Di mana kita lihat dia lebih suka bertahan dan melakukan serangan balas, di mana biasanya dia akan meletakkan 5 pemain pertahanan sejajar di kawasan bawah apabila bertahan untuk menutup segala ruang ataupun kita panggil larian space lah pemain sayap Kanada. Mereka akan membiarkan dulu pasukan lawan menguasai bola dan menunggu masa yang sesuai untuk melakukan perangkap counter attack. Ini dia punya falsafah dia.
1: Ini Bosnia kan?
2: Bosnia. Pemain yang perlu diberi perhatian oleh pasukan Kanada adalah Sin Kolaksinak, yang juga bukan kaleng-kaleng, bermain di Liga Serie A bersama dengan pasukan Atlanta, di mana beliau ini bertindak sebagai pertahanan tengah sebelah kiri, left center back. Dan pengalaman, kita tahu kan dalam Serie A ni kebanyakan mereka bermain dengan secara fizikal.
1: Betul.
2: Dan beliau akan menggunakan pengalaman yang ini adalah untuk mengunci pergerakan Jonathan David lah. Selain daripada itu, pemain Ahmad Didek yang bermain dengan pasukan Brighton di Liga England, seorang pemain ini England, dia bukan kaleng-kaleng juga.
1: Ini mesti hebat punya ni,
2: bermain di kelab.
1: Ini balik-balik tewaskan Liverpool ni. Ya, Brighton tu.
2: Penyokong Liverpool lah. Jadi kita tak tahu bahawa pemain ini merupakan pemain wing back kanan yang memikul tugas yang agak berat untuk perlawanan pada pagi ini, iaitu dia harus menyekat asakan daripada Alphonso Davies, pemain Real Madrid ini di sebelah sayap. Okey. Dan seterusnya Benjamin Tahirovic yang bermain dengan AJ Amsterdam di Belanda, dan juga Dennis Hussein Basic yang bermain dengan FC Cologne di Liga Jerman, di mana gandingan kedua pemain tengah ini yang akan menjadi perisai lah. Pertama, untuk mengekang rantaian pertahanan bagi memotong hantaran pendek pasukan Kanada. Seterusnya, Irmiden Dimorovic yang juga bermain di kelab yang terkemuka iaitu WFB Stuttgart di Jerman. Ini merupakan penyerang tunggal yang berbisa, yang biasanya beliau ini akan bertindak sebagai target man lah. Okey, apa kelebihan dia? dia mempunyai kekuatan fizikal yang sangat kuat untuk apa nama memegang bola, hold up play. Okey, sementara dia menunggu rakan-rakan pasukan naik membantu serangan. Hmm. Dan akhir sekali adalah Yusuf Tayub. Pemain Yusuf Ghazi Bigowi.
1: Nama pun hafal lah.
2: Di Liga Austria bersama dengan pasukan Stam Gas, merupakan seorang pertahanan sayap kiri yang akan mengimbangkan transaksi pasukan dari mood bertahan kepada mood menyerang. Okey Ozil, tapi daripada kalau Ozil tanya saya, prediction saya pada malam ini, kalau kita lihat kekuatan pasukan Kanada adalah mereka lebih kepada menyerang, dan bertemu juga dengan pasukan Herzegovina ini yang lebih bertahan kepada pasukan yang bertahan. Dan melakukan counter attack. Kalau kita nak lihat daripada head to head, memang belum ada rekod pertemuan. Jadi perlawanan yang dijangkakan menarik, dan saya rasakan kemungkinanlah pasukan Kanada akan menang dengan 2-0 lah pada pagi ini.
1: Okey, untuk perlawanan ini Coach MK sudah pun meramalkan Kanada menang 2-0 ke atas Bosnia. 2-0. Jadi kita nantikanlah pada 3 subuh nanti, adakah tekanan kali ini benar ataupun bagaimana. Sebab dia sudah analisis dan juga buat ramalan untuk perlawanan pagi tadi hampir-hampir, tapi ini kali kita tengok adakah hampir-hampir ataupun jauh tersasar. Sama-sama kita nantikanlah. Okey, jadi sekejap lagi kita akan analisis lagi untuk perlawanan pada 9 pagi di antara USA dan juga Paraguay. Okey, jadi kita mau layan dulu lagu daripada Coldplay, A Sky Full of Stars. Sabah FM, bagus bah.

0: Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ya, kembali di Sembang Bola Dunia, masih lagi bersama dengan penganalisis perlawanan kita yang akan berlangsung pada 3 pagi ini di antara Kanada dan juga Bosnia. Kita sudah ulas dan juga sudah menganalisis perlawanan yang dianalisis oleh kita punya coach MK, dan sekarang ini perlawanan pada pukul 9 pagi nanti di antara USA menentang Paraguay. Jadi coach, macam mana untuk analisis perlawanan di antara USA dan juga Paraguay? Silakan coach.
2: Okey. Ini pasukan ni sering bertemu lah. Kalau kita tengok head to head, kalau melalui saya punya ni, adalah mereka telah bertemu sebanyak 9 kali lah, di mana dalam 9 kali pertemuan itu pasukan Amerika Syarikat ataupun USA telah memenangi sebanyak 5 kali perlawanan. 2 kali perlawanan dimenangi oleh pasukan Paraguay dan 2 kali berakhir dengan keputusan seri lah. Tapi itu adalah cerita lama lah kan, itu adalah rekod head to head. Tetapi bola sepak ini orang cakap segalanya berkemungkinan. Tapi untuk pasukan Amerika Syarikat kali ini, mereka telah dilatih oleh satu nama yang besar ataupun pengendali yang berprofil tinggi, iaitu Mauricio Pochettino, yang mana kalau semua peminat bola sepak tahu, beliau berasal daripada Argentina dan juga bekas pengurus pasukan yang terkenal di Liga Perdana Inggeris, iaitu Tottenham Hotspur, dan juga pernah menjadi pengurus pasukan Chelsea dan juga pasukan yang baru-baru ini menjuarai
1: Champions League,
2: Piala Eropah, iaitu betul, PSG Champions League. Okey, di mana Pochettino ni seorang pengendali yang sangat berpengalaman lah bagi saya, dan beliau gemar menggunakan formasi 4-3-3, iaitu ini posisi menyerang dan juga kita panggil sebagai false attacking lah. Okey, yeah. Dan di bawah kendalian Pochettino ni, Amerika Syarikat bermain dengan gaya Eropah yang sangat dinamik, dan mereka menggunakan formasi 4-3-3. Okey, di mana Ozil, taktikal utama mereka adalah positional play and overloading, di mana mereka suka menguasai bola secara lama, kemudian membina serangan sabar daripada bawah, dan akan memenuhkan salah satu bahagian sayap dengan 3 hingga 4 pemain untuk mengelirukan pertahanan lawan lah. Okey, okey, untuk mengelirukan pertahanan lawan sebelum menukar hantaran secara mengejut ke sebelah kawasan yang kosong. Ini adalah kegemaran Pochettino. Okey, dan dia juga suka meluntut transisi menyerang ke bertahan yang sangat laju. Okey, jika mereka hilang bola, barisan tengah mereka akan terus melakukan tekanan bagi menyekat ruang hantaran awal pasukan lawan lah. Okey, ini adalah taktikal yang gemar digunakan oleh Pochettino, dan kita lihat Amerika Syarikat mula selesa dengan corak inilah 4-3-3. Dan bagi pemain utama ataupun pemain tumpuan untuk pasukan Amerika Syarikat, tak lain tak bukan, saya rasa semua orang pun tahu, iaitu Christian Pulisic, yang mana beliau sekarang ini mewakili pasukan AC Milan yang bermain di Serie A Itali, dan dia ni merupakan captain dan bermain di sayap kiri. Okey, tugas Christian Pulisic ini adalah melakukan larian ke dalam, inside forward, untuk mencipta peluang atau melakukan rebatan terus. Ini dia punya apa ni, kegemaran lah. Dan juga seterusnya, iaitu Folarin Balogun, di mana pemain yang bermain dengan kelab Monaco di Liga Perancis, merupakan penyerang utama yang mempunyai larian off the ball yang sangat bijak untuk memecahkan perangkat outside Paraguay. Ini dia punya kita panggil kepakaran lah. Okey. Dan Timothy Weah yang bermain dengan pasukan Juventus di Liga Itali, dan Weah ni merupakan sayap kanan yang boleh menawarkan kepantasan untuk melakukan hantaran lintang ke dalam kotak penalti. Dan pemain seterusnya, Winston McKennie, yang juga rakan sepasukan beliau di Juventus yang juga bermain di Liga Itali, merupakan pemain tengah yang box to box yang akan menjadi enjin pasukan. Okey, Winston ini penting untuk memenangi bola di tengah dan sering masuk ke dalam kotak penalti sebagai pengembur sayap. Dan pemain seterusnya iaitu Anthony Robinson yang bermain dengan Fulham di Liga Perdana Inggeris sebagai pertahanan kiri moden yang sangat rajin naik membantu serangan. Beliau ni gemar melakukan overlapping, Ozil. Ini pemain begini yang kau bisa menawarkan lebih pilihan kepada skuad Pochettino. Dan seterusnya Chris Richard yang bermain dengan pasukan Crystal Palace di Liga England merupakan tonggak utama benteng pertahanan tengah yang fizikalnya yang tinggi, yang biasanya dia akan menyekat bola-bola tinggilah daripada pasukan lawan. Ini adalah kekuatan yang dimiliki oleh pasukan Amerika Syarikat. Dan lawan mereka pada pagi nanti iaitu Paraguay, di mana Paraguay juga tidak kurang hebat, dilatih oleh Gustavo Alfaro yang ini dikenali dengan sebagai pakar taktikal berpengalaman, pakar taktik lah berpengalaman yang juga berasal daripada Argentina yang terkenal dengan rekod pertahanan yang sangat liat. Ini dia memang terkenal begitulah. Dan biasanya Gustavo ini gemar menggunakan formasi 4-4-2, iaitu menggunakan blok rendah ataupun kita panggil sebagai low block dan grip. Okey, di mana Gustavo ini dia terkenal dengan DNA bola sepak yang kita gelar sebagai Gara Guarani. Okey, apa maksud dia? Semangat juang yang kental, fizikal dan tidak kenal kalah. Dia boleh memberi motivasi kepada para pemain dia ini. Dan Alfaro ini juga biasanya akan menyusun formasi 4-4-2 dengan gaya deep low block. Okey, mereka tidak malu untuk bertahan secara kompak di kawasan sendiri dan membiarkan pasukan lawan menguasai permainan. Okey, taktik utama Paraguay ialah dia menyekat kreativiti polisi, okey, dengan kawalan ketat iaitu double team sebelum melancarkan counter attack kilat menerusi kepatasan pemain sayap muda mereka. Dan satu lagi bagi saya senjata rahsia Paraguay ini adalah situasi bola mati ataupun set piece lah. Setiap kali mendapat sepakan percuma ataupun juru, pertahanan mereka yang mempunyai fizikal yang lebih besar sasa ini akan naik untuk memburu gol tandukan. Jadi pemain yang akan memenuhi cita rasa Alvaro ini adalah yang pertama kita lihat Gustavo Gomes, pemain yang bermain di Liga Brazil bersama dengan pasukan Palmeiras, di mana Gustavo ini bertindak sebagai kapten dan juga jenderal pertahanan. Pemain veteran tetapi sangat kental dan fizikal yang begitu baik, dan dia ini akan ditugaskan untuk menguncilah pergerakan Florin Balogun. Dan pemain kedua iaitu Julio Ansito yang bermain di Liga England, yang seperti yang cakap tadi Brighton yang selalu kalahkan pasukan Liverpool ini. Okey, di mana pemain muda yang bermain di APL, dan dia ini Ozil mempunyai skill individu yang tinggi serta kreativiti untuk menghidupkan serangan balas atas Paraguay. Dia ada muda dan dia pemain yang mempunyai kreativiti yang tinggi lah. Dan juga Miguel Almiron, saya rasa ini kenal lah, bermain dengan pasukan Newcastle United di England, merupakan

0: bermain dengan pasukan Torino
1: terbaik
0: di Liga Itali.
1: Yeah.
0: Ini adalah merupakan penyerang tunggal di sebelah atas,
1: mm-hmm,
0: yang akan bertindak sebagai penggempur fizikal, dan dia ini saya rasa yang akan mengujilah pertahanan Amerika Syarikat.
1: Okay.
0: Jadi kalau kita lihat pertemuan di antara kedua pasukan ini, bagi saya selaku tuan rumah, kelebihan akan berpihak kepada Amerika Syarikat lah, kerana dengan sistem yang diterapkan oleh Pochettino yang lebih suka ke attacking, manakala kalau kita lihat pasukan Paraguay ini dia lebih kepada falsafah bertahan dan menyerang secara pantas. Jadi melalui kita lihat head to head pun, di mana Amerika Syarikat ada kelebihan 5 kali menang ke atas pasukan Paraguay.
1: Betul.
0: Dan saya jangkakan perlawanan ini akan berlangsung dengan sengit, dan keputusan dia, jangkaan saya adalah Amerika Syarikat akan menang dengan kelebihan 1-0 lah.
1: 1-0, okey. Dan Sisi Bak Umar ni dia tanya, bah, kita punya legend. Okey, dia bilang,
0: aha,
1: ya, coach sokong apa untuk Piala Dunia ni, dia bilang.
0: Okey, untuk saya sudah berkali-kali menyatakan bahawa pasukan kegemaran saya adalah pasukan Argentina.
1: Wow, Argentina.
0: Dan saya saya sangat yakin bahawa kali ini Argentina boleh menjadi buat apa kita panggil double lah kan, sebab yang mereka adalah merupakan juara bertahan pada edisi lalu, dan saya rasakan bahawa sekali lagi bermain di apa ni Amerika Latin, kerana tak semua pasukan dapat bermain dalam satu altitude yang tinggi.
1: Betul.
0: Daripada paras laut,
1: mm-hmm,
0: berserta dengan cuaca yang agak panas.
1: Yeah.
0: Bagi saya, kebanyakan pemain-pemain daripada Eropah ini mungkin akan menghadapi sedikit masalah lah apabila bermain di altitude yang tinggi berserta dengan keadaan cuaca yang panas. Dan saya sangat yakin pasukan daripada Amerika Selatan ini seperti Argentina, Brazil ni akan memberikan persembahan yang, yang terbaik, dan saya tetap memilih saya punya pasukan Argentina untuk menjulang kali lagi Piala Dunia pada tahun inilah.
1: Messi punya last dance lah kan. Okey. Jadi nampaknya analisis dan juga ramalan untuk perlawanan di antara Kanada dan juga Bosnia tadi 2-0 kan?
0: 2-0 betul.
1: Ya, USA dengan Paraguay berakhir dengan USA 1, Paraguay 0. Okey, jadi kita nantikan keputusan pada pagi nanti, adakah ramalan ini benar belaka ataupun bagaimana. Jadi apapun, kita mengucapkan terima kasih untuk Coach MK, walaupun malam-malam macam ini pun dia tetap sudi untuk diganggu sempena dengan Piala Dunia yang berlangsung 2026. Okey Coach.
0: Okey, terima kasih juga kepada apa ni coach aku apa ni DJ Ozzy, dan saya sekali lagi ingin mengucapkan tahniah kepada RTM selaku penyiar rasmi untuk kejohanan Piala Dunia pada tahun ini, dan juga Unify TV lah. Terima kasih, tahniah sekali lagi.
1: Okey coach, terima kasih. Nanti kita akan cuba hubungi lagi untuk perlawanan-perlawanan seterusnya, dan kita akan bawakan lagi banyak coach-coach yang akan menganalisis perlawanan sepanjang Piala Dunia. Okey coach.
0: Okay, terima kasih.
1: Selamat malam. Bye.
2: Bagus bas Khabar FM.
3: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
4: Ini adalah Radio Sabah FM.
5: Bagus bah. Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Bagus bas Sabah FM.
6: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus bas.
7: Sebentar lagi, utama 11 malam.

berjudi dalam talian, platform media sosial diberi amaran tegas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Pertumbuhan perdagangan edaran Malaysia diunjur meningkat kepada 6.1% tahun ini berbanding 5.6% tahun sebelumnya. Menurut Kenanga Investment Bank Berhad, Kenanga IB, prestasi itu dijangka dipacu oleh usaha pengumpulan stok borong, peningkatan harga berkaitan petroleum serta pemulihan dalam jualan kenderaan motor. Bagaimanapun, lonjakan harga tenaga, ketegangan geopolitik serta gangguan rantaian bekalan berpotensi memberi tekanan ke atas aktiviti penggunaan serta perniagaan dalam separuh kedua tahun ini. Penalti sehingga RM10 juta serta tindakan undang-undang boleh dikenakan kepada platform media sosial sekiranya gagal membendung kandungan perjudian dalam talian. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, tindakan tersebut boleh diambil di bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 ONSA.
1: Sekiranya pihak-pihak platform media sosial ini engkar tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka untuk menjamin keadaan dan ekosistem media sosial yang lebih baik, termasuk tidak ada judi dalam talian, maka mereka boleh dikenakan tindakan.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Fahmi Fadil menyifatkan lawatan rasmi Perdana Menteri ke Tokyo yang berakhir semalam sebagai amat berjaya, sekaligus memperkukuh hubungan strategik antara Kuala Lumpur dan Tokyo dalam pelbagai sektor utama. Antaranya perjanjian jual-beli gas asli cecair LNG jangka panjang antara Petroleum Nasional Berhad Petronas dan Jeraco Incorporated berjaya dimuktamadkan ketika lawatan tersebut.
1: Dan ini merupakan satu lawatan rasmi yang cukup berjaya dengan bukan hanya mengeratkan hubungan di antara kedua-dua negara tetapi dalam beberapa bidang serta beberapa perbincangan yang agak mendalam merangkumi kecerdasan buatan, sektor semikonduktor, teknologi digital, mineral kritikal, rantaian bekalan berdaya tahan serta mengeratkan juga hubungan di antara pelabur-pelabur dari Jepun dengan Malaysia.
0: Datuk Fahmi Fadil. Malaysia boleh dijadikan model kewujudan bersama masyarakat majmuk yang berjaya berteraskan keadilan, saling menghormati dan perlindungan terhadap hak setiap rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kedudukan Islam sebagai agama persekutuan tidak menghalang Malaysia dalam memastikan setiap warga negara tanpa mengira agama dan kaum berasa selamat serta dilindungi secara adil. Beliau berkata demikian pada sidang kemuncak antarabangsa pemimpin agama ketiga di ibu negara. Di pentas sama, Datuk Seri Anwar mahu pemimpin agama di seluruh dunia memainkan peranan sebagai suara nurani global dalam mempertahankan nilai kemanusiaan yang terhakis akibat konflik, peperangan dan krisis moral. Beliau turut menggesa pemimpin agama lebih aktif membimbing generasi muda daripada pengaruh keganasan media melalui pemerkasaan dialog antara agama dan budaya. Faktor logistik, latihan petugas dan tahap kesiapsiagaan menjadi antara sebab utama pilihan raya negeri Johor dan negeri Sembilan tidak diadakan serentak. Pengerusi SPR, Datuk Seri Ramlan Harun berkata, jentera di negeri Sembilan memerlukan tempoh persediaan lebih panjang susulan pembubaran DUN secara mengejut. Terdahulu, SPR menetapkan 11 Julai ini sebagai hari pengundian bagi negeri Johor, manakala negeri Sembilan pada 1 Ogos depan.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tuan Rumah Bersama Kanada dan Amerika Syarikat bakal memulakan saingan esok. Kanada yang diletakkan dalam kumpulan B akan turun menentang Bosnia-Herzegovina di Stadium Toronto pada pukul 3 pagi waktu Malaysia. Sementara itu, Amerika Syarikat dijadual bertemu Paraguay dalam aksi pembukaan kumpulan D di Stadium Los Angeles 9 pagi esok. Tony Popovic menandatangani lanjutan kontrak baru menjelang aksi pembukaan Piala Dunia 2026 sekaligus kekal membimbing skuad Socceroos sehingga saingan Piala Asia awal tahun depan. Ketua jurulatih Australia itu dilantik pada 2024 menggantikan Graham Arnold, menyifatkan lanjutan kontrak itu sebagai satu penghormatan besar dan peluang membangunkan pasukan dalam jangka panjang. Australia membuat penampilan ke-6 berturut-turut di pentas Piala Dunia diundi bersama Amerika Syarikat dan Paraguay dalam kumpulan D. Kecerdasan buatan AI menjadi tumpuan baru dalam meramal pemenang Piala Dunia 2026. Teknologi tersebut mengambil alih peranan popular yang pernah dimainkan Paul the Octopus pada edisi 2010. Beberapa chatbot seperti ChatGPT dan Claude dilaporkan memilih Spanyol sebagai calon utama juara. Manakala LeChat daripada Mistral meramalkan Perancis mampu menjulang trofi di laman sendiri. Sementara itu, sistem AI dari China seperti DeepSeek dan Quen pula cenderung memilih Argentina sebagai pemenang kejohanan berkenaan.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, semua penempatan haram di Selangor akan ditangani mengikut peruntukan undang-undang termasuk tindakan perubahan tanpa mengira latar belakang penghuninya. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari berkata tindakan itu dibuat berdasarkan peraturan pentadbiran pengurusan tanah, syarat nyata tanah serta pematuhan kepada peraturan pihak berkuasa tempatan. Katanya kerajaan negeri telah mengeluarkan notis dan amaran kepada pihak terlibat sebelum sebarang tindakan penguatkuasaan dilaksanakan. Ini pula berkaitan pendedahan data pelepasan dan operasi loji sisa ketenaga WTE kepada orang ramai. Datuk Seri Amiruddin Syari memaklumkan kerajaan negeri sedia berkongsi maklumat berkaitan prestasi 3 loji berkenaan termasuk pematuhan kepada piawaian alam sekitar yang ditetapkan.
3: Tak ada masalah dan kita sangat transparent. Malahan kita akan cuba memenuhi kriteria ini dengan sebaik mungkin. Bukan nak melabih-labih, we perfect. Tapi so far, for the first month, pengeluaran tenaga kita mencapai kapasiti yang almost 100% ataupun 100%. Kawalan kita terhadap alam sekitar mencapai tahap yang ditetapkan dalam requirement. Dan isu keselamatan serta safety juga menjadi keutamaan kepada keseluruhan pasukan terbabit.
0: Datuk Seri Amiruddin Syari. Sementara itu, Jabatan Alam Sekitar Johor menahan pemilik dan penyelia premis di Pasir Gudang susulan insiden kebocoran bahan kimia dipercayai asid nitrik. Pengarahnya Dr. Muhammad Fahmi Yusof berkata tangkapan dibuat selepas siasatan rapi mengesahkan pelanggaran serius Undang-Undang Alam Sekitar. Kes diambil tindakan mengikut Seksyen 16 Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Fenomena El Nino yang dijangka berlarutan sehingga awal tahun 2027 memberi kesan ketara kepada negara yang berisiko berdepan dengan kemarau dan gelombang haba. Pakar Klimatologi dan Perubahan Iklim Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Emeritus Dr. Fredolin Tangang berkata ia berpotensi memberi tekanan kepada beberapa sektor utama termasuk sumber air, kesihatan awam, pertanian serta pelancongan.
4: Sepanjang tempoh ini, Asia Tenggara masuk Malaysia, terutamanya Indonesia akan mengalami keadaan bencana iklim, terutama kemarau, kemudian gelombang haba, dan ini akan menyediakan keadaan untuk kebakaran hutan dan juga jerebu rentas sempadan, termasuk juga kebakaran di kawasan kita sendiri yang boleh menjana jerebu.
0: Profesor Emeritus Dr. Fredolin Tangang. Di Indonesia, ratusan pelajar dari pelbagai universiti di sekitar Jakarta mengadakan demonstrasi aman bagi mendesak kerajaan memperbaiki semula dasar pentadbiran susunan kemerosotan ekonomi negara itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, perdagangan edaran Malaysia dijangka cecah 6.1%. Judi dalam talian platform media sosial diberi amaran tegas. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Guys, Mary Grace nih. Kamu tau gak walaupun Mary sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bah, jom apa lagi? Dengarlah sekarang secara percuma. Sabah FM, bagus bah. Inilah hari baru, ini
1: hari pertama. Anda sedang mendengar Sabah FM, bagus bah.

Ingin berniaga dan mahu jenama Anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan Anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk Anda pasti jadi rebutan, jenama Anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, bermalai-malai.

Taulah semua orang pun mau cepat berurusan kan. Tapi kalau depan counter primis tuh sudah ada orang queue, bah, janganlah bah, kamu main sembarang aja putung queue. Lepas tuh kalau queue pun janganlah terlampau rapat sampai mau tergisir tangan pula. Mesti ada jarak, oke? Pesanan mesti queue ini daripada saya, Masya Milan, dan Sabah FM. Bagus dah.

0: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, Pak.
1: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

0: Ini adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syar birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Berbeza budaya bukan alasan untuk berpecah. Kita dipertemukan untuk saling mengenali dan saling menghormati.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 5 hari lagi. Hashtag penyiaran Jakim.

0: dahsyat betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

Bersempat era dengan Kitalah Bintang, memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Buat Reza, terima kasih banyak-banyak menemani anda sebanyak 4 jam yang lalu dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Kini tibalah detik 12 malam sampai pukul 6 pagi untuk kita layan pula Nasional Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Untuk kita buka lembaran hari baru Sabtu 13 Jun 2026, 27 Zulhijjah 1447 Hijrah, dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Bagaimana perjalanan hidup anda semalam? Semuanya okey, berjalan dengan lancar? Kita mengharapkan hari ini hari yang baru, ianya akan jadi lebih baik. Kalau semalam baik, hari ini bertambah baik. Kalau semalam sedih, hari ini kita akan gembira. Kalau semalam gelap, kelam, hari ini akan lebih bercahaya. Mudah-mudahan ya. Tetap semangat, kerana roda itu akan terus berputar. Tetaplah kita terus bersyukur untuk apapun yang telah pun terjadi. Tetaplah kita terus berjuang dan jangan kita menyerah. Tidak ada kehidupan yang sempurna sebenarnya, sebab sedih dan bahagia selalu hadir menyapa. Maka kita jadikanlah sabar dan syukur sebagai penyempurna semua rasa yang ada ya. Dan untuk Nasional Game Buruh Hantu hari ini, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Arif, di semua frekuensi yang ada, termasuklah di MyTV 7.1, RTM Click di seantero dunia, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam sampai pukul 6 pagi. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng buruh hantu, semua pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu, untuk terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik, juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, mereka benar saja. Saya tahu ramai yang tengah demam sekarang ni. Bukan demam kepialu, bukan demam denggi, bukan. Tapi demam Piala Dunia. Ramai yang sedang menantikan perlawanan-perlawanan yang seterusnya. Jadi sambil anda menantikan Piala Dunia yang akan berlangsung jam 3 pagi nanti, anda akan terus bersama-sama dengan saya. Okey, janji dengan saya semua. Yang tengah bekerja, tengah bertugas, selamat bekerja, selamat bertugas. Ikhlaskan diri kita dalam kita mencari rezeki. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi mendapat keberkatan Allah SWT, insyaAllah. Baiklah, 12 malam sampai 1.30 minit pagi, hiburan pelbagai rentak, hiburannya agak rancak, mengiringi tengah malam anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Lagu-lagu kenangan anda nanti ya. Khalifah dengan Cikgu Ayu. Ya, hari ini hari Sabtu, ramai cikgu bercuti kan. Tapi jangan sangka walaupun cikgu dekat rumah, tapi dia sedang menanda buku tau. Kerja juga namanya. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu. Nun Alif Zain Arif sampai pukul 6 pagi. Luncur terus.

0: Mini Piala Dunia.
1: Sejarah bola sepak dunia terus dilakar dengan kisah luar biasa. Kali ini, sebuah negara kecil di Caribbean, Curacao, mencatat nama mereka sebagai pasukan paling kecil dari segi populasi dan keluasan yang pernah layak ke Piala Dunia. Bayangkan, dengan populasi hanya sekitar 156 ribu orang, mereka berjaya menempah tiket ke pentas bola sepak paling berprestij. Lebih menarik, pasukan ini dibimbing oleh jurulatih veteran dari Belanda, Dick Advocaat, yang kini menjadi pengurus tertua. Dalam kejohanan, kelayakan Curacao bukan sekadar angka atau rekod, tetapi simbol bahawa bola sepak adalah milik semua, tidak kira besar atau kecil sesebuah negara.
2: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, Satu Jiwa, Sejuta Soraka.

Bergusta dengan Zunika. Zunika tengah buat apa Zunika? Zunika tengah lipat kain baju bang. Oh okey. Ada juga waktu ni yang tengah basuh baju, sidai baju, lipat baju, basuh pinggan, terutamanya suri rumah ya. Suri rumah ni 24 jam kerja tak habis, selagi celik mata selagi itulah ada kerja. Itulah suri rumah kan. 12.29 minit tengah malam. Ramai yang sedang menantikan perlawanan seterusnya bagi peringkat kumpulan B. Semalam telah berlangsung peringkat kumpulan A kan. Mexico menewaskan South Africa 2-0. Korea Selatan, ini antara pasukan pilihan saya lah, Korea Selatan menewaskan Chechia 2-1. Untuk perlawanan hari ini 3 pagi nanti, Kanada akan turun menentang Bosnia Herzegovina. Juga pukul 9 pagi, Amerika Syarikat akan menentang Paraguay. Siapa pasukan pilihan anda untuk memenangi Piala Dunia 2026? Kalau tanya saya, pasukan saya dari dulu sampai sekarang Argentina. Kalau tanya saya, anda pula macam mana? Ada yang pilih Portugal, ada yang pilih Brazil. Tapi kalau untuk negara dari Asia, saya memilih Korea Selatan. Kita kena sokong tau Asia punya pasukan, pasal kita, negara kita Malaysia ni dari Asia. Okay, geng-geng berang tu semua okey ke? Mana dia, mana dia, mana kawan-kawan saya, mana geng-geng saya? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Saya menantikan anda semua. Ramai-ramai juga yang telah pun melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Sekejap je, saya baru buka kedai dekat Facebook, dah ramai dah Cik Burger dan juga rakan-rakan Noah Jadi Jual Ajib dari Kelapa Sawit Johor, Nazri Yahya Muhammad Faizal Mustafa dari JB, Nur Isa Razak Balangi, Tunduk Tu Philip Maling, kita ada Juas Bizi Abdullah, kata kasih on terus, hadir dari Puchong, Jamak Aloha, Muhammad Yusof dari Terengganu, Nenek Ani Princess Su, anak Anton dari Kudat Sabah, Shelly Nadia, Intan Hamid juga turut hadir, Afif Nur Syazaf, Itah Chok dari Ipoh Perak, Tantari Mas Merah, Mona Rahim dari Cemor Perak, Santalia Bruas, Abdul Jalil Tahir, Masa Salih, Agnes Emma. Kita lagu-lagu best sangat menghiburkan. Pastinya yang best saja, yang terbaik saja dekat Game Burhan tu. Ahmad Suhaili, Brunei Darussalam, terima kasih. Yusuf MC, hati terus luncur sambil pegang spana lagi. Badan dah letih, okey. Tak apa, tak apa, saya ada menemani anda ya. Ita Rosaya, Sumandak Sabah hadir, Janet Zai, Bida dari Salju, Iskandar Puteri, Johor Lin, Roslinda, Cempaka di Rembulan, juga ada Abang JJ Gemas, Muhammad Jasni, Mon, juga turut bersama-sama. Itu antara yang hadir menerusi Facebook rasmi Nasional FM. Lagu ciptaan Zainul Ali, lirik oleh S. Amin Syaham, sejeringan balada pemuzik jalanan. Oh ya, yang atas jalan raya, jangan lupa terus berhati-hati di jalan raya, ikut peraturan jalan raya ya. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus, terus luncur.

0: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Mini Piala Dunia.
2: Sejarah bola sepak dunia terus dilakar dengan kisah luar biasa. Kali ini, sebuah negara kecil di Caribbean, Curacao, mencatat nama mereka sebagai pasukan paling kecil dari segi populasi dan keluasan yang pernah layak ke Piala Dunia. Bayangkan, dengan populasi hanya sekitar 156 ribu orang, mereka berjaya menempah tiket ke pentas bola sepak paling berprestij. Lebih menarik, pasukan ini dibimbing oleh jurulatih veteran dari Belanda, Dick Advocaat, yang kini menjadi pengurus tertua. Dalam kejohanan, kelayakan Curacao bukan sekadar angka atau rekod, tetapi simbol bahawa bola sepak adalah milik semua, tidak kira besar atau kecil sesebuah negara.
3: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Kumpulan dengan Hakikat Perjuangan. Hidup ini pastinya ada perjuangan. Perjuangan yang memang takkan selesai. Sehinggalah kita tutup mata, meninggalkan dunia ini. Selagi kita hidup, selagi itulah ada perjuangan yang perlu kita perjuangkan. 12.48 minit tengah malam. Sembang-sembang bola. Ramai yang tengah sembang bola pada waktu ini. Pasukan-pasukan pilihan anda. Dan Piala Dunia tahun 2026 merupakan penganjuran terbesar sebenarnya dalam sejarah penganjuran dia. Sebab apa? Sebab ada 48 pasukan. Sebelum ini 32 pasukan. Sekarang ada 48 pasukan dan juga 104 perlawanan. Jadi 104 perlawanan itu, jangan lupa anda boleh tonton semuanya. Perlawanan itu di mana? Di RTM lah yang pastinya. Yang tak berkesempatan dekat rumah tu, boleh tengok dekat RTM Click tau. Itu yang seronoknya dekat RTM ni. Tak dapat tengok kat rumah, dekat dalam kereta, dekat dalam lori, dekat dalam bas express. Anda sedang menuju ke satu destinasi, boleh tengok menerusi RTM Click ya. Cuaca tempat anda macam mana? Kalau di ibu negara tengah hujan waktu ini, hujan gerimis, sejuk je rasa. Tempat anda okey? Ada yang katanya kawasannya panas bang. Kalau panas jangan lupa minum air banyak-banyak. Okey, geng-geng berhantu, terima kasih hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. Rashidi Abbas antaranya yang hadir. Rio Kalang, Hazli Zabaha, Rosmera, Jaja Kiyut, Fazli, Zainal, Dadi Feda, Umas di Tawau ya. Mama Fikri, Noliana Mokta, ada Fas, ada Sarah, ada Nur Nazri. Hatiku Hancur Manja, Ita Chon, Dahan Reput, Abang Tanker, Patron, pam-pam-pam, satu kali. Zai, Salmia Karim, Salmah Karim, ada Dak Lina, ramai lagi ya. Fikri 92 juga terus hadir bersama-sama. Jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih laju-laju. 1 juta like boleh tak? 1 juta like untuk Abang Manis, untuk Nasional Game Buruh Hantu. Hari ini kita teman-teman sampai pukul 6 pagi nanti. Zila Sabtu juga terus hadir. Ada Adik Lacoste, ada Bonda juga terus bersama-sama. Mantap semua. Mamek sampai lori luncur terus. Salam dari penghuni Lebuh Raya Utara Selatan, Abang Lori. Mantap Abang Lori. Miss Ayu dari Sepang. Azu juga terus bersama-sama. Saya nampak anda yang hadir. Ati Azuriati, hadir dari mana? Abang Mat Ampun juga terus bersama-sama. Okey, Zulkifli Kuala Terengganu, Jumain Kromok, mantap terus. Siti Cincin, Siti Cincin ya. Asmalini Hanan, hadir dari Alustar. Ada Su dari Lumut. Okey, di samping kegembiraan kita tengok bola, peminat-peminat bola tengok bola, kita juga bergembira dalam negara kita. Kita aman damai dan makmur dan sejahtera. Jangan lupa yo, kita terus doakan kepada saudara Islam kita di Palestin. Semoga mereka terus diberi semangat, ketabahan dalam jiwa untuk menentang kekejaman yang dilakukan oleh rejim Zionis terhadap mereka. Ini dia Rockers dengan Kekejaman. Terus luncur, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi nanti.

Wings dengan Bazooka Pernaka membawa kita ke 1.7 minit pagi, berada di jam yang kedua. Pertemuan hari ini Sabtu 13 Jun 2026. Ada yang tak berkesempatan nak mengetahui keputusan-keputusan perlawanan Piala Dunia kan? Kalau bangun pagi tu nak tahu pasal bola malam tadi, dengarkan Kopi Bola Pagi di semua stesen radio RTM. Cakap-cakap bola ni memang sebulan ni kita bercerita di awal pagi menerusi Kopi Bola Pagi di semua stesen radio RTM tau. Yang berkesempatan tengok bola dekat RTM Klik, dekat TV1, bukan TV1, saluran sukan RTM ataupun TV OK, terima kasih banyak-banyak kerana terus memilih RTM. 104 perlawanan kami bawakan secara langsungnya. Tak ada pilih-pilih dah. Memang 104 perlawanan kita bagi terus. Senang kan? Nak tengok bola secara percuma je kita bagi. Kerajaan dah sediakan. Jangan risau untuk peminat-peminat bola. Satu jiwa, sejuta sorakan. Jangan lupa ya. Oh ya, ada juga tarikh yang penting untuk mereka yang tinggal di Johor ataupun pengundi-pengundi negeri Johor dan juga Negeri Sembilan. Kerana Suruhanjaya Pilihan Raya SPR telah pun menetapkan 11 Julai 2026 sebagai tarikh pilihan raya negeri ke-16 bagi negeri Johor dan juga 1 Ogos 2026 bagi Negeri Sembilan. Pengerusi SPR Dato' Sri Ramlan Harun menyatakan hari penamaan calon bagi Johor ditetapkan pada 27 Jun ini, manakala hari mengundi awal pada 7 Julai depan. Dan bagi PRN Negeri Sembilan, hari penamaan calon ditetapkan pada 18 Julai, manakala hari mengundi awal pada 28 Julai nanti. SPR telah pun mengadakan mesyuarat khas pada semalam dan juga memutuskan PRN Johor ke-16 dan juga Negeri Sembilan ke-16 hendaklah diadakan bagi mengisi kekosongan sebanyak 56 kerusi Dewan Dewan Negeri Dun Johor dan juga 36 kerusi Dun Negeri Sembilan yang telah pun dibubarkan sebelum ini ya. Jadi mereka pengundi-pengundi Negeri Johor, tarikh-tarikh penting tu jangan lupa. Jangan lupa mengundi. Tanggungjawab kita pada negeri kita. Undi itu sebenarnya pada saya adalah tanggungjawab kita pada negeri dan juga pada negara. Undi anda itu menentukan siapakah ataupun kerajaan manakah yang bakal membentuk ataupun parti mana yang bakal membentuk kerajaan bagi negeri Johor dan juga Negeri Sembilan. Yup, Zali hadir merusi live di tempat waktu ini. Saya nampak saya nampak ada Ati 80, Muhammad Nur dari Pahang, Tok Kiah dari Langkawi, Nur Syah, ada Nora, ada Irin, ada Ariana Yana, Kuma Jingga, Kati Kelat Nisang, Suzana Ahmad, Aimi Ash dari Sabah, Siti Fatimah, Nolia Ramli, Zainuddin Saad, Hairul Anwar, Abang Lori luncur terus ke Gebeng katanya. Bang, satu kali. Wahab Adam, ada Akuza, Madam Rose dari Pontian, Yusanusi Juso, Papa Kor ataupun Papa Kori ya. Boogie Man, ada Daud, ada Lin, ada Fatiha, Mawar, Mr. ZH, Sadiq Sigaraga pun hadir. Lady Heda, Jajah 83, Ira, Zaitun Harun, Zabidah Yaya, Mak Bedah kita, Headbanging pun juga Abang Lori. Muncul terusnya pencari-pencari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu taksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus semua. Jangan lupa terus ikut peraturan. Jangan laju-laju. Tolonglah, tolonglah kita ikut peraturan. Kita sama-sama bertanggungjawab di atas jalan raya. Kita tak mahu, kalau boleh kita nak kurangkan kemalangan jalan raya. Apatah lagi kemalangan yang melibatkan kemalangan maut, ya. Okey, minggu ini Sabtu dan Ahad adalah minggu yang paling sibuk sebenarnya. Sibuk bukan kepada kita, sibuk kepada pengantin-pengantin se-Malaysia.
Ramai hari tu cuti sekolah tak tak ada kesempatan waktu kan untuk melangsungkan perkahwinan. Tapi minggu ini, biasanya hujung minggu memang banyaklah perkahwinan-perkahwinan di seluruh negara. Masing-masing nak tamatkan zaman bujang. Alhamdulillah bertemu dengan jodohnya ya. Jadi selamat pengantin baru untuk anda yang menjadi raja sehari. Semoga cinta dan juga kebahagiaannya dibina pada hari ini mekar selama-lamanya, insyaAllah. Selamat menempuh alam rumah tangga. Akhirnya bertemu jodoh juga kan. Semoga tabah, bahagia dan juga sentiasa bertolak ansur dalam melayari bahtera perkahwinan bersama pasangan anda. Jadi ini dia kita berhibur untuk saya hiburkan pengantin-pengantin se-Malaysia merusi lagu ini. Lagu daripada persembahan Anita Sarawak. Selamat pengantin baru. Terus mendengarkan National Game Berhantu.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Jatin Lalit dan juga lirik oleh Samir. Paduan suara Alka Yanik dan juga Udin Narayan Mursi. Lagunya Yenaka Hayanlah. Ini antara lagu yang cukup popular dalam filem Kabi Kushi, Kabi Gam. Membawa kita ke 1.31 Media Pagi. Oh ya, yeah, World Cup tahun 2026 kan? Merupakan edisi pertama yang sebenarnya dihostkan tiga negara serentak, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan juga Mexico. Sebelum ni ada jugalah edisi yang dihostkan tapi dua negara. Biasanya satu negara je. Kalau berlangsung di Amerika Syarikat, Amerika Syarikat je. Kalau berlangsung di Korea, Korea saja. Kalau berlangsung di Brazil, Brazil saja. Tapi kali ini adalah kali pertama dihostkan tiga negara, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan juga Mexico sebagai tuan rumah ya. Ramai peminat-peminat bola sepak yang sedang menantikan perlawanan bola sepak seterusnya. Hari ini berlangsung kumpulan B ya. Kanada akan menentang turun menentang Bosnia Herzegovina. Juga pukul 9 pagi Amerika Syarikat sebagai tuan rumah akan menentang Paraguay. Tak apa, sambil-sambil anda tunggu bola sepak tu, kita layan lagu-lagu terbaik menerusi National Game Berhantu. Okay. Bagi mereka yang suka hiking ataupun mendaki kan di negeri Selangor, kerana Jabatan Perhutanan Negeri Selangor akan menutup sementara permohonan bagi menjalankan aktiviti trans hiking dan juga hiking kompres di semua hutan simpanan kekal di negeri itu berkuat kuasa 1 Julai atas faktor keselamatan. Dan notis yang dikeluarkan oleh Pengarah Perhutanan Negeri Selangor, mana-mana pihak yang melanggar arahan berkenaan boleh disabitkan kesalahan di bawah Seksyen 47 Enakmen Pemakaian Akta Perhutanan Negara 1985. Jadi jika disabitkan kesalahan, pesalah boleh dikenakan denda tidak melebihi RM30,000 atau penjara sehingga 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Jadi tolong patuhi ya. Cuma notis berkenaan tidak menyatakanlah tempoh balasan penutupan sementara itu. Tapi berkuat kuasa 1 Julai, nak pergi hiking ke di kawasan-kawasan hutan di negeri Selangor, seluruh negeri Selangor, kalau nak mohon, ditutup sementara. Tapi kalau pergi hiking juga, dapat kena tangkap, jawab sendiri. Wang Spawi, selamat pagi Wang Spawi. Liza, Liza ada Roslina. Abang tak bohong. Abang tak bohong eh. Baguslah kalau abang tak bohong. Aris ada, Asha Memiana, Rora Tacha, Lee N, Merpati-Peti, Iza, Virginia, Vanessa, siapa lagi, Pejuang Tegar pun hadir. Member Man Boy Sabriu Rajman Bangah katanya dalam perjalanan ke Melaka. Alai 71, Nur Cahaya, Kak Nayana, Merpati Putih, Iza, ada Merpati Putih, ada Faizal, Zamberlis, Mr. Joe, Nur Azila, Masya, Nur Pineng, Shima, Shima Jazz, Dino Dino, Yusran Zainal pun hadir, Abang Josh, ada Mina, okey. Terima kasih Mina. Mina mati dulu ke? Do mati dulu. Itu dalam filem B. Ramli ya. Ada Azra dari Selayang, Lavender Girl, Puteri Nora Kaliza, Intan Abdul Kadir, Paman Ujang, Paman Ujang, Alan Burger, Geni Kona, Pulau Pinang, peniaga-peniaga burger se-Malaysia. Macam mana hari ini perniagaan anda? Bagus, Alhamdulillah. Bagus tak bagus, sebut Alhamdulillah. Apapun dalam hidup kita, kita bersyukur. Laku sedikit, laku banyak, itu adalah rezeki. Yang paling penting, rezeki itu mendapat keberkatan Allah SWT. Itu yang paling penting sebenarnya, nak dapatkan keberkatan tu. Biar sikit tapi berkat. Kalau banyak tak berkat pun tak guna juga tau. Ada orang dapat RM20 tapi dia punya keberkatan tu macam dapat RM200. Ada orang dapat RM200 tapi tak ada dapat keberkatan macam RM10 je rasanya duit tu. Sungguh. Jadi apapun kena bersyukur selalulah eh. Hidup ini kena terus bersyukur. Baik, tadi kita dah layan lagu-lagu yang agak rancak, hiburan berbagai rentak dari jam 12 malam hinggalah lagu Hindustan tadi. Dan melepasi 1.30 minit pagi, sebagaimana yang dijanjikan, kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda. Saya pasti lagu itu ada kenangan, meninggalkan kenangan dalam hidup anda.
kenangan itu adalah menjadi sebahagian dalam hidup kita kan. Sebab kenangan meninggalkan pengalaman. Pengalaman menjadi cikgu yang terbaik dalam hidup kita, dalam mengajar kita tentang erti kehidupan, dalam mendewasakan kita, menjadi kita semakin hari semakin matang, menjadikan kita semakin hari semakin baik, baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, insyaAllah. Kenangan juga mengubat kerinduan kita pada perkara-perkara yang lepas. Ada kenangan manis yang mampu membuatkan kita tersenyum. Ada juga kenangan pahit yang membuatkan hati kita terusik. Kadang-kadang bila kita terlalu kenangkan kenangan pahit tu, luka lama boleh berdarah kembali. Jadi kita mungkin boleh toleh ke belakang, tapi adalah untuk mengambil satu pengajaran dan juga pembelajaran. Bukan toleh ke belakang untuk kita kembali padanya. Apatah lagi kalau kembali kepada saat-saat kepahitan yang kita lalui. Jangan begitu ya. Jadi hidup kena diteruskan. Roda sentiasa berputar. Hashtagnya Zahrul Mawar. Kita mulakan lagu-lagu Menangis Tepi Bujur Kata dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan Zulkifli Majid, lirik oleh Azlan Abu Hassan. Lontaran suara Bidu Wanita Negara Datuk Seri Siti Nurhaliza menerusi lagunya Seribu Kemanisan. Mudah-mudahan pertemuan kita di GBH ini meninggalkan seribu kemanisan untuk pertemuan hari ini, hari Sabtu 13 Jun 2026.

0: Bermain Piala Dunia.
1: Sejarah bola sepak dunia terus dilakar dengan kisah luar biasa. Kali ini, sebuah negara kecil di Caribbean, Curacao, mencatat nama mereka sebagai pasukan paling kecil dari segi populasi dan keluasan yang pernah layak ke Piala Dunia. Bayangkan, dengan populasi hanya sekitar 156 ribu orang, mereka berjaya menempah tiket ke pentas bola sepak paling berprestij. Lebih menarik, pasukan ini dibimbing oleh jurulatih veteran dari Belanda, Dick Advocaat, yang kini menjadi pengurus tertua. Dalam kejohanan, kelayakan Curacao bukan sekadar angka atau rekod, tetapi simbol bahawa bola sepak adalah milik semua, tidak kira besar atau kecil sesebuah negara.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 8.

Kumpulan Scan dengan Sanggupkah Kau Bersabar Sayang. Sanggupkah anda semua geng-geng berhantu untuk teman saya sampai pukul 6 pagi? Sanggup ataupun tidak? Ramai yang berjanji dengan saya nak teman sampai pukul 6 pagi nanti. Ya betul. Ini ada yang tertidur nanti ni. Tapi jangan tertidurlah. Sambil-sambil anda mendengarkan Nasional Game Berhantu, nanti pukul 3 pagi kita sama-sama layan di RTM, saluran TV, saluran sukan RTM, menerusi perlawanan Kanada bertemu dengan Bosnia Herzegovina tepat jam 3 pagi nanti ya. Sediakan kopi O, kau-kau, biskut-biskut, tak kisahlah apa saja, kudap-kudapan yang boleh kita kunyah-kunyah sambil dengan tengok bola dengan GBH dan layan lagu-lagu terbaik. Sambil tengok bola pun boleh menitiskan air mata sebab layan GBH kan, menangis tepi bucu katil. Baik, kita kena bersiap sedia lah. Bersiap sedia dalam kita menghadapi fenomena El Nino yang dijangka berlarutan sehingga awal tahun 2027 dan juga berpotensi membawa kepada cuaca lebih kering serta berpanjangan dalam negara kita. Pakar klimatologi dan juga perubahan iklim Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Emeritus Dr. Fridolin Tangang berkata, keadaan itu sebenarnya dijangka memberikan kesan ketara kepada rantau Asia Tenggara termasuklah Malaysia yang berisiko berdepan kemarau dan juga gelombang haba. Fenomena tersebut dijangka berterusan sehingga tahun 2026 sebelum mulanya melemah sekitar April ataupun Mei 2027 dan juga kembali kepada keadaan normal selepas itu. Jadi El Nino akan terus berlarutan sehingga tahun 2026 sehingga awal 2027, pada bulan April ataupun Mei tahun depan akan mula melemah serta kembali kepada normal. Jadi bersiap sediakah kita? El Nino ni jangan main-main tau. Cuaca panas berpanjangan, ada kalanya terutamanya biasanya akan mencecah lebih 40 darjah Celsius di sebelah utara lah, utara tanah air kan, utara semenanjung, di Kedah, di Perak, termasuklah di Perlis, juga di Kelantan, di sebelah pantai timur. Jadi apabila El Nino ini, kita jangan lupa untuk terus minum air, cukupkan badan tu dengan air, bukan air manis tau, air masak tu. Kalau air manis kang, asyik minum air manis je kang, kena potong kaki baru tahu. Bahaya tau potong kaki ni. Okay, geng-geng berhati semua okey lagi kah? Saya nak tanya mereka yang berada dekat dalam live TikTok ni, semua okey ya? Ada juga Mak Tam Sabaria melaporkan diri bersama dengan saya. Aladin tengah bekerja di Pantai Dalam. Ui, dekat je dengan saya ni. Abang saya dari Brunei Darussalam. Terima kasih mendengar di Brunei. Mizi 85, Mrs. Vario sama petugas, Nurizan Atan. Hai, tak tidur lagi ya busu. Ani Sarbini, my lover. Ada Ani 7879, Cik Zahida Zida, Putri Delisha, Chef Zack. Kita ada siapa lagi? Rosnani Ani, Miss Ayu, Ani Sarbini, Fairuz, Rozi Cik Ros, Pecinta Hati 79, Miss Lai, Muhammad Farhan, Ina, Muhammad Nazwah. Ada Maisarah juga hadir. Sarjan Misai pun bersama-sama. Naitim, Rusdi, Kasut Dah Buruk, Opa Akil Akif, Fani Zakaria, Ina, Abang Lori Pink, Abang From Fresh. Muhammad Nazri kata masih lagi okey ni bang. But SB pang pang pang. Ah boy, Cik Syamah pun terus bersama-sama. Okey, sambung lagi, sambung lagi. Dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini pula. Lagu dari ciptaan Mazan B. Siti Nurdiana dengan Terpaut Sayang Padamu. Ramai yang terpaut dengan game berhantu tau. Betul. Semakin hari semakin ramai pendengar GBH. Terus layan.

0: Garam Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam Minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Junior RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Mini Piala Dunia.
4: Sejarah bola sepak dunia terus dilakar dengan kisah luar biasa. Kali ini, sebuah negara kecil di Caribbean, Curacao mencatat nama mereka sebagai pasukan paling kecil dari segi populasi dan keluasan yang pernah layak ke Piala Dunia. Bayangkan, dengan populasi hanya sekitar 156 ribu orang, mereka berjaya menempah tiket ke pentas bola sepak paling berprestij. Lebih menarik, pasukan ini dibimbing oleh jurulatih veteran dari Belanda, Dick Advocaat, yang kini menjadi pengurus tertua dalam kejohanan. Kelayakan Curacao bukan sekadar angka atau rekod, tetapi simbol bahawa bola sepak adalah milik semua.

sebuah lagu ciptaan Kamal Halim, lirik oleh Adinda Amiro, kumpulan EYE dengan satu nama tetap di hati. Pastikan Nasional FM sentiasa di hati anda dan sentiasa bersama-sama dengan anda, kerana kami bersiaran 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun, 24 jam dengan penyampainya. Satu-satunya radio yang bersiaran 24 jam dengan penyampainya. Betul. Sungguh. Lagu itu membawa kita ke 2.33 minit pagi. Peminat-peminat bola sepak dah bangun dah tu. Ramai yang dah bangun tu dan bersiap sedia nak tengok Kanada. Hari ini berlangsungnya kumpulan B, Kanada bertemu dengan Bosnia Herzegovina pukul 3 pagi nanti. Kurang lebih setengah jam lagi sepak bola akan berlangsung di RTM pastinya. Baik, insyaAllah bermulanya Julai ini, penembusan baucer buku Madani 2026 dijangka boleh mula dilaksanakan pada Julai ini ya. Secara digital sebenarnya membolehkan lebih 2 juta pelajar di bawah Kementerian Pendidikan KPM mendapatkan bahan bacaan dengan lebih mudah dan juga telus. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah menyatakan inisiatif itu sebenarnya melibatkan pelajar daripada tingkatan 1 hingga tingkatan 6, matrikulasi dan juga Institut Pendidikan Guru IPG dengan peruntukan keseluruhan RM210 juta. Penembusan akan dibuat secara dalam talian melalui platform yang dikendalikan Perbadanan Kota Buku bagi memastikan ketelusan pelaksanaan serta mengelakkan penyalahgunaan baucer. Jadi dengan pelaksanaan ini, kita dapat memastikan ketelusan pembelian pada tahap 100% dan juga sifar peratusan ketirisan, dan kita tidak mahu perkara ketirisan itu berlaku ya. Jadi untuk pelajar-pelajar, penebusan baucer buku Madani 2026 dijangka bermula Julai ini. Jadi mungkin dengan ini kata orang tu dapat meringankanlah beban pelajar-pelajar semua, dan juga boleh memilih bahan bacaan sesuai bagi meningkatkan pengetahuan dan juga pembelajaran anda semua. Baik, bagi peminat-peminat bola sepak, Piala Dunia 2026 kan, dua legenda bola sepak berkemungkinan lah tahun ini menjadi pentas terakhir lah untuk dua legenda bola sepak dunia. Anda kenal Lionel Messi dan juga Cristiano Ronaldo dari Portugal, yang masing-masing berpotensi membuat penampilan Piala Dunia ke-6 mereka. Tapi kalau tengok usia, mungkin ini tahun yang terakhir mereka beraksi di pentas Piala Dunia. Negara-negara baru juga muncul lah. Untuk kali pertama layak ke perlawanan Piala Dunia, Uzbekistan antaranya, Jordan, Cape Verde dan juga Curacao. Ini semua menambah warna dan juga persaingan baru dalam kejohanan. Sebab apa? Sebab tahun ini ada 48 pasukan berbanding sebelum ini 32 pasukan. Okey, Sofia Hassan selamat pagi, Amir Rostam, Yayang Zandra juga selamat pagi untuk anda ya. Abang Terak katanya dari Kota Tinggi. Kita ada Mutiara Rockers, ui mantap. Rindova, Kak As, ada Kak Ai, Fauzia Osman, Remy 78, Yong Iza, Ju 8784, Anis Ai, ada Nuras, ada siapa lagi? Siapa lagi? Ajib 8189, saya nampak tengah tepi-tepi lightnya. Mantap semua, Fiza Riza. Jangan lupa Dayan Nurafida juga hadir. Tepi-tepi like-nya, Cinta Hati juga tengah tepi-tepi like. Oh mantap, 1 juta like hari ini, 1 juta like. Hashtagnya teruntuk Cinta Hati. Terus lagi berhibur merusik lagu-lagu menangis sampai bujuk katil. Ini persembahan daripada Inka Kristi dengan Gambaran Cinta. Bagaimana gambaran cinta anda? Anda saja yang tahu.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas

komposernya awang BPR dah masuk terang dengan umpama mimpi dalam mimpi. Ada yang baru terjaga dari mimpi, sedar tak sedar dah dekat pukul jam 3 pagi. Terjaga dari mimpi, mimpi yang indah. Alhamdulillah dapat mimpi yang indah kan, bestnya. Kalau dapat mimpi yang ngeri, itu silap anda, tidur tak cuci kaki. 2.58 minit pagi, kita menghampiri jam 3 pagi untuk kita berada di jam yang keempat National Game Berhantu. Sekejap lagi bermulalah perlawanan antara Kanada dan juga Bosnia Herzegovina. Saya tahu, saya percaya ramai yang berada di depan TV sekarang ini, peminat-peminat bola sepak tanah air, menantikan perlawanan-perlawanan hari ini. Perlawanan daripada Kumpulan B esok juga menarik tau. Esok antara Qatar dan juga Switzerland, Brazil. Ini antara pasukan pilihan, ramai yang memilih Brazil untuk menjadi ataupun menjadi juara Piala Dunia 2026. Ramai yang pilih Brazil akan menentang Morocco ataupun Maghribi. Maghribi antara pasukan yang saya cukup minat sebenarnya. Kepada kalau kita lihatkan pada edisi yang lepas kan, banyak kejutan yang dilakukan oleh Morocco ke atas pasukan-pasukan pilihan. Tapi saya percaya tahun ini untuk Piala Dunia 2026 banyak kejutan akan berlaku. Sebab kalau kita lihatkan sebelum ini 18 pasukan je yang pergi layak pergi ke kalah mati kan. Kali ini 32 pasukan yang akan layak ke pusingan kalah mati. Sampailah ke penentuan juara nanti. Pastinya banyak kejutan-kejutan yang akan berlaku. Kadang-kadang pasukan pilihan boleh tersingkir awal tau. Jangan main-main. Lihat semalam pasukan antara pasukan pilihan Mexico juga. Tapi yang tak bestnya, 3 kad merah tau pada perlawanan pertama. 3 kad merah dilayangkan. Okey, skim perlindungan kesihatan sosial MySalam. Siapa yang pernah kata orang tu buat tuntutan kepada MySalam ni? Ramai-ramai yang dah buat tuntutan untuk MySalam ni yang dikelolakan oleh Kementerian Kewangan telah pun memanfaatkan sebanyak 1.88 juta rakyat Malaysia dengan jumlah tuntutan yang dibayar mencecah 1.423 bilion ringgit hingga 31 Disember 2025. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil menyatakan program yang bermula pada 2019 dengan dana 2.37 bilion itu kini menyediakan perlindungan kepada penerima sumbangan tunai rahmat STR dan juga pasangan yang layak hingga usia 65 tahun. Penerima yang layak boleh mendapatkan tiga bentuk manfaat utama, iaitu allowan hospitality sebanyak RM50 sehari dengan maksimum 14 hari ataupun RM700 setahun, bantuan sekali bayar sehingga RM8,000 dan juga 50 penyakit kritikal serta tuntutan kos peranti perubatan sehingga maksimum RM30,000 ya. Nah, itu sebab saya cakap jaga kesihatan. Yang tak sihat pergilah kata orang tu ke klinik ataupun hospital yang berdekatan. Boleh buat tuntutan MySalam bagi mereka yang layak. Jadi jangan takut untuk pergi periksa tubuh badan anda. Ini tidak ada kawan saya, macam kawan saya badan sadar, berketul-ketul badan. Sekali bila sakit demam suruh pergi klinik ataupun hospital takut. Saya kadang-kadang pelik, badan nampak sadar suruh pergi jumpa doktor takut. Okey, Mustaqim Nur Azu Wawa, adik dari Blok Pinang, terima kasih hadir. Abang Zek, ada Nur Badayana, Yuswan Yusof, Zaila Rose, Khairul Anwar dari Terengganu, Aida Abdul Jamil, menampilkan diri bersama-sama dengan saya. Siapa lagi? Siapa lagi? Saya percaya ramai yang menampilkan diri. Ada yang katanya takut jarum. Badan sadar tapi takut jarum. Jarum yang sekecil itu tapi takut. Nur 68, terima kasih juga turut bersama-sama. Ramai-ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Alhamdulillah, syukur. Terima kasihlah kerana terus menjadi

Kan geng buruh hantu segmen ini sebagai segmen nombor satu tengah malam anda. Balkish dari Taiping, Mr. Joe, saya okey je, derma darah lagi mantap, itu yang kita mahukan. Derma darah ni pun satu perkara yang baik tau. Nasi lomak simpang tiga dari Seromban hadir, mantap nasi lomak. Nasib baik dekat Seremban. Kalau dekat Kuala Lumpur ni, saya suruh hantar nasi lemak tu dekat saya hari sekarang juga tau. Waktu-waktu begini perut pun lapar. Tapi ramai juga yang tengah menjamu selera kan? Selamat menjamu selera untuk anda. Selamat menjamu selera. Dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki kita yang masuk dalam perut kita tu adalah rezeki yang berkat. Pak Su, Tanker, Shell, KBDT turut bersama-sama. Hashtagnya teruntuk cinta hati melalui lagu ini pula. Ella dengan Kabus dan Sirna. Terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu. Luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini tentunya Nun Alif Zain Alif.

Komposernya adalah Umarul. Diklaim dengan Gerhana Cinta Luka. 3:30 minit pagi. Ramai yang sedang menonton Piala Dunia 2026 di saluran sukan RTM. Terima kasih kerana memilih RTM. Borak-borak pagi tentang bola pun ada di radio RTM, 34 stesen radio setiap pagi ya. Sepanjang bulan ataupun sepanjang tempoh Piala Dunia berlangsung, Bosnia Herzegovina mendahului Kanada dengan 1-0. Gol pada minit ke-21. Siapa yang sokong Kanada? Siapa sokong Bosnia? Kalau saya, saya sokong Bosnia tau. Go-go Bosnia kalau saya lah. Ada yang sokong Kanada. Sebab itu saya cakap, bulan ini ataupun sebulan ini kita akan demam. Ramai yang demam, demam bola namanya. Dia demam bola sama ada menangis ataupun gembira ataupun ketawa. Menangis sebab pasukan pilihan anda tercicir ataupun tersangkut ataupun tidak layak untuk teruskan ke perlawanan seterusnya ataupun ke peringkat seterusnya. Gembira sebab pasukan pilihan kita menang. Menangis sebab pasukan pilihan kita kalah. Itulah demam bola namanya. Makan bola, tidur bola. Pagi-pagi pun bercerita pasal bola. Dekat warung pun cerita pasal bola. Oh ya, cerita pasal warung. Ada yang tengah kemas warung tu lah. Tapi ada juga yang masih lagi terus berniaga. Terima kasihlah peniaga-peniaga se-Malaysia, toke-toke warung, toke-toke restoran yang terus bersama-sama dengan National FM ya. Mr. Joe katanya samalah memilih Bosnia tapi takut kalah. Jangan takut kalah. Kita sama-sama pilih. Ada yang katanya saya pilih yang menang ya. Miss Kayoi fi sabilillah. Kita ada Zumi, Frankie Alun dari Sabah. Normanda, ada Norina Ena, Siti Khalija, Hawa Lina, Mala Acid, Iris Chome, Jamila Ahmad, Shima Shah, Yub Zali, Aini 67, Mazna, Nurul Islam. Terima kasihlah, mantap terus memilih National FM. Nuri, ada yang bangun untuk solat tahajud. Alhamdulillah, syukur. Ada yang baru lepas solat tahajud ya. Bangun untuk melaksanakan ibadah sunat. Alhamdulillah. Semoga segala ibadah kita, kebaikan yang kita lakukan akan diterima Allah SWT. Ingat terus lakukan kebaikan, meskipun kadang-kadang kebaikan itu dikata orang. Sebab apa orang mengata kita? Sebab apa? Sebab hidup dia tidak sempurna. Sebab itulah dia mengata kita. Percayalah, orang yang hidupnya sempurna tidak akan pernah mengata orang. Disebabkan hidup dia tak sempurna, dia cemburu pada kita, dia akan mengata diri kita. Jadi kalau anda suka mengata orang, maknanya hidup anda tidak sempurna. Tapi kalau hidup anda sempurna, anda tidak akan pernah mengata orang. Anda akan fikirkan tentang diri anda aja. Okey, jom terus layan lagu-lagu terbaik untuk setengah jam ini sehingga jam 4 pagi. Kita hentikan dahulu seketika menangis tepi bujuk hati sebab kita nak layan lagu-lagu kenangan anda menerusi koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Sambil-sambil tengok bola, sambil-sambil saya hiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik, okey? Dan koleksi 80-an saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan A. Ahli, lirik oleh Jui, Nur Sheila Amin dengan Aku Sudah Jatuh Hati. Jatuh hati pada siapa? Jatuh hati pada National FM. Sentiasa di hati.

0: Minit Piala Dunia.
1: Sejarah bola sepak dunia terus dilakar dengan kisah luar biasa. Kali ini, sebuah negara kecil di Caribbean, Curacao, mencatat nama mereka sebagai pasukan paling kecil dari segi populasi dan keluasan yang pernah layak ke Piala Dunia. Bayangkan, dengan populasi hanya sekitar 156 ribu orang, mereka berjaya menempah tiket ke pentas bola sepak paling berprestij. Lebih menarik, pasukan ini dibimbing oleh jurulatih veteran dari Belanda, Dick Advocaat, yang kini menjadi pengurus tertua dalam kejohanan. Kelayakan Curacao bukan sekadar angka atau rekod, tetapi simbol bahawa bola sepak adalah milik semua, tidak kira besar atau kecil sesebuah negara.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

0: lagu ciptaan Kenny T, lirik oleh Dato' Absar Hassan, Kenny, Remy dan juga Martin. Suratan atau kebetulan. Tepat jam 4 pagi waktu ini, lagu itu menutup tirai koleksi 80-an dengan hashtagnya Kenangan Lalu.
1: Baguslah. Rentak.

0: Layar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Rentak 46 Sabah FM. Sabah FM.
2: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78. Allah.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, dalam kitab Fathul Bari itu ada menyebut adab ataupun tarif ya tentang adab.

mengangkat tajuk ini. Adab itu mendahului ilmu. Bahkan di dalam ungkapan yang lain, ya, Yusuf Al-Husain itu berkata, bil adabi tafahumul ilmi. Dengan mempelajari adab, maka engkau akan jadi mudah untuk memahami ilmu. Makanya ulama-ulama silam, ulama-ulama yang mu'tabar, itu yang hebat-hebat, semuanya itu mendahulukan atau mengutamakan adab. Bahkan dalam ungkapan lain ada menyebut, ta'lamul adab qabla an tata'allamal ilm. Ya, pelajari dulu tentang adab, barulah engkau mempelajari tentang ilmu. Kenapa? Di dalam adab itu syarat dengan nilai, syarat dengan perkara-perkara yang mulia. Makanya bila orang yang hatinya sudah bersih, sudah jernih dengan adab, boleh menerapkan adab dalam kehidupan seharian, maka bila dia mempelajari ilmu, pertama, ilmu akan mudah untuk didapat. Yang keduanya, kesannya apa? Bila dia berilmu, dia tidak sombong, dia tidak tembirang sama orang. Yang ketiganya, ilmu yang didapat itu insya Allah dengan izin Allah, itu ibarat pohon yang akan mengeluarkan buah, dan buah itu dapat dinikmati oleh masyarakat ataupun umat. Dan yang keempatnya, pada sahabat yang mulia, orang yang berilmu dan adab yang tinggi itu akan disenangi oleh masyarakat siapapun, tak kira golongan, golongan atas, pertengahan dan golongan yang di bawah, semuanya itu menyukai orang yang beradab. Maka bila dia sudah disukai oleh masyarakat ataupun umat, maka mudahlah dia menyampaikan ilmu, dan kemudian ilmu itu akan menjadi barakah disebabkan adabnya dengan guru-gurunya. Dan nanti bila dia menurunkan ilmu yang bersanad kepada murid-muridnya, murid-muridnya juga akan turut tersimbah atau terpercik dengan keberkatan ilmu yang didapat oleh seorang guru yang punya adab yang sangat tinggi. Masya Allah, sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, kita tengok bah, kita sekolah dulu kan, kadang-kadang guru-guru kita, ampun maaf ya, tanpa merendahkan sedikit pun ya, sebab bilang orang sijil akademik ini ya sekarang ini sangat-sangat jadi kepentingan, tapi kalau di zaman dahulu kala, di awal-awal pendidikan sekolah kita, rata-rata guru-guru kita itu pendidikannya jarang kita jumpa yang ada ijazah. Tapi walaupun dia, ampun maaf, pendidikannya ndaklah setinggi sampai ke Menara Gading, tapi adabnya melangit, Masya Allah. Adabnya itu sangat tinggi, dan kita dapat ilmu diajar oleh guru yang seperti ini, dan kita pun mendapat ilmu yang berkat daripada guru-guru kita. Makanya hari ini sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, wabil khusus ampun maaf kepada sahabat-sahabat pendidik, para murabbi ini, kita imbau saat kita belajar dulu, cemana tuan guru kita, para masyaikh kita mengajar kita tentang adab, maka begitu juga kita dengan para murid kita. Jangan galak mengajar ilmu tanpa dibungkus dengan adab. Dan ingat sahabat yang mulia, wabil khusus para guru, adab itu dilihat oleh murid-murid kita. Ya, kalau kita sebagai guru juga tidak beradab, maka bagaimana murid kita akan beradab? Makanya murid itu akan meniru gurunya, murid itu akan copyright gurunya dengan izin. Jadi kalau yang ditampilkan oleh sang guru itu perihal perilaku yang tidak beradab dan berakhlak, maka bagaimana muridnya akan terbentuk akhlak dan adabnya juga. Makanya sahabat yang mulia, ingat ini, ta'lamul adab qabla an tata'allamal ilm. Tuntutlah dulu adab, belajar dulu adab, bicara dengan orang tua, bicara di hadapan orang berilmu, bagaimana perilaku kita melayan seorang guru, bagaimana adab zahir dan batin kita kepada guru. Bahkan ulama-ulama silam itu, sahabat yang mulia, berpuluh tahun belajar adab saja, tapi apa kesannya, apa hikmahnya? Bila sudah dapat adab, mempelajari ilmu sangatlah mudah. Itu kenapa? Kena keberkatan hasil daripada adab yang dibentuk, yang mendarah daging dalam dirinya. Mudah-mudahan sahabat yang mulia, siapapun yang bergelar guru, semua

0: Semua kita adalah guru, paling tidak guru kepada anak-anak kita, guru kepada istri kita. Setidak-tidaknya mari kita junjung tinggi nilai adab, dan mudah-mudahan barakah adab itu, keberkatan adab itu, nanti ilmu yang sampai juga akan mendapat keberkatan daripada Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sahabat, jumpa lagi dalam kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan.

0: Kemudian Nabi Adam menerima dari Tuhannya beberapa kalimah, yakni kata-kata pengakuan taubat yang diamalkannya, lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.
1: قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا

0: خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: Kami berfirman lagi, turunlah kamu semuanya dari syurga itu. Kemudian jika datang kepada kamu petunjuk dariku, yakni melalui rasul-rasul dan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, maka sesiapa yang mengikuti petunjukku itu, nescaya tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita.

0: dan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat keterangan kami, mereka itu ialah ahli neraka. Mereka kekal di dalamnya.
1: Ya Bani Israel, اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.
0: Wahai Bani Israel, kenangkanlah kamu akan segala nikmat yang telah kuberikan kepada kamu, dan sempurnakanlah perjanjian kamu denganku, supaya aku sempurnakan perjanjianku dengan kamu. Dan kepada akulah sahaja hendaklah kamu merasa gerun takut, bukan kepada sesuatu yang lain.

0: Dan berimanlah kamu dengan apa yang aku turunkan, yakni Al-Quran, yang mengesahkan benarnya kitab yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang mula-mula kafir, yakni ingkar akan dia. Dan janganlah pula kamu menjadikan ayat-ayatku sebagai harga untuk membeli kelebihan-kelebihan yang sedikit faedahnya. Dan kepada akulah sahaja, hendaklah kamu bertakwa.
1: وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.
0: Dan janganlah kamu campur adukkan yang benar itu dengan yang salah, dan kamu sembunyikan yang benar itu pula, padahal kamu semua mengetahuinya.
1: صَدَقَ الْعَظِيمُ.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM

0: untuk hiburan yang berterusan. Teruskan bersama.
1: Rentang 46 Sabah FM. Rentang Sabah.
2: Baguslah Sabah FM.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stok eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih. Ingat,

Dapat madu, sepah dibuang. Sepah tunggu, aku hilang. Sepah malu, dia bilang. Sepah tahu dia banyak kurang. Sepah tak mampu untuk halang. Sepah nak satu, hanya seorang. Sepah sayu layu dalam bayu. Sepah tak mampu buka buku baru. Mana pergi madu, ha? Hilang madu, cari madu baru. Tukar madu macam tukar baju. Cari madu yang okey di madu. Dulu keliru, mereka atau kamu. Sekarang jelas, kalau sayang pasti terang. Sebab tu aku salahkan.

Banyak tempat yang dijadikan untuk kegunaan bersama, antaranya tandas. Kalau lepas guna tu, tolonglah sebelum keluar jangan lupa untuk flush dan pastikan bersih untuk kegunaan orang seterusnya. Come on lah guys, kita jaga kebersihan sama-sama, terutamanya tandas awam, untuk tunjukkan yang kita ni masyarakat utamakan kebersihan. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Izzat Razim, dan Sabah FM, Markus.

ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

0: Kukus Bar. Junker systems are offline. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Kamu wajib follow, okay? See ya.

Assalamualaikum semuanya. Selamat pagi R&R Relax dan Rehat. Hujung minggu anda berteman bertemankan Rafiq ketika ini sampai 6 pagi sehingga pukul 12.30 hari nanti, hari Sabtu anda 13 Jun 2026. Terima kasih terus mendengarkan Sabah FM ketika ini. Di mana jual platform Sabah FM anda mendengarkan Sabah FM ataupun yang direct terus mendengarkan Sabah FM susulan daripada menonton Piala Dunia pukul 3 pagi tadi tu, Canada menentang Bosnia. Belum tidur lagi kan, sekarang baru mau tidur, bertemankan Sabah FM dalam tidur anda tu kan. Tidak lupa juga pada anda yang tengah memandu ketika ini, memandu dengan berhati-hati. Okey, kita layan terus lagu ini R&R Relax dari hujung minggu anda Sabah FM. Bagus lah.

tips jimat elektrik. Padam semua lampu bilik atau ruang sekiranya tidak digunakan. Tutup semua suis peralatan elektrik dan elektronik jika tidak digunakan. Guna satu mentol lampu besar jika memerlukan lebih pencahayaan berbanding mentol bersaiz kecil tetapi banyak. Didik ahli keluarga menutup suis lampu, kipas atau alatan selepas digunakan. Pasang lampu di luar rumah jika perlu sahaja seperti menunggu kedatangan tetamu, menyambut perayaan atau mengadakan majlis atau kenduri. Elak guna mesin basuh melebihi muatan atau muatan penuh. Pastikan pintu peti ais ditutup rapat setelah digunakan. Kerap bersihkan habuk atau debu di peti sejuk dan penyaman udara. Peti sejuk beku yang penuh mengurangkan penggunaan tenaga. Jadi, sekiranya peti kosong, isikan kiub ais atau bekas ais supaya tenaga tidak dibuang begitu sahaja. Gunakan produk atau peralatan elektrik cekap tenaga atau jimat tenaga sebagai langkah jimat elektrik.

0: Station A, saya Velvet Aduk. Terus dengar Sabah FM. Bagus, bah.
1: Sabah FM. Bagus, bah.
2: Anda sedang mendengar Sabah FM.
1: Bagus, bah.

anda. Anda boleh stream Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Mudah saja boleh menonton secara percuma dengan kata carian RTM KLIK, kerana RTM Klik boleh membawa anda kepada sekarang ini tengah hangat perlawanan FIFA Piala Dunia 2026. Pagi ini juga anda akan dapat saksikan melalui aplikasi RTM Klik. Sudah semestinya penyiar rasmi Piala Dunia 2026 RTM pukul 9 pagi ini, USA akan menentang Paraguay pukul 9 pagi. Okey, apapun 6.30 minit pagi nanti Rafi akan bawakan berita ringkas Sabah FM. Sebentar saja lagi kita layan terus lagu ini dalam R&R Relax dan Rehat. Hujung minggu anda Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Rancangan Pendidikan Negara 2026-2035.
1: Mulai tahun 2026, tahun ini, kita akan kembalikan sistem matriks pembelajaran Malaysia, iaitu sistem penilaian atau peperiksaan yang akan dikendali oleh lembaga peperiksaan darjah 4 sekolah rendah. Tahun ini, cikgu-cikgu ingat, tahun ini ada ujian darjah 4 sekolah rendah.
0: Yang amat berhormat, Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.
2: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani, bersama-sama saya Roy Rafiq Hashim dalam berita Sabah FM. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim dijangka merasmikan projek Sabah Southern Medani Link di Sipitang hari ini. Projek strategik itu bakal memperkukuh rangkaian grid Sabah sekaligus meningkatkan keselamatan dan kebolehpercayaan bekalan elektrik di negeri ini. Sabah Southern Medani Link dilaksana dalam dua fasa. Ia melibatkan pembinaan talian penghantaran 275 kV dari Megalong ke Apa Padas dan seterusnya ke Tawau dengan nilai keseluruhan melebihi 1.6 bilion. Penggunaan teknologi moden terus menjadi pemangkin transformasi sektor pertanian Sabah. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah, Dato' Jamami Jaafar berkata, hasil tinjauannya di Membakut mendapati penggunaan teknologi moden mampu menjana pendapatan lumayan. Ia terbukti di sebuah ladang sayuran komersial yang mencatat hasil jualan 6 angka sebulan. Dato' Jamami berkata penyediaan mesin, drone dan jentera moden mampu menarik lebih ramai belia menyertai sektor pertanian. Sekaligus membantu Sabah mencapai sasaran sara diri beras 40% menjelang 2030. Industri kreatif atau orange economy di Sabah berpotensi menjadi pemacu baharu pertumbuhan ekonomi negeri. Bagaimanapun, ia memerlukan sokongan dasar dan ekosistem pembangunan lebih menyeluruh. Ketua Pegawai Eksekutif Institut Kajian Pembangunan Sabah, Dato' Ramzah Dambul berkata, Sabah memiliki bakat dan sumber yang mencukupi dalam sektor kreatif, namun perkembangannya masih terhad akibat kekurangan mekanisme sokongan yang khusus. Konsep Moments of Unity menjadi teras sambutan Minggu Perpaduan Negara 2026 Peringkat Kebangsaan yang berlangsung di Sabah. Pengarah Jabatan Perpaduan dan Integrasi Nasional Sabah, Rina Abdul Harun berkata, sambutan bukan sekadar acara simbolik, sebaliknya menjadi platform penting dalam memperkukuh keharmonian serta membentuk jati diri rakyat berbilang kaum. Program 4 hari itu berlangsung sehingga Ahad di Kompleks Sukan Likas, Kota Kinabalu. Sekian berita tadi disunting Aslina Nineng dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Medani. Assalamualaikum.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

kamu. Assalamualaikum semuanya, kembali bertemankan Rafiq ketika ini di jam yang pertama dalam R&R Relax dan Rehat anda. Terima kasih terus bersama kami di Sabah FM. Sebentar saya lagi kita akan melangkah ke pukul 7 pagi di jam yang kedua, dan Rafiq akan bawakan anda berita utama 7 pagi yang akan disambung siap menerusi Pusat Berita Angkasa Puri Kuala Lumpur. Sebentar saja lagi, apakah berita mutakhirnya? Nantikan. Kita dengarkan dahulu lagu ini yang akan menghiburkan anda pagi Sabtu anda ini. Sabah FM, pagi Sabah. Yeah. Neil Sondo.

0: Tahukah anda, Pulau Sebatik dalam daerah Tawau sebenarnya berkongsi pulau dengan negara Indonesia, sekaligus menjadikan pulau itu unik bukan saja cara hidup penduduknya, malah faktor geografi yang memisahkan pulau itu kepada dua negara. Penduduk Malaysia di Pulau Sebatik berjumlah lebih 20,000 orang yang mendiami 12 buah kampung.
1: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan RM1.3 bilion untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelahan-pelahan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang mau balik pergi Kudat, Pita, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: Hai, saya Larry Boy L. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Bagus, bah.

0: Semua pendapatan haram di Selangor akan ditangani mengikut peruntukan undang-undang, termasuk tindakan perobohan tanpa mengira latar belakang penghuninya. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syahri berkata, tindakan itu dibuat berdasarkan peraturan pentadbiran, pengurusan dan syarat nyata tanah serta pematuhan kepada peraturan pihak berkuasa tempatan. Katanya kerajaan negeri telah mengeluarkan notis dan amaran kepada pihak terlibat sebelum sebarang tindakan penguatkuasaan dilaksanakan. Ini pula berkaitan pendedahan data pelepasan dan operasi loji sisa ke tenaga kepada orang ramai. Datuk Seri Amiruddin Syahri memaklumkan kerajaan negeri sedia berkongsi maklumat berkaitan prestasi 3 loji berkenaan, termasuk pematuhan kepada piawaian alam sekitar yang ditetapkan.
1: Tak ada masalah dan kita sangat transparan, malahan kita akan cuba memenuhi kriteria ini dengan sebaik mungkin, bukan nak melabih dada, we perfect. Tapi so far, for the first month, pengeluaran tenaga kita mencapai kapasiti yang almost 100% ataupun 100%. Kawalan kita terhadap alam sekitar mencapai tahap yang ditetapkan dalam requirement. Dan isu keselamatan serta safety juga menjadi keutamaan kepada keseluruhan pasukan terbabit.
0: Datuk Seri Amiruddin Syahri.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, tuan rumah bersama Kanada dan Amerika Syarikat bakal memulakan saingan hari ini. Amerika dijadual bertemu Paraguay dalam aksi pembukaan kumpulan D di Stadium Los Angeles pukul 9 pagi. Kanada dalam pada itu mencatat sejarah apabila meraih mata pertama mereka di pentas Piala Dunia selepas seri satu sama dengan Bosnia and Herzegovina dalam aksi pembukaan kumpulan B di Stadium Toronto. Pasukan pelawat terlebih dahulu membuka tirai jaringan menerusi tandukan Jovo Lukic pada minit ke-21 hasil sepakan penjuru. Kanada kemudian bangkit menyamakan kedudukan pada minit ke-78 menerusi rembatan kencang Kyle Larine ke sebelah kanan gawang gol Bosnia. Keputusan seri itu sudah cukup untuk menghadiahkan satu mata berharga buat tuan rumah sekaligus menamatkan rekod tanpa mata mereka di Piala Dunia. Ketua Jurulatih Australia Tony Popovich menandatangani lanjutan kontrak baru menjelang aksi pembukaan Piala Dunia 2026 sekaligus kekal membimbing skuad Socceroos sehingga saingan Piala Asia awal tahun depan. Popovich dilantik pada 2024 menggantikan Graham Arnold, menyifatkan lanjutan kontrak tersebut sebagai penghormatan besar dan peluang membangunkan pasukan dalam jangka panjang. Australia membuat penampilan ke-6 berturut-turut di pentas Piala Dunia diundi bersama Amerika Syarikat dan Paraguay dalam kumpulan D.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara. Amerika Syarikat yakin 80 hingga 85% perjanjian damai dengan Iran dapat dimeterai dalam tempoh beberapa hari akan datang. Seorang pegawai kanan pentadbiran Presiden Donald Trump berkata kedua-dua pihak kini semakin hampir mencapai persetujuan selepas beberapa isu utama berjaya dirundingkan. Menurut pegawai itu, perjanjian berkenaan dijangka melibatkan pelonggaran sekatan ekonomi secara signifikan dan pembebasan aset Iran yang dibekukan. Sebagai balasan, Iran perlu bersetuju untuk meleraikan program nukliernya dan menyerahkan bahan nuklear yang dimiliki. Sementara itu, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif yang juga pengantara rundingan berkenaan berkata teks akhir perjanjian damai antara kedua-dua negara itu telah dipersetujui sekaligus membuka laluan kepada usaha menamatkan konflik yang berlarutan di Asia Barat. Jelas Sharif, Islamabad kini bekerjasama rapat dengan kedua-dua pihak bagi memuktamadkan langkah seterusnya ke arah pelaksanaan perjanjian berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu pelarian Rohingya patuh peraturan atau berdepan tindakan tegas. Lebih 1.8 juta rakyat terima manfaat MySalam sejak diwujudkan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM punya rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelahan-pelahan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang membalik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

RNR Relax dan Rehat kembali untuk Tuan Kak Rafiq dalam hujung minggu anda ini bersiaran hingga pukul 12.30 hari. Kita biasa katakan tadi untuk beri laluan berita utama 7 pagi. Bagaimana kesihatan anda hari ini? Sudah sarapan ke tidak tu? Sekarang kan cuaca tidak menentu kan? Okey, bercerita mengenai cuaca ini, Rafiq ingin kongsikan juga kepada anda ramalan cuaca sepanjang hari ini, hari Sabtu, bagaimana di Sabah. Rafiq khususkan sebelah pagi dicakapkan ribu petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, manakala petang nanti ramalan cuaca dicakapkan ribu petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, dan untuk sebelah malam pula untuk kawasan pedalaman dan beberapa tempat hujan. Jadi itu ramalan cuaca dapat dikongsikan untuk sepanjang hari ini, pagi, petang dan juga malam Sabtu 13 Jun ini kan. Jadi rancang perjalanan anda ataupun aktiviti anda. Okey, kalau tidak tahu mau pergi mana-mana tu, biasalah kita tonton perlawanan Piala Dunia 2026. Jangan lupa mengatur aplikasi RTM Click di telefon bimbit anda, jadi anda boleh menyaksikan perlawanan Piala Dunia di mana jua anda berada sambil-sambil santai di luar kan. Yang penting ada telefon bimbit dan tablet anda tu, dan motor aplikasi RTM Click. Okey,

awal Muharram, Ma'al Hijrah, memperingati peristiwa agung penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke Madinah. Hikmah utamanya merangkumi usaha melakukan transformasi diri kepada yang lebih baik, yakni hijrah, pengukuhan perpaduan ummah melalui nilai persaudaraan dan dorongan memperbanyakkan amalan sunat untuk mendapatkan ganjaran pahala. Salam Al-Hijrah daripada RTM, teman setia Anda.

Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif. Seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.

0: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.
2: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

hujung minggu anda ditemani Rafiq sehingga pukul 12.30 hari ini. Dan terima kasih mendengarkan Sabah FM. Selamat berserapan juga kepada anda yang tengah berserapan ketika ini, yang tengah berniaga kan, menjual serapan ketika ini sambil mendengarkan Sabah FM. Dan Rafiq belum lagi serapan, sekejap lagi Rafiq mau serapan. Terima kasih banyak-banyak yang telah muatur aplikasi RTM Click. Kenapa Rafiq selalu cakap RTM Click ni? Sebab inilah, platform ini mudah untuk anda mendengarkan Sabah FM dan mendapatkan info terkini hanya di hujung jari anda. Hujung jari tu bermaksud anda yang menggunakan telefon bimbit lah kan, dan juga tablet. Sekarang ni semuanya hujung jari dan teknologi yang serba moden sekarang ni kan. Baik, sebentar saya lagi 8 pagi Rafiq akan bawakan berita utama Sabah FM. Apakah berita mutiara untuk anda? Nantikan sebentar saya lagi. Kita layan terus lagu ini, nyanyian Isma Sani, Sayang Sayang, menghiburkan pagi anda. Sabah FM, bagus banget.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

Bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, juara bertahan. Juara Piala Dunia 2022, Argentina hadir untuk mempertahankan kejuaraan sekaligus memburu misi untuk mendapatkan gelaran juara untuk kali keempat. Sementara itu, Meksiko merupakan negara pertama dalam sejarah yang telah menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan 2006.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini, Sabah Southern Madani Link perkukuh rangkaian grid Sabah, penggunaan teknologi moden pemangkin transformasi sektor pertanian. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya, Roy Rafiq Hashim dalam berita Sabah FM.